apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang.

bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak

0: dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Promor FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, fenomena lulusan perguruan tinggi yang bisa bilang bekerja tidak sesuai dengan jurusan ini semakin banyak terjadi ya di berbagai daerah dan beberapa tahun terakhir. Nah, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan yang besar. Kenapa? Why? Yeah. Nah, tentang relevansi pendidikan formal terhadap kebutuhan nyata di dunia kerja saat ini. Nah, banyak lulusan mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan yang linear dengan bidang studi yang mereka tekuni selama masa pendidikan. Ya. Persaingan ketat dan juga terbatasnya lapangan kerja membuat mereka harus beradaptasi dengan peluang yang tersedia di luar bidang keahlian utama. Mana 19 juta pekerjaan dia? Lapangan pekerjaan 19 juta tu. Mudah-mudahan terwujud lah ya. Nah, saudara perempuan, ini ada banyak studi yang menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri ya di berbagai negara berkembang. Nah, kesenjangan ini dikenal sebagai skill mismatch yang menyebabkan banyak tenaga kerja itu tidak terserap secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterampilan praktis ya dibandingkan dengan sekedar gelar akademik dalam menghadapi dinamika pasar kerja modern saat ini. Nah, perusahaan cenderung cari kandidat dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa, komunikasi serta pengalaman nyata yang relevan dibandingkan dengan nilai akademik semata. Nah, kalau di Indonesia, fenomena ini terlihat dari banyaknya lulusan yang bekerja di sektor informal atau bidang yang jauh dari latar belakang pendidikan mereka. Dan ini dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak serta terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal yang sesuai dengan jurusan. Nah, meskipun demikian, saudara perempuan, sebagian lulusan justru melihat kondisi ini sebagai peluang ya untuk mengembangkan keterampilan mereka, keterampilan baru bahkan ya di luar bidang akademik mereka. Nah, fleksibilitas ini dianggap jadi kunci penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat dan tak terduga saat ini. Alangkah bijak, alangkah bagus lagi, ciptakan lapangan kerja, enak ya kan?

kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wah.

Romer FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, hidup kita setiap hari pasti sibuk, ya kan? Sibuk. Namun juga hidup tak sibuk, kita hidup pula, ya. Banyak orang cari aktivitas yang mampu memberikan ketenangan pikiran sekaligus juga menghadirkan kebahagiaan sederhana. Salah satu kegiatannya yaitu berkebun. Berkebun ni saudara perempuan itu jadi hobi yang mudah dilakukan oleh siapa saja asalkan niat. Kalau tak niat payah juga, ya kan? Itu bisa di halaman rumah, di lahan terbatas samping rumah, ya kan? Atau mungkin di atas balkon barangkali. Nah, menanam bunga, sayuran, tanaman obat hingga tanaman hias ini dapat jadi aktivitas yang menyenangkan saudara perempuan, ya kan? Nah, melalui penyerapan karbon dioksida, peningkatan kualitas udara dan juga perlindungan habitat satwa, berkebun itu sudah terbukti memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan lingkungan. Selain itu, aktivitas berkebun ini dapat mengurangi stres dari perempuan, ya kan? Seminggu 7 hari, tak mungkin 8 hari, nah. Itu banyak kesibukan kita yang kadang buat kita stres, ya. Berkebun salah satu solusinya, saudara perempuan, ya. Nah, salah satu alasan mengapa berkebun ini disebut sebagai hobi yang menenangkan hati adalah karena aktivitas ini, saudara perempuan, membantu kita lebih dekat dengan alam. Nah, kadang kita sampai lupa dengan keadaan sekitarnya karena asyik berkebun gitu, ya kan? Nah, aktivitas ini, saudara perempuan, dapat membantu mengurangi rasa penat kita, stres, kejenuhan akibat padatnya aktivitas kita selama setiap pagi, seminggu. Itu mungkin pas di akhir pekan Sabtu Ahad, itu bisa buat suasana lebih nyaman berkebun gitu kan. Nah, selain memberikan ketenangan, saudara perempuan, berkebun ini melatih kesabaran, betul, sabar, dan

0: Wewe, aku baru check out bareng luar. Brandy, Limiti, memang mahal sih ke. Tapi puas hati aku, eh.
1: Barang luar, eh. Yang lokal tak engkau layan.
0: Helah, buatan kita itu jelas bahasa aja. Tak berkelas.
1: Barang luar dipuja. Barang sendiri sepi tak dipandang. Macam kata di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.

RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, tradisi sopan santun ini perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, perlu kita semarakkan lagi supaya tidak terkontaminasi dengan standar media sosial.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara di Indonesia. Saudara perempat dimana saja berada, RRI di beranda Indonesia menjaga informasi, merawat kebangsaan. Hadir untuk menjaga informasi dan juga merawat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan juga perkembangan teknologi digital, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang terpercaya, berimbang, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah saudara perempuan, peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menjadi semakin penting. RRI ini tidak hanya hadir untuk menyampaikan berita, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mencerahkan, edukatif, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dengan jangkauan siaran yang luas hingga berbagai daerah di Indonesia, RRI menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, beragam informasi mengenai pemerintahan, pendidikan, ya kan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hingga potensi daerah ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Nah, saudara perempuan, slogan RRI di beranda Indonesia menjaga informasi dan juga merawat kebangsaan, ini mencerminkan semangat RRI untuk terus berada dekat dengan masyarakat dan juga menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa Indonesia.

Saudara perempuan di mana saja berada, gaya hidup konsumtif itu mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Apakah saudara termasuk salah satunya? Ini lapar mata biasa nih ya. Nah, saudara, perilaku ini ditandai dengan pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya. Apa yang kita beli itu secara bijak ya. Konsumtif ini merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Kalau tak terkendali, gaya hidup macam ni, sudah pempat itu dapat memicu masalah keuangan dan juga berdampak negatif. Apa sebetulnya gaya hidup konsumtif ini? Ini menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Dan perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan duitnya secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Nah, kalau dalam KBBI, sudah perempat, konsumtif ini berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan juga mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Awal bulannya dah lain gitu ya. Saudara perempat, nah ini dampaknya salah satunya adalah terjerat utang. Terus juga sulit mencapai financial freedom. Terus juga menumbuhkan rasa khawatir dan juga stres. Setiap hari stres sedap ya. Masalah kesehatan juga bisa timbul. Terus pemborosan sumber daya alam dan menciptakan kesenjangan sosial. Nah, penilaian terhadap seseorang itu berdasarkan barang mewah itu dapat memperkuat perbedaan status sosial. Dan kondisi ini berpotensi juga memperlebar kesenjangan dan menciptakan jarak di tengah masyarakat. Karena gaya hidup konsumtif ini dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini. Kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan ini jadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya. Memang banyak barang nak kita beli, tapi ingat-ingat jugalah, ya kan?

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah arus globalisasi yang membawa pengaruh budaya asing ke berbagai penjuru dunia, eksistensi bahasa lokal dan bahkan bahasa nasional menghadapi tantangan serius. Namun di balik tantangan tersebut, anak muda justru menjadi harapan baru dalam pelestarian bahasa. Mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif bahasa, tetapi juga agen perubahan dalam menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang mulai terlupakan. Sebagai generasi digital, anak muda memiliki akses luas terhadap teknologi dan media sosial. Ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, ke audiens yang lebih luas. Melalui konten kreatif seperti video pendek, puisi digital, musik tradisional modern, dan kampanye daring, mereka mampu menjadikan bahasa sebagai sesuatu yang relevan, menarik, dan membanggakan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kemajuan pesat kecerdasan buatan AI dalam beberapa tahun terakhir telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dunia literasi dan perbukuan. Transformasi ini menimbulkan tantangan serius terhadap eksistensi buku sebagai medium utama dalam proses pembelajaran dan pembentukan pengetahuan. AI kini mampu menghasilkan konten tertulis secara otomatis, menyajikan ringkasan instan, hingga memberikan rekomendasi bacaan personal berdasarkan frekuensi pengguna. Akibatnya muncul pergeseran dari budaya membaca dalam menuju konsumsi informasi cepat. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas pemahaman, analisis kritis, dan kemampuan reflektif pembaca, khususnya di kalangan generasi digital. Dan peran buku sebagai sarana kontemplasi dan eksplorasi mendalam mulai tergeser oleh dominasi teks pendek berbasis algoritma. Pentingnya menjaga ekosistem literasi yang seimbang antara efisiensi digital dan kedalaman intelektual. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Nigu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Prambor FM Suara Budaya Nusantara. Memahami musyawarah dan juga mufakat itu sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Musyawarah dan mufakat merupakan bagian penting dari budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai ini 24 menjadi pedoman ya untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, adil dan juga menghargai kepentingan bersama. Musyawarah itu berarti proses berdiskusi ya atau bertukar pendapat di antara anggota kelompok untuk mencapai kesepahaman. Bukan ngambil jalan sendiri gitu ya. Nah, dalam musyawarah, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ide ataupun saran tanpa takut dihakimi. Jadi sikap saling menghargai menjadi kunci juga agar proses ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah, sementara itu mufakat adalah hasil akhir dari musyawarah yang disetujui bersama oleh semua pihak, bukan sebagian golongan gitu ya. Jadi mufakat bukan hanya sekedar keputusan mayoritas, tapi kesepakatan yang diambil dengan mempertimbangkan berbagai pendapat sehingga semua pihak merasa didengar dan juga dihargai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, musyawarah dan mufakat ini dapat diterapkan di berbagai lingkungan mulai dari keluarga, sekolah hingga masyarakat lingkungan kerja juga. Nah, misalnya menentukan kegiatan kerja bakti di lingkungan ya, terus bahas program sekolah bersama ya, atau memutuskan langkah terbaik dalam suatu organisasi. Nah, dengan membiasakan musyawarah dan mufakat, masyarakat juga dapat meminimalkan konflik gitu ya, mempererat persatuan dan memastikan keputusan yang diambil bermanfaat bagi semua pihak. Dan nilai ini tidak hanya menjaga keharmonisan, tapi juga memperkuat demokrasi yang berkeadilan.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

104 FM, suara budaya Nusantara. Tanpa pamrih. Nah, ini adalah sikap luhur yang menjadi pondasi kuat dalam membangun masyarakat yang saling peduli dan juga harmonis. Di tengah dunia yang semakin individualis, juga serba perhitungan sekarang ya, sikap ini juga jadi wasa ketulusan yang patut dijaga dan ditumbuhkan. Sikap tanpa pamrih berarti melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah bentuk keikhlasan yang lahir dari hati yang tulus untuk membantu, memberi dan juga berbagi kepada sesama. Di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga kehidupan bermasyarakat, semangat tanpa pamrih ini jadi pendorong utama terciptanya keharmonisan dan juga kepedulian yang tinggi. Misalnya gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, guru yang mengajar dengan sepenuh hati demi masa depan anak bangsa, relawan kemanusiaan yang menolong korban bencana misalnya, hingga tetangga yang sigap membantu tanpa diminta saat ada kesulitan. Nah, nilai-nilai luhur budaya Indonesia ini termasuk dalam ajaran adat Melayu ya, tolong-menolong tanpa pamrih adalah bentuk keutamaan budi pekerti. Dan ini jadi warisan moral yang perlu terus kita lestarikan, terutama oleh generasi muda di era modern yang seringkali terjebak dalam budaya balas jasa. Nah, menumbuhkan sikap tanpa pamrih bisa dimulai dari hal yang sederhana. Membantu kawan tanpa diminta, beri dengan hati ya, atau berbuat baik meskipun tidak dilihat orang lain gitu ya. Kalau semua orang menjalani hidup dengan semangat memberi, bukan menuntut, maka masyarakat yang adil, damai, dan penuh cinta kasih juga akan terwujud. Karena sejatinya, kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih itu justru akan kembali sebagai keberkahan dalam hidup kita. Maka mari terus rawat semangat ini dan jadi pribadi yang ringan tangan, tulus hati, dan tak kenal lelah dalam berbagi.

0: Intermezzo. Masuk kerja, niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit, dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

Dari kawasan Jalan Jenderal Hamadani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Promper FM Suara Budaya Nusantara merayakan keberagaman budaya dengan sikap yang terbuka. Ini kunci harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nih, Saudara Perempat ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dari Sabang hingga Merauke, berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan juga tradisi hidup berdampingan dalam satu kesatuan. Nah, keanekaragaman ini adalah kekayaan bangsa kita yang tak ternilai, yang harus dirayakan dengan sikap yang terbuka, saling menghargai dan saling belajar satu sama lain. Nah, Saudara Perempat, sikap terbuka terhadap keberagaman budaya ini bukan hanya tentang menerima perbedaan ya, tapi juga tentang memahami dan juga menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lain. Jadi dengan keterbukaan kita juga bisa menghapus prasangka, membangun jembatan antar budaya ya, dan juga mempererat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini Saudara Perempat, berbagai kegiatan budaya seperti festival daerah, pertunjukan seni tradisional, kuliner Nusantara hingga dialog lintas budaya ini jadi sarana ya untuk memperkuat rasa saling pengertian antar warga. Ketika masyarakat bersikap terbuka dan mau mengenal budaya lain, ini maka akan tumbuh rasa empati dan toleransi yang kokoh. Kenapa pendidikan juga memegang peran penting ini dalam menanamkan sikap terbuka terhadap keberagaman budaya sejak dini. Jadi sekolah-sekolah dapat mengajarkan nilai inklusivitas melalui pembelajaran sejarah, kesenian, dan praktik hidup bersama yang menghargai perbedaan. Nah, merayakan keberagaman bukan berarti meleburkan identitas budaya masing-masing juga, melainkan membangun ruang bersama yang harmonis di tengah perbedaan. Dan inilah kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang besar, menjadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan pemisah.

0: Intermezzo.
1: Bang, password Wi-Fi kafe ini apa ya?
2: Aok bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Aok bang.
1: Tak sudah-sudah aok bang ni dari tadi. Saya tanya password Wi-Fi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya aok bang. Huruf besar semua bang. Ha, aok bang, aok bang, huruf besar.
1: Eh, aok bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Aok inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

0: Prambar FM, suara budaya Nusantara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, merawat keharmonisan dalam keberagaman budaya kunci persatuan bangsa. Banyak ribuan suku, bahasa daerah ada di setiap satu tradisi yang berbeda. Keberagaman ini bukan halangan tapi juga kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan dirawat dengan penuh kesadaran. Dan merawat keharmonisan dan keberagaman budaya berarti menjaga toleransi, menghormati perbedaan dan membangun ruang dialog antar budaya. Dalam kehidupan kita sehari-hari saudara perempat, sikap saling menghargai antar masyarakat yang berbeda latar belakang budaya itu menjadi pondasi utama untuk mencegah konflik dan memperkuat rasa persaudaraan. Pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga harmoni ini. Jadi melalui pendidikan, seni dan juga kegiatan sosial, generasi muda juga diajak untuk memahami pentingnya hidup berdampingan dalam damai. Festival budaya, pertukaran pelajar antar daerah misalnya, dan juga kegiatan lintas budaya menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan semangat kebersamaan. Dan saudara perempat, keberagaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dirayakan. Ketika kita saling memahami, maka kita sedang merawat akar-akar perdamaian dalam kehidupan berbangsa. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari bersama-sama kita menjaga dan juga merawat keharmonisan dalam keberagaman budaya. Karena hanya dengan persatuan, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, berwibawa dan berdaulat di tengah dunia.
1: Assalamualaikum Ciade, oi Ciade.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insyaAllah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau, Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku, sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is the adat.
0: Intermezzo.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi budaya hadir sebagai solusi inovatif dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Upaya ini tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga membuka peluang baru dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Saudara perempat, digitalisasi budaya adalah proses mengubah dan menyimpan elemen-elemen budaya seperti naskah kuno, tari tradisional, musik daerah, bahasa hingga cerita rakyat ke dalam bentuk digital. Melalui dokumentasi audio, video maupun teks digital, berbagai unsur budaya ini dapat diakses secara luas melalui internet. Digitalisasi budaya merupakan bagian penting dari transformasi literasi budaya di era modern. Digitalisasi bukan sekedar menyimpan data, tetapi juga cara memperluas jangkauan budaya kepada generasi muda yang hidup di tengah era digital. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Pelestarian budaya di era globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Salah satu strategi yang dinilai efektif dan berkelanjutan adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan. Upaya ini tidak hanya memperkenalkan budaya kepada generasi muda, tetapi juga menanamkan rasa cinta tanah air serta identitas kebangsaan yang kuat sejak dini. Integrasi budaya dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan seperti pengenalan bahasa daerah, seni tradisional, permainan rakyat, cerita rakyat hingga nilai-nilai lokal dalam mata pelajaran di sekolah. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk siswa tidak hanya mengenal, tetapi juga memahami dan mencintai budayanya sendiri. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI Digital.
6: Ini Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
7: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
8: Dari kawasan Jalan Ahmadiyani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara Pro 4 di mana saja berada, apa kabarnya hari ini? Semoga saudara Pro 4 semua dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan untuk menjalani segala kesibukan aktivitasnya sepanjang hari ini. Nah, saudara Pro 4, pagi hari ini kita bersama di program Sembang Komunitas bersama kawan-kawan dari YKI ini, saudara Pro 4. Nah, kalau kita mendengar kata kanser atau kanker, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Takut, cemas, atau langsung berpikir bahwa kanker adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, ini saudara perempat. Memang kanker itu merupakan penyakit yang sangat serius ya. Tapi kanker ini saudara perempat bukan berarti akhir dari segalanya, ya kan? Salah satu hal yang sangat penting adalah menemukan kanker sedini mungkin dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Karena itu, hari ini saudara perempat kita akan membahas tema yang sangat penting dan juga dekat dengan masyarakat kita, kesehatan kita tentunya. Kanker bukan penyakit yang menakutkan kalau diobati sejak dini. Nah, lewat dialog kita pagi hari ini, kita akan mengajak saudara perempuan untuk lebih mengenal kanker memahami pentingnya deteksi dini dan juga mengenali tanda-tanda yang perlu diperhatikan, serta mengetahui bagaimana, mengapa pemeriksaan dan juga pengobatan sejak awal itu begitu penting. Nah, di studio perempat, kita sudah bersama ibunda kita ini, sudah perempat. Untuk pagi hari ini, saya bersama ibunda Dr. Anda Hajah Samsinar Yusuf MM. Beliau adalah anggota bidang organisasi YKI Kepri dan juga survivor cancer nih, sedar perempat. Assalamualaikum Bu Hajah.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat Bu Hajah.
9: Amin.
8: Alhamdulillah ya. Oke. Nah, beliau nanti akan berkisah nih, sedar perempat, tentang kejadian gitu ya. Bagaimana menjadi seorang survivor cancer. Tentunya ini ya, seperti saya bilang tadi, kanker itu bukan penyakit yang menakutkan kalau diobati sejak dini. Nah, boleh cerita tak Bu Hajah, sejak bila Bu Hajah terkena ini?
9: Ya, sebenarnya sudah terlalu lama ya.
8: Lama?
9: Sejak tahun 19 semenjak tahun 1912 ya. 1911. Jadi saya itu terkena serangan jantung. Serangan jantung itu harus di ring.
8: Harus di ring. Nah,
9: ya, jadi sudah dipasang ring jantung 2011. 2012 tiba-tiba ada benjolan. Benjolan di sebelah kanan payudara. Artinya apa? Artinya bahwa ketika itu, loh, penyakit ini kok beruntun yang Allah turunkan kepada saya. Betul. Tapi itu harus kita nikmati. Ya, artinya saya mencoba untuk berobat. Saya pergi ke Johor, saya tanya sama dokter saya di sana, kenapa ada benjolan? Dan saya tidak merasa sakit.
8: Iya.
9: Terus dia bilang, ini kanker awal.
8: Kanker awal.
9: Jadi apakah ibu harus mau dioperate gitu? Artinya mau dioperasi? Saya berpikir, saya tanya berapa biayanya. Mahal ya kalau di luar negeri. Akhirnya saya berpikir, oh, saya punya rumah sakit Darmais di Jakarta. Ketika itu di Tanjung Pinang maupun di Batam belum ada,
8: belum
9: untuk
8: ada
9: pengobatan
8: ya
9: kanker. Jadi saya berangkatlah ke, minta rekomendasi dari Johor, diberikan, saya berangkat ke Darmais Jakarta. Tadinya di Johor masih 3 cm, di Jakarta sudah 5 cm. Terus begitu cepatnya dan tidak merasa sakit sama sekali.
8: Tidak ada rasa sakit?
9: Tidak. Jadi kanker itu memang tidak menyakitkan dan kita jadi lalai.
8: Oh iya juga.
9: Artinya
8: ya,
9: kita lalai. Jadi setelah itu 5 cm, di Jakarta bilang, Bu, ini kanker ibu kelihatannya ganas katanya, harus dibuang. Terus apa upaya-upaya untuk membuangnya dokter? Saya bilang kan, pulang ke Tanjung Pinang, ambil BPJS. Karena pertama kali kan saya pakai biaya sendiri. Oh iya, saya bilang, saya pulang, saya kasih waktu ibu 2 minggu untuk pulang urus semua. Tapi saya lihat di Jakarta itu begitu banyaknya seluruh Indonesia untuk berobat. Bagaimana saya bisa operasi cepat? Sementara ini makin hari makin besar.
8: Makin besar, betul.
9: Ketika dioperasi dia sudah 8 cm. Saya datang lagi ke Jakarta pada tanggal 9 November. Saya masih bakti sosial di kampus menanam pohon. Kawan-kawan udah teriak-teriak, itu pesawat udah datang, kakak masih mau belum berangkat katanya kan. Akhirnya akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Ditanya, mana surat-surat semua? Saya serahkan. Saya serahkan, gimana caranya saya bisa operasi cepat? Ya, bagaimana saya bisa mendapatkan kamar? Sulit kan Pak seluruh Indonesia? Betul. Lah, kebetulan ada ponakan di Jakarta, teman saya punya anak, Kak Ida Hamali, Ella, dia telepon, kebetulan kepala perawat itu teman yang sering bersama dia, kepala perawat rumah sakit Darmais. Masuklah saya tanggal 9 tuh, jadi diperiksa-periksa, ibu makan pencair darah ya? Dari dokter. Iya, karena saya ada jantung. Masya Allah katanya bilang gitu, ibu tak bisa dioperasi langsung, ibu harus istirahat dulu. 1 minggu berhentikan pencair darah itu, kemudian baru bisa ibu operasi. Apa kesah nih dalam
8: pendidikan? Betul,
9: nah, apa kesah. Dan tuh saya balik ke rumah ponakan saya, tanggal 15 saya masuk lagi. Sudah berhentilah tuh 1 minggu ya. 1 minggu, dan saya alhamdulillah dioperasi.
8: Operasi.
9: Nah, dioperasi, ketika itu habis, putus harapan saya, karena kanker itu kan memang menakutkan.
8: Iya, betul.
9: Nah,
8: betul,
9: jadi, dokter yang menanyakan penyakit itu mungkin orang Medan ya. Orang Sumatera itu ceplosnya luar biasa. Siapa yang menderita? Saya. Ibu tahu katanya penyakit ini kalau misalnya ibu tidak bisa menolong diri ibu sendiri, ibu akan henti napas. siap, saya bilang kalau itu sudah keputusan Allah. Oke. Okay. Ya, ya kita ada tuh dia dimulailah di apa namanya diperiksa semuanya yang tadinya tidak sakit karena ditekan-tekan. Di biopsi.
8: Itu baru terasa sakitnya.
9: Ya, baru terasa sakit. Wah, luar biasa sakitnya dalam hati saya kan. Ya. Masuklah ke rumah sakit, sudah masuk Dokter Alban ya ketika itu orang Manado tapi orang tuanya di Irian Jaya bilang giding. Kita operasi ya Bu, ya. Ini anestesinya gitu. Jadi kita dokter yang mengoperasi dan anestesi itu memang harus kompak ya
8: harus
9: Pak.
8: Harus kompak betul-betul.
9: Sudah itu Bu saya anestesi ya siap. Siap coba Ibu bisa berdoa. Berdoa dulu untuk keluarga di luar. Nah keluarga di luar itu menunggu kan. Masuk saya dalam. Baru baca Al-Fatihah belum habis saya udah tak sadar gitu. Jadi di operasilah di sini ada kelenjar getah bening.
8: Iya.
9: Di samping apa ketiak kan ya. Ada tuh dokter tuh ambil hasilnya tunjukkan ke anak saya dan keluarga saya di luar. Bu, ini ganas. Kita lanjut dengan membes lah payudara. Kakaknya siap kata kakak saya, adiknya siap. Dan begitu ya operasi. Nah, operasi hari Jumat sesudah sholat Jumat operasi sore saya sudah dikembalikan ke kamar dan alhamdulillah memang ya pengobatan itu sekarang sudah canggih.
8: Betul.
9: Ketika kita cepat dan kita siap untuk menghadapi semuanya itu Allah itu selalu memudahkan kita. Jadi saya tuh ngebayangkan ketika setelah operasi itu ada semacam infus yang kecil saja dia pasang. Tapi saya menjadi kuat. Artinya hari Sabtu pagi saya sudah bisa jalan dengan infus itu keliling Darmais dengan kursi roda.
8: Bayangkan tuh karena ya, keyakinan dengan hati anak-anak itu saya. Kuat gitu ya.
9: Di sebelah saya ada orang dari Nias. Jadi dia tuh kanker khusus ya.
8: Kanker khusus.
9: Ada tuh suaminya bilang, "Coba lihat tuh ibu sebelah sudah operasi, dia makan," katanya. "Dia sholat," katanya. Dan dalam hati saya kenapa saya tidak sholat di sebelah kita Kristiani. Sementara mereka berdoa maghrib pada saat kita sholat maghrib kan. Saya tegapoh-gopoh tuh saya bangun. Saya bilang sama ponakan saya, "Yuk ambilkan mak uduk." Kita sholat, mereka berdoa. Kenapa kita mesti ikut mereka berdoa? Kita mereka. Kita menghargai mereka, bukan tidak. Kita menghargai mereka dengan agama mereka dan kita juga harus tahu bahwa kita Muslim. Nah di situ saya sholat dalam hati ya Allah kalau misalnya ini mesti sembuh, bukan laku gitu ya. Jadi hari Senin pagi itu saya sudah disuruh pulang.
8: Kembali?
9: Ya. Jadi kata saya cakap sama dokter, "Dok apa tidak kecepatan? Besoklah," saya bilang kan. Jadi Ibu Norma yang kepala perawat itu bilang, "Udahlah besok ajalah
8: Bu." Besok boleh lah Bu gitu.
9: Nah, bolehlah besok katanya kan kasihan juga nih orang jauh dari pulau. Udah pulang dia bilang, "Sekarang saya kasih lagi pulang 2 minggu ke Tanjung Pinang." Berpikir untuk kembali ke Jakarta, kita radiasi dan kemo. Makjang dalam hati saya panjang nah penyakit. Dah okay, 2 minggu kemudian saya sewa homestay ya. Saya sewa homestay di situ saya bisa tidur, saya bisa masak. Dan saya bisa sering ke Darmais. Karena kita kalau mau berobat itu harus malam hari antri. Jadi harus bawa pembantu, bawa bantal. Dapatnya besok pagi juga tidak pernah nomor 1, nomor 24, nomor
8: berapa. Saya pernah merasakan kemarin selama sebulan di sana tuh untuk ngantrinya aja dari jam 3 pagi.
9: Iya.
8: Itu dapatnya nomor
9: 60,
8: 60 gitu. 70.
9: Ya, tapi kalau kita dari jam 6 sore, bantu tuh suruh ke sana, besoknya dapat nomor 24, nomor berapa gitu. Tapi
8: itu memang untung 20 tuh
9: ya. Gigih dan semangat itu ya tadi. Jadi saya hanya mendengar kata dokter Aban, "Ibu," katanya, "yang paling bagus ini ikan laut," katanya gitu kan, untuk penyembuhan itu ikan laut dan buah-buah segar. Termasuk buah naga. Kebetulan buah naga, ya. Trendy lagi di Tanjung Pinang 2012 itu buah naga.
8: Memang buah naga dulu.
9: Jadi anak-anak saya tuh dikukusin lah ikan gepeng, kan mahal lah. Gepeng tuh beberapa biji dia kukus dan dia kirim ke Jakarta. Siapa yang datang menjenguk saya dibawa lah, taruh lah di homestay. Keluarga bilang, "Kenapa masih di homestay? Kan kanker itu tidak berbahaya." "Janganlah, mikor orang punya anak kecil," saya bilang kan.
8: Iya, betul.
9: Karena teman saya dokter itu sudah mengobati orang dia sendiri yang kena gitu, sinusitis kan. Jadi saya pun juga menjaga juga ponan-ponan saya di Jakarta. Nah, akhirnya ya memang saya di homestay. Alhamdulillah setelah 25 kali radiasi dokter bilang, "Ibu sudah sembuh."
8: Alhamdulillah.
9: Kan setiap Sabtu orang masuk tambah darah, saya tidak. Karena itu yang saya makan. buah naga dan ikan kukus. Memang janganlah makan goreng-goreng dulu.
8: Betul.
9: Makanlah yang itu. Singgang kuala kan ada masak kita sedap. Jadi saya masaklah singgang kuala tu. Yang ikan dari kukus dari Pinang tu sedap kok. Cuman kita mungkin tak bisa makan nasi.
8: Mungkin tak terbiasa gitu kan.
9: Akhirnya 3 bulan saya di Jakarta dengan radiasi, macam-macam cerita di Tanjung Pinang. Saya pulang dengan wajah bugar gitu ya.
8: Segar, badan balik.
9: Ya segar. Tapi 4 tahun memang saya harus makan obat kanker ya. Setelah itu tak ada sampai hari ini.
8: Sampai hari ini tak
9: ada lagi.
8: Allahu Akbar.
9: Jadi jangan sampai kita lalai dengan kanker ini. Karena apa? Karena kalau kita lalai dia akan merebak kemana-mana.
8: Kita memang tak terasa sakit deh.
9: Tidak deh, tak.
8: Itu yang kadang bikin buat kita lalai.
9: Lalai ya. Tapi dia membesar.
8: Itu tadi dari yang berapa 2 senti
9: menjadi 8 senti waktu dioperasi. Waktu dioperasi kan dokter ngomong sama anak saya. 8 senti loh dek, ini ibu punya.
8: Siap,
9: katanya. Kan tadinya yang di Johor 3 kata dia 5 kata dia kan. Cuman saya berpikir ini mahal, saya ada pensiun kan. Sudahlah Jakarta aja, ada Armais, keluarga juga banyak. Ya itulah, alhamdulillah sampai hari ini 2026 Allah masih saya kebaikan.
8: Sudah 15 tahun yang lalu ya.
9: Sudah berapa belas tahun Pak? Sekarang 2026, saya operasi itu 2012. Saya ingat bulan Desember, Alban tuh mau Natal, mau pulang ke Papua. Bu, nanti kalau sudah kering, katanya bilang gitu, ibu pergi ke ruang OKA ya, maksudnya ruang luka.
8: Iya.
9: Nanti ibu buka, nanti ada dokter-dokter muda-muda di situ katanya. Tapi saya orangnya tak peduli, ya. Saya dioperasi, dikasih kantong isi darah. Saya kaitkan ikat celana sepanjang saya ini. Saya berjalan. Saya pergi Bandung. Saya pergi Tanah Abang. Saya pergi Tamsit. Saya pergi makan dekat apa tepi pantai di Jakarta tuh. Aduh lupa saya tuh. Anak-anak saya tuh ya tuh. Belikan emaknya tuh ikan bakar apa ponakan kan banyak di Jakarta. Jadi saya tidak risau dengan penyakit saya, tapi saya nikmati.
8: Berarti dalam kondisi yang bisa dibilang itu kan
9: sakit.
8: Udah sakit parah gitu ya.
9: Ya, ada darah. Jadi darah ini harus tinggal 200 cc nanahnya itu baru bisa dibuang. Kalau tidak itu yang menyebar.
8: Oke.
9: Jadi setelah kita operasi itu masih ada darah yang
8: masih
9: tertinggal.
8: Masih ada sisa-sisanya ya.
9: Nah itu yang diradiasi. Nah sementara ini kantong darah ini terus nih. Daripada kita di rumah tidur pening-pening kepala.
8: Penat badan lah. Bawa tidur penat badan.
9: Nah itu kan menghitam.
8: Iya betul.
9: Satu
8: betul.
9: Kita tak boleh kena air ya, tak boleh kena air. Jadi kalau saya lagi berjalan-berjalan naik ojek apa di Jakarta itu hujan, saya terus berteduh sampai hujan tuh habis baru saya balik. Jadi kepatuhan-kepatuhan itu yang harus kita ikuti.
8: Jangan antam kromo aja lah. Alah, paling kena air sikit aja pun.
9: Tak boleh. Jadi dalam pengobatan itu kita boleh melakukan apa saja, tapi ada koridor-koridor yang harus kita
8: taati lah
9: ya.
8: Supaya memang untuk proses penyembuhan itu bagus gitu ya. Jadi dalam keadaan yang sakit, ibu tidak membuat badan tuh terasa sakit terus.
9: Iya.
8: Tapi dengan semangat, yakin ini akan Allah sembuhkan gitu ya.
9: Iya.
8: Bagaimana tuh respon atau reaksi anak-anak keluarga dengan model ibu ini? Tak bisa diam.
9: Ya, jadi mereka itu kan di Tanjung Pinang. Tak tahu maknya di Jakarta. Dia kirim pembantu dari Tanjung Pinang supaya jaga saya. Terus pembantunya bilang, tak pernah ngeluh sakit kok, asyik aja jalan aja. Ya itu tadi, karena kalau kita pikir kita di rumah juga, walaupun kita mungkin ke Tamsit atau kita ke Tanah Abang, kita tidak beli. Tapi kita cuma jalan-jalan cuci mata.
8: Happy gitu ya.
9: Ya, jadi kadang-kadang kawan-kawan saya di Jakarta juga pada datang gitu ya, bawa saya kemana-mana, itu tadi. Ke Ancol, kemana, saya pergi. Ke Bandung, saya pergi.
8: Dengan kantong tadi tuh?
9: Nah, dengan kantong darah tuh. Sampailah waktunya buang. Dan saya merasa itu sudah bersih.
8: Okay.
9: Itu yang dia mungkin tidak menyebar karena nanah itu sudah kita ikuti aturan dokter sampai 200 cc baru boleh buka. Bukanya itu ya pergi ke OKA. Sampai dokter-dokter di OKA yang muda-muda itu bilang gini, anu ibu katanya bilang, saya salut sama ibu, ininya udah kering loh bu katanya.
8: Alhamdulillah.
9: Nah, ininya udah kering tapi ibu masih bertahan. Ya tapi aturannya 200 cc dok, saya bilang kan. Ya saya tetap menunggu 200 cc, saya diajar buang nanah itu. Jadi tidak perlu kita bolak-balik ke rumah sakit. yakin.
8: Yakin aja.
9: Dengan apa yang kita buat.
8: Betul-betul. Insya Allah dengan kita mengikuti anjuran dokter. Terus dengan makan yang sehat juga. Ya. Gitu ya.
9: Ya. Dan pola makan pola itu harus jaga. Pola makan
8: bagus gitu ya. Itu anak-anak, cucu macam mana? Sedih ke atau macam mana tengok nek dan mak dia macam sakit macam ini?
9: Jangan lagi. Semua yang di Jakarta tuh keluarga saya bilang gini. Mak katanya, kenapa? Kami karena ponakan saya di apartemen Batavia. Kami mau buka kursi katanya. Buka meja. Kenapa? Saya bilang kan. Itu katanya dari orang banyak betul makanan teman-teman mak nih banyak katanya di Jakarta ya. Kami mau jualan apa yang dikasih. Gila kelihatan. Mengejek gitu, mengejek neneknya gitu. Mengejek, tapi ya itulah rahmat ya. Saya tak tahu. Saya dulu pernah di Pekanbaru 18 tahun. Jadi mungkin yang datang itu ya teman-teman yang dari Pekanbaru, keluarga betul. Dari Tanjung Pinang gitu ya. Jadi memang kita harus bersyukur kepada Allah ya. Pada Allah apapun yang dia turunkan kepada kita, kita rahmati.
8: Jadi selama sudah beberapa tahun, belasan tahun ini sudah survive dari kanker. Ini bagaimana keseharian Bu Ajah nih?
9: Ya, saya tetap memberi motivasi kepada kawan-kawan penderita kanker ya. Artinya kanker itu tidak bisa diobati dengan yang di luar medis. Jadi kalau misalnya mau makan buah apa namanya tuh buah merah atau bajaka gitu ya, itu bukan pengobatan, itu hanya pencegahan.
8: Pencegahan ya. Ya.
9: Dan pengobatan. Kalau kita mau berobat dan mau sembuh itu harus dokter. Dokter. Jadi obat-obat medis inilah yang akan menolong kita untuk hidup kita yang lebih panjang. Kontrol teratur. Obat memang mahal ya. 2 juta lebih.
8: Mahal tuh, Bu.
9: Ketika obat itu putus dari BPJS, kita harus beli, Pak.
8: Beli sendiri ya?
9: 4 tahun.
8: Allah.
9: Tapi ya BPJS kan ada hilang. Kita beli, tapi ya mungkin waktu itu pun rezeki masih ada ya. Kita mencoba itu dan alhamdulillah setelah 4 tahun stop, sampai hari ini saya tidak ada makan obat kanker.
8: Sampai sekarang udah tak ada lagi makanan.
9: Cuman apa yang dokter katakan ketika setelah radiasi 25 kali kemo tak jadi. Bu, ibu sebenarnya beruntung katanya kan, karena apa? Kanker ibu di bawah stadium.
8: Di bawah stadium.
9: Karena apa? Karena ibu cepat. Karena itu tadi, begitu kita merasakan kok rasanya sama anak semua menyusu. Susu badan mak dia tak ada, pakai susu kocok tuh tak ada. Tapi kok bisa kanker? Jadi mungkin salah satu penyebab yang saya pikir hari ini, saya tuh muda-muda ada kena sakit asam urat.
8: Oh, asam urat.
9: Jadi mungkin makan obat asam urat itu tidak pakai resep dokter.
8: Nah, di situ salahnya.
9: Nggak tahu belian. Jadi dokter tuh ngomong, ibu makan obat KB. Saya punya memori main, saya tak makan obat KB. Karena setelah anak saya lahir, saya pasang spiral di rengat. Dan sampai hari itu umur 18 tahun saya buka, sudah tidak apa-apa gitu kan. Nah, dan setelah berikutnya menjelang pensiun, makanlah obat asam urat itu tadi. Tidak pakai resep dokter, karena anda tahu kalau sakit kaki makan apa, lupurinol. Jadi janganlah makan obat yang tidak pakai resep dokter.
8: Jadi kalau saudara perempuan, kalau ada indikasi apapun dalam tubuh kita, nak makan obat, pakai resep dokter lah.
9: Ya,
8: ya. Biar lebih aman lah gitu ya.
9: Ya,
8: ya. Okay. Jadi walaupun mahal, paling tidak kita untuk berusaha upayakan bagaimana tubuh kita ini tetap sehat, tetap aman dan nyaman juga untuk kita menjalani hari. Kalau dah sakit, nak bergerak pun malas.
9: Payah, pening kepala. Apalagi kita di Jakarta kan. Dunia ni tak indah. Kota Tanjung Pinang, kita mau kemana kita tahu. Kita tahu gitu ya. Kalau di sana tu kan kita harus punya ini kuat, insting kuat. Nak kesini. Saya bawa aja pembantu saya tu kemana-mana. Jadi kalau apa-apa suruh dia nelfon ya.
8: Mau kita berjalan kan.
9: Jadi mungkin ya, so happy. Kita nikmati hidup ini. Ini pemberian Allah dan mungkin ini untuk mengampunkan dosa-dosa kita.
8: Amin. Allahumma amin.
9: Gimana ya, gitu aja.
8: Jadi pikiran positif itu berprasangka baik terhadap Allah itu akan bagus gitu ya, wajahnya. Walaupun kita rasa sakit badan tuh, tapi kalau kita nikmati, kita jalan dengan alhamdulillah. Kata ini akan mungkin bisa dibilang menggugurkan dosa-dosa kita yang lalu. Nah, ini bagaimana dua waktu pertama kali saat terkena kanker? Kan pertama waktu jantung yang pertama kan, habis itu ke kanker. Ini bagaimana?
9: Nah itu, itu dia tadi. Ketika kita operasi jantung, dokter udah cakap, jangan angkat berat. Sudahlah tuh, mengangkat-angkat air apa, mandilah pakai shower. Nah kan, jadi tapi namanya perempuan,
8: iya,
9: kalau udah hari hujan, nengok piring-piring rumah kotor tuh kan hati tuh nak
8: geram aja deh.
9: Nah jadi ini, nah ini kan tengok tangan saya bengkak, tangan saya bengkak. Jadi inilah yang penyebab dia menjadi cancer. Jadi kita tak boleh kerja berat, tapi kita perempuan mungkin nggak?
8: Nah, mungkin, tak mungkin. Kalau mak, namanya mak-mak tu, walaupun dia penat sepanjang hari, tidur paling lambat, bangun paling lambat.
9: Itulah, jadi kalau dah hujan hari, ini pun baru-baru ni saya terjatuh ha, sini habis muka saya hitam. Anu, nak membuang air juga dengan tangan yang sudah besar ini. Jadi ini upaya pencegahannya, saya beli semacam sarung tangan dari sini sampai ke sini, dari tutup ini tangan. Kalau dia sudah bengkak sangat, saya pakai itu. Itu harganya 1.5 juta Bibi Darmais.
8: Dia untuk apa tuh sarung tangan tuh?
9: Sarung tangan untuk mengetatkan ini. Masuknya susah, tapi bisa. Saya ada dua kemarin waktu besar betul. Saya kasihkan ke komunitas saya. Saya punya komunitas di sini. Yayasan Pejuang Kanker Kota Tanjung Pinang ya. Itu punya, itu alamatnya di rumah saya. Tapi saya tak jadi ketua. Yang muda-muda jadi ketua. Saya cuma mengarahkan aja.
8: Sudah dua.
9: Jadi saya pasang ini, nanti dia kempes. Kalau ingat, kalau tak ingat kan memang pakai serasru juga.
8: Itu juga tuh ya. Jadi dari keluarga macam mana untuk mengingatkan supaya memang ini mak menjagakan keadaan dia sehatnya macam mana?
9: Iya, anak-anak saya kan dah kawin semua. Ada satu anak gadis.
8: Jadi di rumah dengan siapa?
9: Di rumah ada anak gadis saya satu, perempuan baru tamat sekolah di Jogja. Sekarang kerja Kak Bintan jadi pendamping konsultan. Jadi dia, mak, mak, dah jatuh tuh mak, gitu aja kan. Tapi kalau dia tak ada kan kita kerja juga.
8: Tak terbiasa diam.
9: Itu yang gitu yang
8: terbiasa bikin diam. Desa.
9: Tapi begitu mereka ini bilang, "Mak, kita ke Batam." Dengan tongkat saya pergi.
8: Bergerak ya tuh.
9: Bergerak. Nyampe orang di kafe bilang, "Mak, tak capek ya, tak pucat muka mak tuh." Enggak, biasa aja saya bilang kan. Dari sana nak ke sini tadi tuh bertongkat. Susah, tapi motivasi dan semangat untuk membuat kita itu tetap bertahan. Padahal sebenarnya maunya tidur terus 24 jam. Ini kadang kok bilang gini, saya tak jawab dulu orangnya. Nanti kalau udah dekat-dekat hari baru saya jawab. Iya, ikut saya bilang gitu aja.
8: Nah, tidur 24 jam, badan tak sehat, makan tak sedap gitu ya.
9: Kalau makan memang dah lama lah.
8: Yeah. Jadi kalau untuk keseharian macam sekarang ini, buat aja makan, makan apa
9: ya? Makan tak usah lah. Kalau yang tak boleh itu janganlah dimakan.
8: Yang degil gitu ya.
9: Macam daging kebanyakan itu juga nggak baik kan. Jadi memang bagusnya ya sayur.
8: Sedang-sedang aja lah
9: gitu ya. Ya pokoknya, ya itulah jangan berlebih.
8: Jangan
9: baik
8: berlebih.
9: Kalau yang berlebih itu.
8: Terus berlebih, kalau makan berlebih terlampau kenyang juga begah juga kan.
9: Jadi, ya, begah juga perut tu kan.
8: Nak duduk pun susah, nak baging susah, nak berjalan pun penat gitu ya. Nah ini yang tangan ini, wajah, macam mana tu untuk kesehariannya?
9: Ya itu tadi, dipakai sarung.
8: Pakai sarung itu, sarung itulah untuk mengempeskan dia ya.
9: Ke kepala rumah sakit provinsi. Pak, saya bilang, saya pernah ini Jakarta di Darmais. Itu ada semacam alat, saya bilang. Alat itu harus 8 kali kita pakai. Kemudian itu akan mengempeskan. Kalau kita pakai BPJS, kita tetap bayar 75.000. Entah sekarang saya tak tahu karena sudah lama sekali. Tolonglah dibeli untuk rumah sakit sini. Karena saya lihat komunitas saya, para pejuang kanker Kota Tanjung Pinang itu rata-rata tangannya bengkak. Itu dampak dari operasi payudara. Ini operasi tak ada lagi ya? Cuman sumpal-sumpal aja. Jadi memang ini penting.
8: Untuk ini sarung tadi.
9: Ya, untuk supaya kita tetap sehat. Kan saya bilang kawan-kawan saya, ngapa tuh dibiarkan anu gembung-gembung gitu? Saya bilang kan bengkak-bengkak gitu kan, saya udah kasih sarung saya yang besar itu. Sakit mak kalau dipakai. Nah itu tadi yang suka bilang gitu. Kalau saya sakit saya pakai aja.
8: Tahan ya.
9: Ya pakai dan nanti dia kempes. Saya bilang gitu. Kalau kita bilang sakit dan kita tak mau sembuh, saya bilang kan.
8: Oh iya, kita
9: bilang. Jadi memang sakit ada betul, sarungnya ya? Itu sangat menolong. Mahal, saya beli di agen di Darmais 1.5 juta BH 1.5 juta lama-lama menetahan nih kalau orang pensiun cem ini. Saya pergi ke agennya kan dekat Meldrum ke situ itu saya pergi ke Jalan Kakap nomor 4 itu saya beli di situ agak murah sedikit. Jadi sekarang kalau udah ada masalah saya ke situ aja.
8: Situ aja udah tahu tempatnya.
9: Udah tahu, memang mungkin karena ini tadi ya kemauan itu keras,
8: degil,
9: jadi semangat kemana dicari itu pasti dapat.
8: Gitu. Insya Allah lah, pokoknya ada ya jalan tuh.
9: Ya.
8: Kalau misalnya bilang dikasih obat sakit, alah sakit, ujungnya itu tak mau sembuh ya.
9: Jadi kita jangan pernah mengeluh gitu ya. Aduh bu, tak bisa bu, aduh gini bu, ini kalau dipakai ini bengkak bu gitu. Tapi saya tak mau komentar lagi lah kayak gitu, karena saya tidak pernah mau merasa seperti itu. Sakit saya coba pakai yang besar. Sudah bisa lama-lama kan dia ngempes
8: dia.
9: Kita beli lagi yang kecil gitu. Harganya memang beda.
8: Nah, sebelum Bu Aja kena kanker nih, bagaimana pandangan Bu Aja terhadap penyakit nih?
9: Ya itu tadi, takut.
8: Takut ya, takut, pertama tuh takut.
9: Takut
8: ya.
9: Dan
8: tapi
9: saya pikir
8: tak ada lagi. Ya.
9: Habislah expectancy life saya, harapan hidup saya tak ada lagi. Jadi saya pikir, wah tutup cerita nih di umur 63 tahun loh saya kena. Bayangkan 63. Bukan muda,
8: 63 tahun. Sekarang berarti
9: 76
8: tahun dah. Ya. Allah Akbar.
9: 62, 63 gitulah, belum 63, 62 saya kena. Sekarang saya sudah 67 tahun. 76 tahun terbalik. Udah sangat kontribusi. Tapi ya so happy saja. Apapun yang dibuat orang, saya sudah paham. Jadi saya dengan kondisi saya jalan dalam koridor yang benar aja.
8: Betul. Jalani dengan baik, ikhlas. Apapun yang Allah kasih, ini adalah satu nikmat gitu ya.
9: Pengajian saya ikuti, ada kegiatan mampu saya pergi, kalau tak mampu saya bertahan. Gitu aja. Jadi kita lihat kondisi tubuh kita juga. Jangan kita paksakan kalau kita tak mampu.
8: Betul. Tengok kondisi, tahan tak nih pergi keluar, ya kan? Kalau misalnya tahan, di rumah aja lah. Atau mungkin kalau nengok kajian, mungkin sekarang kalau kajian sekarang kan udah banyak live online gitu ya kan. Entah di live to Facebook atau YouTube, tinggal nonton aja ya.
9: Apa namanya? Ya kadang-kadang kita ini kan penyakitnya banyak. Waktu COVID saya kena. Tak kena pula ginjal saya kan. Jadi dari jantung, ginjal dari kecil memang sudah nakal gitu ya. Dari saya terpotong mesin parut kelapa. Tapi dalam hati saya...
8: Oh jadi terunjuk tuh?
9: Ke SMP. Jadi apa kata Allah? Ini semua rahmat untuk saya.
8: Allah.
9: Tuh kawin kan suami saya bilang mau dioperasi tak?
8: Tak lah kan.
9: Tuh apalagi saya kan kawin dengan awak.
8: Awak kawin kan tengok jagi kan.
9: Jadi saya di kampus ya, saya ngajar di STIE kemarin itu lama. Manajemen, sebenarnya pembangunan daerah. Ya, terus kata kawan-kawan saya, Kak tak malu tuh menulis di depan tulis tangannya tak ada. Tak sempat pun dia nak nengok tangan aku. Aku bilang, dengan mulut aku pecah.
8: Betul juga.
9: Jadi itu tadi PD tadi. Ya, PD-nya tuh kelewatan memang. Saya tak pernah merasa malu dengan apa yang
8: tak ada yang rasa kurang.
9: Saya,
8: ini kan Allah ambil. Mungkin ada satu hikmahnya di situ. Ya kan?
9: Ya.
8: Okay. Ini Allah kasih sakit. Ada nikmat yang sebetulnya mungkin sebagian orang tak tahu nikmat ini di mana. Ya kan? Nah ini kan banyak orang menganggap kanker tuh sebagai penyakit yang menakutkan, ini bisa menuju kematian lah atau macam mana.
9: Yeah.
8: Nah setelah jadi survivor nih Bu Aja, bagaimana Bu Aja melihat anggapan banyak orang macam gini nih?
9: Ya jadi bergabunglah dalam sebuah komunitas. Di Kota Tanjung Pinang ini ada komunitas yang namanya Yayasan Penyintas Pejuang Kanker Kota Tanjung Pinang. Itu kami sudah hampir 100 ya.
8: Hampir
9: jadi 100. Ada yang tidak pernah mau berobat, tak tahu bagaimana mendapatkan BPJS, kita giring. Bagaimana mendapatkan surat miskin, bagaimana dia mau berobat. Cuman setelah kita motivasi, setelah kita giring untuk menjadi sembuh, yang bersangkutan tidak termotivasi. Nah, nanti beberapa bulan kemudian dia meninggal. Nanti kita tanya, kenapa ibu ini? Kita bilang kan, malas berobat bu, katanya kan. Padahal sudah kita giring, dapatkan surat, apa namanya tuh yang BPJS, selain BPJS nih, surat keterangan miskin itu kan, kita giring pak, kita antar kemana-mana untuk dapat, sampai ke Jakarta pun kita punya rumah singgah, di Batam kita punya rumah singgah, nah di sini kita punya YKI Provinsi, semua ada fasilitas buat penderita kanker. Artinya kemudahan-kemudahan itu sudah diberi peluang, apalagi Bu Gubernur sekarang nih anggota dewan.
8: Jadi jalan ya dah.
9: Jadi kemudahan-kemudahan itu sudah terlalu bagus untuk kita nikmati.
8: Berarti dia kurang semangat, tak termotivasi. Ini ada kaitan tak dengan support system dari keluarga nih?
9: Wajar. Ada, jelas ada. Macam penyengat itu pernah dimotivasi, kita kasih. Anaknya bilang, untuk apa itu uang? Untuk apa berobat? Ya kan? Jadi mungkin bantuan-bantuan yang kita berikan itu tidak sepenuhnya mereka pakai. Nanti ada bapak, kita bantu. Kami pergi sama dia sih ke rumahnya, dibantu sama YKI. Itu kita tidak tahu tindak lanjut selanjutnya. Tapi kita motivasi ke rumahnya. Saya paling sering, Pak, kemana-mana kami pergi sama. Kadang yang meninggal, kita motivasi pun meninggal gitu ya. Nanti saya tetap pergi melawat. Jadi apa kata ibu? Kota macam gitu, Mak Ninai, kami tak nak pergi ke Jakarta. Kita nak cakap apa? Tapi kita kan sudah motivasi. Dia sudah sampai di Jakarta dan berobat. Tapi itu tadi, kanker itu sudah menyebar kemana-mana. Dan sudah tidak bisa dibantu lagi. Kalau awal-awal pasti sembuh. Itulah, jadi berobatlah sebelum dia menjadi parah.
8: Jangan terlampau abai lah dengan keadaan badan kita, ya kan? Ya. Kalau misalnya, alah ini kecil biasa lah tu, ya kan? Ujung-ujung nanti berat semuanya lah, ya. Dan biaya juga
9: besar, besar kalau sudah kecil. Itu ya. Tapi kalau kita memulainya dari awal, macam saya itu kan, dek begitu kena nih loh, kok ada benjolan gitu ya? Masih ada duit, pindah ke Johor. Nah, dua kali berobat ke Johor, dokter Subramania bilang gini, operate sama dokter Balance. Saya tanya berapa biayanya ke dokter Balan? 70 ribu. Pokoknya hitung duit kita 70 juta gitu kan waktu juta. Itu. Nah, berarti saya pegawai. Kenapa saya tidak memanfaatkan BPJS saya untuk di Darmais? Saya dengar Darmais itu rumah sakit yang terbaik untuk Asia Tenggara. Bagus kok, Pak. Dokter-dokternya juga bagus.
8: Darmais Jakarta ya?
9: Ya, dan ya kalau kita patuh, orang juga senang kok sama kita gitu. Jangan kita orang suruh gini, kita gini harus gini. Nah, itu dia yang tak boleh.
8: Oh, saya terlampau bingung ada dokter kasih tahu ini. Oh, buat dia lagi gitu kan.
9: Iya. Saya kasih contoh ya. Kami berdua sakit. Satu kawan saya dari Palembang, Yong namanya, istrinya kawan saya, sama-sama sekolah SMEA. Dia pergi berobat ke dokter yang pakai baju, ingat tak ada baju 2 juta yang kalau dipakai bau bisa sembuh kanker katanya. Dia obat kakaknya dokter tuh Jakarta. Sementara saya ke rumah sakit Darmais. Sampai hari ini saya hidup. Yong 2 tahun kemudian udah tak ada lagi di dunia. Jadi itu tadi, banyak hal yang harus kita pikirkan ketika kita memilih alternatif obat medis lah, obat dokter medis, lah ya? Tak ada obat lain selain obat dokter gitu. Jadi kasihan juga saya lihat istrinya gitu ya. Ayolah Nay, berhentikan aja tak usah operasi. Ngomongnya gitu kan. Kita pergi ke dokter itu aja, kita pakai baju. Memang kok dipakai baju tuh bau. Kalau kita udah buka bajunya bau, nanti kita pakai lagi. Tapi tak bertahan lama juga, 2 tahun udah gak kuat dia. Ya.
8: Jadi nah, harus bangkit lagi lah ya.
9: Jadi saya pesanlah kepada penderita kanker, berobatlah. Berobatlah secara medis ya. Jadi boleh kalau mau coba-coba itu, tapi hanya itu tadi saya bilang,
8: macam pencegahan aja lah.
9: Pencegahan ya.
8: Kalau pengobatan memang
9: saya langsung. Malah tak bisa, Pak, kalau saya makan obat merah Papua tuh saya dikasih. Ini badan saya merah semua.
8: Alergi berarti.
9: Jadi
8: nolak badan.
9: Nolak badan. Bajakah gitu juga. Ponakan saya pergi ke Kalimantan, dibelikan dia satu bungkus. Suruh dia mak direbus. Makan mak, katanya ini orang sakit kanker memangnya. Saya rebus, saya minum. Tapi kok ada respon.
8: Badan juga macam nolak gitu ya.
9: Kalau kita tak bisa, jangan kita paksakan medis itu. Nah, kadang-kadang kita kan tak tahu. Karena ini obat kita makan juga.
8: Nah ini kan sudah menyelesaikan pengobatan dari belasan tahun juga sembuh gitu ya. Apa perubahan terbesar yang terjadi dalam kehidupan Bu Ajah nih sekarang? Ini udah 76 nih ya.
9: Ya itu tak adalah yang lain. Maksudnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja ya. Jadi memang
8: lillahi ta'ala aja.
9: Ya mengaji, sholat itu aja ya. Mungkin kalau kita mampu kita ikut kegiatan di masjid. Kalau kita tak mampu kita di rumah saja. Tapi hal-hal yang mungkin itu tak boleh lah gitu.
8: Apa motivasi wajah untuk kawan-kawan penyintas kanker yang sekarang termasuk juga istri saya?
9: Ya itu tadi, saya menyediakan rumah saya dengan kemudahan-kemudahan. Saya membantu mereka kalau mereka dalam kesusahan.
8: Ada rumah singgah di sana ya?
9: Bukan di rumah saya, bukan rumah singgah. Ada tapi
8: di Jakarta.
9: Apa nama dia tuh, tempat, untuk mereka beraktivitas. Semacam kantor kata dia lah. Tapi
8: kantor? Kantor mana tuh wajah?
9: Di rumah lah, jadi saya cuma bentang karpet kalau setiap hari Minggu. Boleh, mau buat apa saja di rumah saya boleh. Nanti bilang, Mak, kita kumpul. Ada satu fungsi sosial yang saya gerakkan ke masyarakat. Nah, yaitu mengarahkan mereka itu. Kalau misalnya begini, saya bilang harus begini. Tapi ya memang komunitas saya bagus gitu ya. Artinya pakai seragam ya, nanti jangan jangan tak nampak
10: nanti belang-belang tak sedap nengok.
9: P2K ya, tepat tuh. Jadi saya support juga dengan komunitas saya yang ada di Kota Tanjung Pinang ini. Mereka tidak banyak neko-neko, tak macam-macam, tapi mendengarkan. Nanti ya tiap tahun kita mau so happy, kita pergi aja main di pantai.
10: Betul.
9: Nanti kita buat aja pulut kuning sedekah masing-masing. Kami beli hadiah sesama kami. Jadi ya itulah. Jadi mungkin walaupun hanya jilbab hadiahnya, tapi bagaimana mereka mau bergabung dan mereka mau termotivasi buat sembuh.
8: Alhamdulillah. Jadi ini salah satu contoh penyintas kanker yang optimisnya sangat luar biasa nih, sudah berempat. Jadi contoh ya untuk kawan-kawan yang lain ya. Dari perbincangan kita nih sudah berempat, kita belajar bahwa kanker ini memang adalah penyakit yang sangat serius ya. Tapi bukan berarti kita juga harus selalu melihatnya dengan ketakutan ya. Bukan dengan ketakutan, penting pikiran kita positif saja. Ini insya Allah akan Allah cabut sakitnya, Allah sembuhkan dengan kita berupaya berikhtiar dengan pengobatan medis gitu ya, dengan ahlinya. Yang terpenting adalah mengenali faktor risiko, memperhatikan perubahan pada tubuh kita, melakukan deteksi dini dan juga segera mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, untuk kawan-kawan yang lain, sebagian mungkin penyintas kanker juga, mudah-mudahan kita ada tindakan lanjut lagi untuk berobat selanjutnya. Dengan keadaan bagaimanapun, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki. Amin. Kalau mungkin di satu saat agak terhenti karena mungkin dengan kondisi keuangan tidak mencukupi, insya Allah akan Allah mudahkan lagi gitu ya. Penting optimis aja Bu ya.
9: Kami bayar 15.000 sebulan.
8: Bayar
9: untuk komunitas kami itu,
8: untuk kebersamaan
9: Jadi kalau duit udah banyak sekarang duit itu, kok biar 15.000 macam orang Padang kirakan 1.000 Minang tuh kan, kalau dikumpul-kumpul-kumpul banyak sekarang ya udah banyak juga.
8: Banyak 1.000 rupiah ya, ada 1 juta orang?
9: Ya.
8: 1.000 juta. Ya.
9: Jadi alhamdulillah, dan mereka juga paham gitu ya. Kalau yang tak ada duit pun kami tak paksa gitu. Jadi memang dari kita kepada kita untuk kita lah.
8: Betul-betul. Wajah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Insya Allah di waktu akan datang kita akan dapat bagi motivasi lagi lah untuk kawan-kawan kita insya Allah ya. Amin. Ini satu cerita yang sangat menarik. Survivor cancer memberikan motivasi bagi yang lain. Kita walaupun dalam keadaan sakit, kita akan menyemangati diri sendiri.
9: Ya.
8: Bahwa ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri dan harus kita jalani insya Allah ya. Baik, terima kasih Bu Wajah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Salam untuk keluarga, untuk kawan-kawan YKI juga penyintas kanker. Insya Allah di lain masa kita akan dapat jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun. Berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

Bertanya tentang Kepulauan Riau, perempatan rakyat Tanjung Pinang, suara budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Alia di Segampang Lada Tengah Hari, edisi Kamis 10 September 2026, menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini, saudara perempat, tengah buat apa dekat rumah masing-masing? Untuk Anda yang tengah menyuci baju, nyetrika baju, nyuci pakaian atau jemur pakaian, dan tengah siap-siap jemput anak sekolah ya, selalu semangat pastinya di hari yang penuh dengan kecerahan dan juga kebahagiaan ini. Dan juga pastinya kita hari ini mengawali acara dengan acara Jelajah Kepulauan Riau. Kita hari ini akan segera menjelajahi apa ya, karena Keprinti tidak hanya ada wisata alamnya yang indah, tapi juga keseniannya, rumah adatnya, tradisinya, kebudayaannya, bahkan juga masyarakatnya pun tak kalah indah, saudara perempat. Lanjutkan pula nanti dengan acara Sembang UMKM dengan menjelajahi kuliner Kepulauan Riau nih, khususnya yang enak-enak, entah itu makanan, minuman, dessertnya, ataupun juga milkshake-nya, dan lain-lain pastinya. Ya, barangkali untuk Anda yang masih bingung mau jajan kemana ya, sekiranya petang-petang hari nanti, saudara perempat. Tapi nanti akan ada acara Belese serta Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta yang selalu menjelajahi sekitaran Indonesia ya, entah itu budayanya, kebiasaannya, dan istiadatnya, dan juga pastinya masyarakat lokalnya. Kita menyambut terlebih dahulu saudara perempat yang ada di 7 kabupaten kota, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, kemudian Natuna, Karimun, Lingga, Anambas, dan juga di Kota Batam ya. Pokoknya yang tengah bekerja mencari cuan hari ini menghadapi panasnya hiruk-piruk kota dan juga panasnya hati, gundah gulana barangkali ya saudara perempat ya. Ini semoga lelah kita menjadi lelah dan pastinya kita niatkan hari ini akan membuahkan hasil yang nantinya akan membuat hati kita puas dan juga orang-orang sekitar kita juga senang pastinya, saudara perempat. Dan kita akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu di Segantungan Tengah Hari kali ini dengan lagu-lagu pilihan yang membuat Anda terhibur, joget-joget, ataupun juga merasa ditemankan dengan kita ya, saudara perempat. Kayak lagu yang satu ini nih, kita hadirkan Samudra and Fan dari kita Indonesia.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu. Sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sudah ada perempat di siang-siang macam gini dengan cuaca yang panas. Itu sepertinya sedap sangat kalau kita minum yang sejuk-sejuk, yang segar-segar, dan yang unik-unik, saudara perempat. Kayak es sirup satu ini, namanya es sirup Mainang, yang ternyata cukup populer di Kepulauan Riau dan mudah untuk kita jumpai. Kalau kita lihat dari tampilannya saja, saudara perempat, minumannya yang satu ini lah nampak segar dan juga menggugah selera. Sebab ada buah nanas dia yang juga menjadi bahan utama untuk membuat es sirup Mainang ini. Cara buatnya pun juga cukup mudah, saudara. Siapa tahu ini jadi rekomendasi untuk Anda berdagang ataupun juga untuk Anda buat dekat rumah, ya. Caranya, rebus saja irisan buah nanas bersama dengan air hingga mendidih. Nah, biasa kan kita kalau makan nanas sih tak ada rebus, dan juga buat es buah nanas juga nggak direbus ya. Tapi kalau yang Mainang nih versi, mesti direbus, saudara. Dan berikutnya kena tambah pula beberapa bahan sebelum kita sajikan, seperti buah apel, biji selasi, sirup jeruk, serta sarutan es batu. Nanti saudara, kalau Anda lah dapat, nah, sudah direbuskan, ini nanti boleh Anda campurkan ke bahan-bahan tadi, kemudian berikanlah es batu, saudara perempat. Lantas, kenapa ya nama dia es sirup Mainang? Ada sejarahnya pula, saudara, karena memang orang masa lampau itu disebutnya sosok pengasuh, ibu angkat, atau perempuan yang dituakan dan dihormati dalam keluarga. Itu dalam tradisi Melayu ya, sebutan Mainang. Jadi memang penggunaan nama Mainang Sayang ini memberikan nuansa keakraban, kehangatan, dan juga kasih sayang. Ya, macam-macam ada saja istimewa lah dari ibu ketika di rumah. Tapi kalau ini versinya adalah ketika kita membeli, saudara perempat. Jadi akan ada vibes-vibes atau suasana yang tercipta ketika kita meminum es sirup Mainang ini. Kemudian juga kopi Hawaii. Ini rekomendasi sekali nih, minuman khas Kepulauan Riau yang tak kalah khas dan juga menarik. Kalau kita lihat dari tampilannya, saudara perempat, kopi Hawaii ini punya tampilan yang tak jauh beda lah dengan kopi pada umumnya. Tapi kopi satu ini punya banyak peminat sebab cita rasanya yang khas dan tak dapat dirasakan pada kopi lainnya. Karena ketika disajikan, kopi Hawaii ini tak punya ampas, saudara. Punya keunikan lagi, yakni kalau saudara nak membungkus dan membawa pulang, maka kopi Hawaii akan ditempatkan pada kaleng bekas susu atau botol sirup. Supaya apa? Terjaga tuh cita rasa kopi khas yang satu ini. Nah, berikutnya adalah perpaduan antara nama es buah dan juga nama judul lagu, saudara perempat. Yakni es lancang kuning. Oh, ini tak kalah menggoda sangat lah ya. Pernah nggak saudara mendengarkan sebutan es yang satu ini? Karena kalau kita tahu ya, lancang kuning ini kan memang daripada lambang atau tanda kegemilangan kota Riau atau di Kepulauan Riau deh. Dan es lancang kuning ini dibuat pula dengan menggunakan berbagai bahan macam buah mangga, buah lemon, dan juga buah nanas. Tapi selain segar, minuman ini juga terkenal ternyata menyehatkan, saudara perempat. Jadi cocok sekali ya untuk Anda yang memang ingin minum yang segar-segar, yang dingin-dingin tapi juga yang sehat-sehat. Tapi kenapa ya namanya es lancang kuning? Nah, sebab diambil daripada simbol perahu atau kapal tradisional berwarna kuning yang juga menjadi lambang kebanggaan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi warna kuning cerah pada minuman ini juga mencerminkan warna khas nih dari perahu ya, ya saudara perempat. Kemudian ada jus Melayu pula, amboy ya. Minuman anak khas satu ini memang populer dan juga menarik untuk kita coba. Kenapa ya namanya jus Melayu, saudara? Ada pula nama yang unik-unik macam gini ya. Pastinya ada alasan juga dan filosofinya. Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak bener.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh sikit kau nih, aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini pak memang pakai Destar nih?
1: Iya, yeah, betul Wai. Destar tuh melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar, pekerti mulia pada yang benar.
3: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepala.

Permai FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sedara Pro 4, Jus Melayu. Ini ternyata dahulu kala cukup populer loh, Sedara, dekat Kepulauan Riau. Namun kenapa dinamakan Jus Melayu? Nah, minuman ini merupakan sajian khas tradisi kuliner masyarakat Melayu di kawasan Kepulauan Riau. Melekat sekali sebagai identitas budaya lokal yang juga merepresentasikan kekayaan rasa dari perpaduan bahan-bahan tropis khas daerah ini. Karena di Jus Melayu ini ada tampilan unik nih, Saudara, dengan susunan 4 lapisan warna yang vertikal. Model ada warna putih, warna merah, warna kuning, dan juga warna hijau yang menarik. Tapi bukan dari warna ya, Saudara, perempat dia punya jus dari buah-buahan. Ada terong Belanda, alpukat, buah sirsa, serta buah mangga. Oh, itu kalau dicampur rasanya kayaknya ada berbagai varian rasa tuh berebut untuk ini rasaku dekat lidah kita, Saudara perempat ya. Akan menyatukan sensasi rasa manis, rasa asam, dan juga creamy secara bersamaan nih pastinya. Kemudian ex Laksamana mengamuk. Nah, tak asing lagi dong dengan minuman satu ini, Saudara, karena memiliki nama yang juga membuat penasaran dan juga terbilang mengerikan ya. Aduh, mengamuk pula, kena minum masih diamuk dulu, Saudara perempat. Nah, ini juga minuman punya banyak peminatnya, Saudara, dari masyarakat lokal hingga wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau. Untuk membeli minuman satu ini, Saudara mesti siapkan lebih dahulu lah ya, beberapa bahan yang memang bisa Anda gunakan untuk membuat jus Laksamana Mengamu ini. Ini ada kuini matang, santan segar, susu kental manis, dan juga sarutan es. Jadi minuman Laksamana Mengamu ini memang membutuhkan bahan yang agak berat daripada yang biasa-biasanya, Saudara, karena ada santan tadi dan juga mangga kuini. Aduh, siapa yang tak suka dengan kuini ya? Tapi kenapa namanya Laksamana Mengamu? Ini dari cerita rakyat, Saudara perempat. Jadi ada seorang Laksamana mengamuk dekat kebun Queenie sebab istrinya dibawa lari pemilik kebun. Amboy. Ia pun juga pada akhirnya menebas buah Queenie dengan pedang. Dan potongan buah pun bersipa-sipa dengan kuah santan tuh. Lalu diolah pula oleh masyarakat setempat menjadi minuman khas. Jadi es ini tuh juga ada cerita yang fakta gitu, Saudara perempat. Tapi juga pada akhirnya terciptalah minuman segar. Ini kayaknya bisa kita secara tidak sengaja ya pada akhirnya menciptakan sesuatu yang menjadi minuman dan juga warisan tradisi masyarakat lokal, Saudara perempat ya. Dan es air mata pengantin. Nah, ini dikenal pula jadi minuman yang populer juga, Saudara perempat. Menarik nih untuk dicoba. Sebab selain dikenal menyegarkan, minuman satu ini juga punya bahan-bahan yang praktis dan juga mudah untuk kita jumpakan. Cukup dengan es air mata, sirup, biji selasih, gula, agar-agar putih, dan juga serutan es. Tapi kenapa dinamakan air mata pengantin ya, Saudara ya? Karena memang sajian ini sering sekali dihidangkan di acara pernikahan. Warna-warni agar-agar tadilah yang cantik tuh melambangkan air mata kebahagiaan dan juga haru pengantin baru. Jadi kalau misalnya ada pengantin yang minum es air mata pengantin ini, Saudara, ini rasanya simbol kebahagiaan ya, karena telah menjumpakan tambatan hati. Rasa manis dan juga segar itu pun menyimbolkan hidup baru yang manis.

0: dan ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.
1: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya perempat, inilah pulau terluar Kabupaten Natuna yang berbatasan dengan 3 negara, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Lokasinya yang berada di perbatasan dengan Laut Cina Selatan, cukup banyak TNI yang berada di Pulau Sekatung. Dan tujuannya tak lain ialah demi menjaga keutuhan NKRI dan menjaga perbatasan. Saudara bisa menikmati keindahan dari Pulau Sekatung dengan menaiki perbukitan, maka saudara akan disuguhi keindahan lautan Indonesia yang begitu sempurna. Selain itu, saudara juga bisa menikmati keindahan terumbu karang yang masih sangat asri, masih sangat alami di tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Kita beralih ke maklumat lain. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Hal itu disampaikan usai mengikuti survei akreditasi rumah sakit oleh KARS dengan harapan predikat paripurna yang saat ini dimiliki RSUD RAT dapat dipertahankan. Selain meningkatkan pelayanan, Pemprov Kepri juga melakukan revitalisasi infrastruktur dan menyiapkan pembangunan gedung poliklinik baru, serta penambahan lahan parkir sekitar 1 hektar. Ansar meminta manajemen rumah sakit mengawasi ketat pekerjaan kontraktor agar investasi pemerintah memberikan buah hasil maksimal dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali baru Jumat di Hal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

3 MHz Perompat Area Tanjung Pinang Surabaya, Kepulauan Riau. Sedada Perompat, seni menghias tumpeng tak hanya menjadi bagian daripada tradisi kuliner Indonesia saja, tapi juga berkembang menjadi peluang usaha nih bagi pelaku UMKM. Kreativitas dalam menyusun nasi, lauk pauk, dan juga berbagai hiasan jadi daya tarik tersendiri nih bagi pelanggan. Ada salah satu pelaku UMKM tumpeng, Edo Angkah, mengatakan pembuatan tumpeng ini membutuhkan ketelitian dan juga kreativitas. Sebab menurutnya tumpeng tak hanya mesti memiliki cita rasa yang sedap je, tapi juga menarik dari segi tampilan setiap perempat. Menurutnya pesanan tumpeng datang ini biasanya untuk berbagai keperluan ya, pastinya untuk acara syukuran, ulang tahun, kegiatan keluarga, hingga acara perkantoran pun juga ada setiap perempat. Dan setiap pesanan ini bisa disesuaikan dengan permintaan para pelanggan, termasuk bentuk dan juga hiasan apa yang nak digunakan sekiranya. Nah, Edo menilai seni menghias tumpeng jadi salah satu bagian pula dalam mengembangkan usaha, karena selain menjaga cita rasa, tampilan yang menarik ini pun juga jadi nilai tambah loh saudara bagi yang membuat. Apalagi kadang-kadang dari tampilannya saja, ini bisa ngebuat orang-orang itu tertarik untuk memesan, bahkan kembali repeat order saudara perompak. Jadi keberadaan UMKM seperti usaha tumpeng turut menunjukkan kalau tradisi kuliner bisa dikembangkan menjadi sebuah peluang ekonomi. Yang penting apa? Ada pula kita punya kreativitas dalam mengolah dan juga menyajikan makanan yang ternyata bisa menjadi salah satu cara untuk mempertahankan budaya sekaligus juga mengikuti kebutuhan pasar loh.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

Perempat FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedari perempat, kita lagi beralih ke usaha UMKM lainnya. Seperti industri kecantikan yang sekarang terus saja berkembang karena memang meningkat sekali ya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya merawat diri. Dulu tuh sedari ya, skincare tuh dianggap sebagai kebutuhan tambahan saja ya, kayak nggak penting-penting sangat lah gitu kan. Tapi kalau sekarang ini telah menjadi bagian daripada kehidupan banyak-banyak orang. Nah, kondisi ini tak hanya menciptakan tren baru dalam pandang gaya hidup kita, tapi juga membuka ruang nih bagi masyarakat untuk melihat kecantikan sebagai peluang usaha yang ternyata menjanjikan loh dari perempat. Karena ada beragam produk perawatan kulit yang hadir dengan pilihan yang semakin luas. Mulai daripada pembersih wajah, toner, serum, pelembab, hingga sunscreen. Ini semua pun loh menawarkan manfaat yang kemudian disesuaikan pula dengan kebutuhan konsumen. Jadi perkembangan ini juga membuat pasar skincare semakin dinamis dan bisa mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi supaya produknya punya karakter dan juga daya tarik tersendiri. Nah, peluang bisnis skincare pun juga semakin terbuka loh sendiri berkat perkembangan teknologi digital, media sosial, dan juga berbagai platform perdagangan elektronik pun memungkinkan pelaku usaha memperkenalkan produknya tanpa harus punya toko fisiknya. Dengan cara apa, Salwa? Sekarang ini versi digital aja semuanya, sedara perompak. Kita punya konten yang kreatif, kita punya konten yang edukatif dan juga konsisten. Produk kita nih pun daripada usaha kecil bisa lah pada akhirnya menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Jadi ternyata bagi pelaku UMKM, usaha skincare ini bisa menawarkan banyak ruang loh untuk berkembang.

0: Intermezzo.
1: Mak cik, pesan nasi lauk sotong masa hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Yalah, sesekali berbagi rezeki.
2: Lah, apa kisah cuma satu piring ni?
1: Makan sama je lah, biar akrab. Jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: Intermezzo. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang modern, edukatif dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup.
3: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Kamar FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, ketika kita membuka bisnis skincare, tidak hanya menjual produk saja, tapi juga bisa mengembangkan, membangun merek sendiri, menjadi reseller, distributor, atau mengembangkan layanan kecantikan. Karena kreativitas dalam memilih konsep, membuat kemasan, menentukan strategi pemasaran hingga membangun hubungan dengan pelanggan. Ini menjadi bagian penting loh dalam memenangkan persaingan saudara. Generasi muda pun jadi salah satu kelompok yang juga turut mendorong pertumbuhan pasar kecantikan. Karena kebiasaan mencari informasi melalui media sosial membuat mereka semakin akrab saudara dengan berbagai tren skincare. Namun, tingginya minat terhadap produk kecantikan pun juga mesti diimbangi ya dengan pengetahuan dan juga sikap kritis, terutama lo pilih produk yang aman dan sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Di sisi lain juga perkembangan usaha skincare juga menuntut pelaku bisnis untuk mengutamakan kualitas dan juga kepercayaan konsumen. Karena beda dengan usaha makanan minuman ya saudara perempuan, kalau skincare memang sensitivitasnya sangat-sangat tinggi sekali. Jangan hanya cukup melihat tren saja. Lagi tren moisturizer, lagi tren juga penggunaan masker di satu produk, lagi tren pula penggunaan toner ataupun juga lagi tren penggunaan sunscreen dan juga hand body dalam satu produk, pada akhirnya yang lain juga ikut-ikutan, tapi kemudian menyampingkan dia punya kualitas dan juga dampaknya nanti untuk para customernya. Karena memang selaku pelaku usaha produk kecantikan tuh mesti perhatikan pula keamanan, kualitas bahan, informasi produk, serta ketentuan yang berlaku. Yang utamanya adalah kepercayaan pelanggan tadi ya dari perempat, yang menjadi modal penting supaya sebuah usaha ini bisa bertahan dan juga pada akhirnya berkembang dalam jangka panjang.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja engkau nih.
0: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perompat, lokasi pantai Sejuba ini cukup mudah dijangkau dan berada di pinggir jalan raya. Tetapi sepi akan pengunjung. Padahal pesona kecantikannya begitu memukau, meski minim pasar pantai, tapi keunikan bebatuan yang menjulang tinggi di bibir pantai menjadi pemandangan yang cukup unik. Tempat wisata di Kepri ini menjadi spot yang cukup menyenangkan untuk bermain air, karena ombaknya juga tidak terlalu besar, untuk lokasinya juga berada di Punguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain. Sedera DP3AP2KB Kabupaten Bintan melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku dalam kasus pemukulan siswa SMP yang sempat viral di media sosial dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kepala DP3AP2KB Bintan, Ariyati, mengatakan keduanya mendapat rujukan konseling psikolog. Sementara orang tua juga diupayakan memperoleh pendampingan. Penanganan kasus saat ini masih dalam tahap mediasi bersama kepolisian dan asesmen terhadap korban, pelaku, serta orang tua untuk menentukan langkah terbaik. Pendampingan akan terus dilakukan hingga proses hukum selesai, termasuk jika perkara masuk ke persidangan, dengan tetap memastikan anak dapat melanjutkan pendidikan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Dadah perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardhu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 12.03 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: ada banyak jenis alat musik tradisional dan modern yang bisa dipakai secara tunggal atau sebagai pengiring. Mungkin Anda sudah tidak asing dengan bentuk alat musik yang dimainkan dengan senar, terutama gitar. Inilah alat musik bersenar lain, yaitu rebab.
1: Nampak terpandang tuan semayam timawelo welai.
0: Selain rebab, alat musik ini juga sering disebut dengan nama rabab, rebab, rebab, rababah, atau al-rababa. Budayawan Kepulauan Riau, Aswandi Syahri menjelaskan, awal mula rebab bisa sampai dan berkembang dengan baik di tanah Melayu.
2: Jadi rebab ini, itu asal dia, nama rebab dari bahasa Arab. Rababa, rababa gitu. Nah, dari bahasa Arab ini, kemudian kita kenal sebagai rebab atau rabab. Dan ini bukan hanya di Indonesia atau di Kepulauan Riau, bahkan sampai ke Eropa, kawasan-kawasan daerah apa, perbatasan Turki dengan Eropa itu juga mengenal alat musik ini yang sumbernya itu adalah dari Arab. Arab. Mungkin dulu dari apa, dari perdagangan dan apa, hubungan kebudayaan Islam yang masuk ke rantau Melayu ini, termasuk rebab dibawa. Tapi kita sebenarnya di Kepulauan Riau ini itu mendapatkannya dari selatan Thailand.

0: Bentuknya memang mirip dengan biola, tapi umur rebab jauh lebih tua dari biola. Bukan tiba-tiba hadir dalam kehidupan seni, melainkan kehadirannya tercatat dalam sejarah sejak abad ke-8.
1: Rebab ini adalah nenek moyang pada biola dan selo. Jadi lebih tua umurnya dari biola ini. Karena rebab ini sudah muncul itu di Arab pada abad 8 Masehi. Itu dicatat dalam buku Al-Musiki Al-Kabir itu yang ditulis oleh Al-Farabi, seorang filsuf dari Kazakhstan. Jadi sebuah kitab besar tentang teori dan musik di dunia ini sebenarnya. Gitu. Dijelaskan di dalam kitab itu, itu abad ke-8. Nah, sejak itu baru tersebar ke Eropa, sampailah ke Asia, Cina pun ada, Vietnam pun.
0: Berasal dari negara Arab, menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya negara kita tercinta, Indonesia. Eksistensi rebab tidak hanya mendarah di tanah Melayu, melainkan juga ke banyak daerah di Indonesia.
1: Kepulauan Riau, selain Kepulauan Riau ya, itu juga ada Kalimantan, Jawa. Jadi gemulan Jawa ada rebabnya, Bali ada rebabnya, Sulawesi. Cuma ketika dia sudah hijrah dari tanah Arab itu, bentuknya tidak serupa lagi, berubah bentuk. Ada yang kalau di Arab itu petak dan bulat. Tiba masuk ke alam Melayu seperti ini, bapak, ada yang lonjong seperti ini, ada yang bulat, ada yang bulat telur gitu kan. Tapi namanya sama, hanya mungkin ejaan, perubahan nama itu menurut ejaan setempat. Dalam bahasa Inggris itu rebab.
0: Berbicara tentang rebab tentu tidak bisa dilepaskan dari kesenian yang diiringinya. Kesenian Ma'yong. Menjadi bagian dari kesenian istana tentu membuat rebab menjadi lebih istimewa. Terlebih kehadirannya dikhususkan hanya untuk mengisi iring-iringan kesenian Ma'yong.
1: Sejarah kedatangan Ma'yong, masuknya Ma'yong, seni peran Ma'yong di Kepulauan Riau ya. Karena alat musik ini di Kepulauan Riau hanya ada dalam teater Ma'yong. Sekitar tahun 1830-an itu, zaman pemerintahan Raja Ja'far di Pulau Penyengat. Jadi untuk pertama kali itulah grup Ma'yong dari Pulau Tekong. Itu yang menjadi asal orang-orang Ma'yong di Pulau Mantang itu. Jadi Pulau Tekong itu untuk pertama kali datang ke Penyengat dan tampil di istana yang Tuan Raja Ja'far. Tapi ide untuk memanggil Ma'yong ini main di kerajaan Riau Lingga itu sudah dimulai sejak zaman Sultan Mahmud Riayat Shah di Lingga. Tapi baru terkabul, terlaksana ketika Raja Ja'far menjadi Tuan Muda 1830-an. Nah, sejak itu mulailah dikenal Ma'yong dan alat musik rebab yang ada di dalam teater itu di Pulau Riau ini. Jadi dia menjadi bagian dari kesenian istana.
0: Di dalam kesenian Ma'yong, rebab memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa rebab, Ma'yong tidak akan bisa dimulai. Rebab dimainkan tepat ketika kesenian Ma'yong dimulai. Bagian indah ini dinamakan sembah rebab.
1: Jadi rebab ini punya kekuatan magis. Kekuatan magis, jadi membangun yang disebut angin. Angin itu sama dengan spirit. Ada sesuatu yang tak nampak yang bisa membangun kontak antara Ma'yong atau pemeran Ma'yong, memanggil semangat sehingga masuk ke dalam tubuh Ma'yong itu, kau utama teater Ma'yong, dan dia bisa memain dengan begitu indah dan menarik. Itu fungsinya itu, karena dia menjadi melodi dasar ini, alat ini. Jadi ada kontak antara nada yang keluar dari gesekan dawai itu, gesekan rebabnya itu. Ya, rebab itu sebenarnya apa, alat gesek yang bengkok, itu rebab. Nah, gesekan itu dan kemudian syair-syair yang dinyanyikan oleh Ma'yong itu ada kontak, atau satu kontak yang tak bisa dilihat tapi nanti nampak dalam komentasannya itu, dalam dialognya. Dulu Ma'yong para pemainnya tidak membaca teks.
0: Selain suara yang dihasilkan sangat indah, bentuk kerbab tidak kalah indahnya. Walau memiliki nama yang sama, tapi bentuk kerbab di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda bentuknya. Rebab di Kepulauan Riau biasanya didatangkan dari Malaysia. Perbedaan paling mencolok dari rebab-rebab daerah lain adalah rebab Kepulauan Riau ini memiliki banyak ornamen.
1: Karena rebab Kepulauan Riau ini asal dari Kelantan, terus Patani sebenarnya ya, sumbernya itu. Kita ini ada mahkota di atas itu. Ada mahkota atau kepala rebab itu, yang hiasannya ada pucuk rebung. Tapi di bawahnya itu ada serunai rebab. Nah, kemudian di bawah lagi, dekat serunai itu ada kuping itu, namanya pemulas. Pemulas itu pemutar. Pemutar untuk menggulung apa? Dawai itu. Dawai. Kemudian ada batang. Batang ini kayu apa nih, tembesu. Pemulas itu kayu sena, kayu keras. Kemudian di bawah lagi yang besar itu, itu namanya badan rebab, disebut toko. Biasa dari kayu nangka, ditebuk. Dia ada bagian kayu yang keras, ada yang lunak. Kalau di bawah itu keras itu, kayu sena sama. Ya. Itu kaki. Tumit atau tangkai kaki rebab ini. Atau kaki, misalnya. Nah, jadi ini adalah bentuk rebab di Kepulauan Riau, gitu kan? Yang asalnya dari Kelantan, Patani sana. Nah, beda dengan rebab dari pesisir barat Sumatera, misalnya Pariaman itu, atau di pesisir selatan. Rebab di sana bentuknya seperti biola, dari kayu, tanpa ornamen. Tanpa ornamen, dan tidak ada kaki dia itu. Nah, jadi main di pangku, di paha. Orang-orang bersila kan, pangku di paha, digesek seperti selo.

0: Kali ini, Raja Ahmad Helmi, pemain rebab Kepulauan Riau yang sampai sekarang masih eksis mengiringi Mak Yong. Ketertarikannya terhadap musik rebab bermula ketika bertemu dengan ahli rebab Indonesia.
1: Seingat saya pada masa itu tuh almarhum Pak Rahayu Spanggah yang dihadirkan Ibu Udensia dari ATL itu untuk memberikan pelatihan by Mak Yong, by pada saat itulah saya ketika saya melihat rebab ini dimainkan, kemudian dapat tahu pula bahwa rebab ini salah satu instrumen atau alat musik yang sangat penting di dalam Mak Yong, karena dia membuka atau memulai pertunjukan Mak Yong ini dengan prosesi menghadap rebab itu.
0: Bunyi indah gesekan rebab yang dimainkan secara lihai olehnya ternyata tidak hanya terdengar di Kepulauan Riau atau luar Kepulauan Riau saja, melainkan sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah kita kemarin membawakan saya main bersama Mak Yong ini sampai ke Itali di Napolinya. Nah, kebetulan yang mengundang itu ini ya, apa Naples University itu, universitas. Jadi ketika kita membuat pertunjukan Mak Yong itu maupun disampaikan dia punya presentasi, itu memang dia di yang hadir itu dosen-dosennya, terus mahasiswa-mahasiswanya. Pada saat di kesempatan yang sama juga di situ dipertunjukkan juga teaternya Itali itu. Di situ juga kami tahu juga bahwa teater Mak Yong ini lahir setelah satu abadnya teater Itali. Gitu.
0: Raja Ahmad Helmi tidak sendiri. Masih banyak orang lain di Kepulauan Riau ini yang mampu memainkan rebab. Bahkan milenial yang sekarang ini aktif di bidang seni sudah semakin banyak yang berminat untuk mempelajari rebab lebih dalam lagi.
1: Kalau kita perhatikan dengan banyak bertumbuhnya sanggar-sanggar yang mengikuti parade-parade tari, festival-festival tari yang di situ juga menggunakan pemusik-pemusik tradisi yang mengiringi tari, dari pemain-pemain melodisnya saya kira sudah cukup banyak yang berminat untuk mempelajari rebab. Cuman tinggal lagi memang kita kekurangan instrumennya.

Hidup dan berkembangnya suatu kesenian daerah bergantung dari tangan dan pikiran generasi penerus yang mampu melestarikannya seiring dengan perkembangan zaman yang melaju dengan pesatnya. Demikian siaran dokumenter kita kali ini. Saya Nurul Habimah untuk Pro 4 RRI.

0: Rizka, tengok tak budak tu? Apa yang dia buat di TV?
1: Iya, hebat betul. Masa kecil lagi.
0: Masya Allah, walaupun tak nampak eh.
1: Iya, walau dia tak bisa melihat, tapi dia bisa menghafal Al-Quran.
0: Awak ke, walaupun dia berkebutuhan khusus, tapi dia tetap semangat. Makanya, kita pun harus macam tu. Kita yang masih diberikan semua ni, harus semangat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pulau ini juga termasuk pulau terluar Kabupaten Natuna yang juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Untuk mengunjungi Pulau Midai, sedara harus menggunakan kapal motor dari Pelabuhan Selat Lampa. Keindahan akan pantai di Pulau Midai sudah pasti sangat eksotis karena belum begitu banyak wisatawan yang datang. Begitu juga dengan eksotis, maksud kami ekosistem bawah lautnya masih sangat asri dan sangat minim akan kerusakan. Tempat wisata di Kapri ini memang menjadi spot terbaik untuk snorkeling, diving, maupun fishing. Kita beralih ke maklumat lain. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menyebut Kartu Bima Sakti menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami perubahan desil penerima bantuan. Karena perubahan data tersebut belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi warga di lapangan. Hal itu disampaikan saat Lis menyerahkan langsung Kartu Bima Sakti kepada warga yang belum mengambil atau mengaktifasi kartu dengan mendatangi rumah penerima. Pemko Tanjung Pinang akan berkoordinasi dengan BPS untuk membahas data desil, sementara proses perbaikan data membutuhkan waktu sehingga Kartu Bima Sakti diharapkan bisa mengakomodasi warga yang masih membutuhkan bantuan. Pemko juga tetap melakukan penyaringan penerimaan agar bantuan tepat sasaran dengan lebih dari 100 penerima telah dikeluarkan karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria. Salah satu penerima, Joko, warga Bukit Cermin, mengaku terharu menerima kartu secara langsung dari wali kota setelah sebelumnya belum pernah mendapat bantuan dan mengalami sakit selama 5 bulan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari perempat, kita akan bergabung bersama dengan perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang hari ini bersama dengan RRI Palembang dengan tema akulturasi budaya Cina Melayu.
1: Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Pondok Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: iya,
2: saya
1: sudah Allah ya Robbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita. Kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Pak Nova, belam-belam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol, nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri ya kelihatan nih gimana
1: makanya,
2: wajahnya.
1: Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget di layar kacanya tuh. Nah.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa? Lagi
1: nah,
2: di sini.
1: Cakep. Nah, oke. Okay. Oi, keputus ya? Lagi tuh, turun lagi turun. Iya, Pak Idrisnya bingung. Bentar ya Pak, maklum Pak.
2: Kami punya rempong gitu Pak.
1: Iya. Oke deh, aman ya Palembang ya.
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut bersambut. Asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi jadi, semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya Robbal Alamin ya. Oke deh nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan. Mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Pro4 Senusantara, kita hari ini akan bersama Pro4 RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris, ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris beliau dipanggil.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang mengikuti streaming juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat, kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu ya,
2: apa tuh?
3: Mie celor.
2: Mie celor. Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan, karena orang Tionghoa tidak kenal santan ya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Ya, banyak gitu ya. Dari hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Okay. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek
2: Tak
3: Gaya,
2: cool.
3: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa, yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin yang penting yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya. Kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang, tapi pukang,
2: Bukang,
3: ya,
2: bukang. Oke.
3: pukang. Nah,
2: Nah, Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini
3: ya.
2: tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris?
3: Ya.
2: Kalau dilihat tadi ya,
3: Ya.
2: begitu namanya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris.
3: Ya. Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, Tuh. Kemanenya itu Melayu ya Cek Gaya, kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya, bahasanya kemane kemane singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, Cek Anem Ponopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana ya. Kalau kalau nggak salah, karena pernah saya baca, kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut, misalnya kemana. Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya, Pop, Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Ma atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culture-kan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan
3: Misalnya,
2: begitu ya.
3: ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya.
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tilai salah, ui lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata ui dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti lah, gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan. Ya.
2: Cuan, ya. Kita
3: Ya.
2: sering mencari kata cuan gitu ya.
3: Ya. Asal
2: Oke.
3: kata cuan itu cuan. Kita
2: Cuan.
3: kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya,
2: No.
3: mencari uang kecil gitu, sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
2: Melayu.
3: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
2: Ya.
3: Tuh, Cek ya.
2: Oke. Ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama, manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya ya Mpok ya, Mpok
2: Nova.
3: Mpok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu di era Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Eh, kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube, atau menonton di televisi, orang-orang itu mengkombain bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura, ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya, hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang ini sudah sempat apa disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam apa namanya pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media apa namanya sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh gini, Pak Nopa. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin keberhasilan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nopa ya, nak, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
3: Nak itu mau ya Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek. Itu.
2: Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan tempe gitu ya. Jadi
1: Okay.
2: nak itu artinya
1: Mau
2: maunya
1: ya.
2: gitu.
1: Ya,
3: Mau.
1: baik.
3: Nah, jadi kalau misalnya kita kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke,
3: Itu
1: baik.
3: Ponopa.
1: Baik, kita gantung dulu barangkali kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Siap,
1: Oke
3: siap.
1: deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik Abang
3: Siap.
1: Po, Nyoba Bencang. Cik, eh tapi
3: Ponopa.
1: sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di
1: Ya.
2: 0711-351656 ya. Jadi
1: Baik.
2: dipersiapkan bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-1124928. Cek ya untuk Palembang, diulang lagi.
2: Gabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah, kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo,
2: oke,
1: selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum Ponova yang cantik ambla-amblaam.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova atau bilang Cek.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek
1: ya.
6: Gaya.
2: Iya. Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih Ponova. Mau nanya dong, singkat aja Ponova.
1: Cek Gayanya ya, nanya.
6: Mepet banget
1: eh,
6: nih.
1: Cek Gayanya nanya ini dari siapa?
6: Ah, dengan Ica, Ica, Ica.
1: Ica.
2: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah apa sih maksud simbol simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu.
1: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina apa Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol loh. Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol. Simbol
2: budaya Cina, simbol Melayu,
6: budaya di Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpok Nova.
1: Oke deh kalau gitu.
6: Okay. Ya. Selamat Mpok Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
6: Makasih ya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi. Simpan dulu, ya, silakan. Okay.
2: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum mau ngomong nih Mpok Nova.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau yeah, ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, okay. Secara historis ini... Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan Kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menampik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi apa namanya, semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi apa namanya, sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kuiku ya, kuiku ya. Kuiku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya. Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan. Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue, kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asem. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, eh lu mau kemana, eh lu mau kemana, ya siapa gue, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
2: ini Pak Tampaknya. Ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, siap-siap. Silakan, silakan, silakan.
2: Kayaknya nih ya. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh. Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal dari tadi sering gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
3: Boleh, Pak.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
1: Yang mana?
3: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, Ibu Linda Idris.
3: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
2: Ini namanya ditahan dulu, Pak Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris, ya. Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat Cek Gaya nih.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
2: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta ya. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
1: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang apa namanya ini, akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur. Tulnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh, Bapak Idris.
1: Oke, baik.
3: Oke, ya. Terima kasih.
1: Baik, Cikgu. Yo.
3: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
1: Bu
6: dari ulang tahun RRI yang ke
1: okay. Oh, masih ada orangnya.
6: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Ya baik.
6: Pantunya, ucapannya ini pantunya darak-darak kan nih. Begini, dengan pantunya apa namanya?
1: Halo, ya? Halo. Oke, okay. Bu Gu. Ya.
2: Oke.
1: Okay. Iya. Baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu. Cek Gaya. Suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan Pak Idris.
3: Ya, oke. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinaklah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pak, adalah batik pesisir.
2: Oke, okay. Kalau kita Pak Idris ya.
3: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
1: Yeah.
3: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
3: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, ya. Songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
1: Baik, Pak Idris. Ini karena waktu kita udah di menit

0: masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik.
2: Oke, baik. Keren,
1: Terima kasih
2: luar
1: ya.
2: biasa.
1: Pak Nova, nggak kerasa nih Pak Nova ya
2: Iya,
1: waktu kita ya.
2: benar.
1: Bang, ngobrol-ngobrol, udah jam 2 aja gitu ya.
2: Iya,
1: Sebelum
2: iya.
1: mengakhiri nih Pak
2: Ya.
1: Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya.
2: Ya.
1: Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa, untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan
2: Oke.
1: Perumpat Nusantara begitu ya.
2: Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya sudah
0: Selamat Cek Nova.
2: berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk
0: Amin.
2: semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Terima kasih, Pak Idris. Ya.
2: Iya, terima kasih kembali. Abang Po, Nyaba Bencang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Celebrity jam 4.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara Perompat, hampir mirip dengan Pulau Sahi atau Pantai Sahi, untuk menuju lokasinya sedara tidak perlu perahu. Ketika air laut mulai surut, tapi ketika pasang, pulau pasir bisa menjadi arena bermain yang sangat menyenangkan dengan air lautnya yang jernih dan juga pasir putihnya.

Tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup dipenuhi pepohonan yang bisa sendera buat untuk berteduh di kala terik matahari terlalu menyengat. Lokasi Pulau Pasir ini berada di Kecamatan Bunguran Barat. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, meminta Gubernur Kepri serta Bupati dan Wali Kota segera menindaklanjuti Pres nomor 11 tahun 2026 tentang penguatan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengendalian karhutlah. Langkah antisipasi dinilai perlu dipercepat karena puncak musim kemarau berlangsung hingga Oktober dan berpotensi meningkatkan tingkat api. Ombudsman mendorong pembentukan Satgas Penanganan Karhutla di tingkat provinsi hingga kabupaten kota, penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, serta edukasi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Kabupaten Lingga, Natuna, Karimun, dan Bintan disebut perlu mendapat perhatian karena memiliki kawasan hutan dan lahan yang luas. Pemerintah juga diminta mewaspadai asap kiriman dari Sumatera yang berpotensi melintasi Batam dan Tanjung Pinang, serta mengimbau masyarakat segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sejak dini. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hot Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanja punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu. Tanja bukan sekedar ikat kepala. Tanja ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanja dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanja seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Masih bersama kami di Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, lagu Kulepas dengan Ikhlas dari Lesti Kejora baru saja mengudara untuk Anda di siang hari ini ya. Menemani siang hari Anda dengan lagu yang penghayatnya luar biasa, dinamikanya bukan main lagi, dan juga pastinya ngebuat kita menghayati lagu tadi, Saudara Perempat. Namun kita juga mesti tahu, Saudara, jangan terkecoh klaim. Kita juga mesti cermati label gizi pada produk, karena ini menjadi satu acuan penting bagi masyarakat sebelum kita membeli atau mengkonsumsi produk pangan. Namun, konsumen disarankan tidak hanya terpaku pada klaim yang tercantum di bagian depan kemasan saja. Kementerian Kesehatan melalui laman Ayo Sehat menjelaskan klaim seperti rendah lemak, tanpa gula, atau bahkan tinggi serat ini belum cukup sederhana untuk menggambarkan kandungan suatu produk secara keseluruhan. Karena konsumen masih perlu mencermati angka pada tabel informasi nilai gizi serta daftar bahan yang apa yang digunakan sekiranya. Ada salah satu bagian yang mesti diperhatikan ialah takaran sajinya. Jadi selain informasi kandungan energi dan juga zat gizi pada label, ini biasanya dihitung berdasar satu takaran saji. Kalau seseorang mengkonsumsi lebih dari satu sajian, maka jumlah energi dan juga zat gizi yang masuk ke tubuh pun mesti disesuaikan. Misal, kalau ada satu sajian mengandung 150 kilokalori dan juga produk tersebut dikonsumsi sebanyak 2 sajian, maka asupan energinya menjadi 300 kilokalori. Nah, selain energi, konsumen juga mesti melihat kandungan karbohidrat, protein, dan juga lemak ya. Perhatian khusus juga mesti diberikan terhadap gula, lemak jenuh, lemak trans, serta natrium, karena konsumsi berlebih bisa berdampak terhadap kesehatan kita. Tak kalah penting lagi, Stereo, kita nih sebagai konsumen jangan asal beli saja ketika butuh ya. Tapi kita mesti baca daftar komposisi bahannya. Nah, karena bahan pangan dicantumkan berdasarkan jumlah penggunaannya, dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Sebab itulah posisi gula, sirup, tepung olahan atau bahan tertentu dalam daftar ini bisa menjadi pertimbangan sebelum memilih produk. Kementerian Kesehatan pun juga mengingatkan supaya masyarakat tidak menjadikan istilah seperti alami, rendah lemak, atau tanpa gula sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan pilihan pangan. Dengan kita membiasakan membaca takaran saji, kalori, kandungan zat gizi, persen AKG, dan juga komposisi bahan, maka kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat lagi. Dan pastinya sesuai dengan kebutuhan gizi sehari-hari loh, Saudara Perempat.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat Radio Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, mata terasa perih, kering, atau bahkan pandangan mendadak kabur selepas berjam-jam menatap komputer. Keluhan ini jangan selalu kita anggap sebagai kelelahan biasa ya, karena ini juga berkaitan dengan computer vision syndrome atau digital eye strain, yakni kumpulan keluhan yang muncul akibat penggunaan komputer, laptop, tablet, ataupun juga telepon pintar dalam waktu yang cukup lama, saudara perempat. Jadi, CPS ini tidak hanya menimbulkan masalah pada mata saja, ya. Pengguna perangkat digital juga bisa mengalami sakit kepala, sulit fokus pandangan, mata merah atau berair, hingga pegal pada leher, bahu, dan juga punggung. Resikonya pun juga sangat besar, saudara perempat, ya. Ketika seseorang bekerja atau belajar depan layar tanpa jeda, maka bahaya pula yang dapat. Jadi kalau kita pun merasa layar tuh tak tepat, pencahayaan dia pun juga terlalu terang ataupun terlalu gelap, pantulan cahaya pun pada monitor berlebihan serta ukuran tulisan yang terlalu kecil, ini bisa memperberat keluhan, saudara. Menariknya lagi nih, ketika berkonsentrasi melihat layar, seseorang biasa lebih jarang berkedip, ya. Akibatnya permukaan mata pun lebih mudah kehilangan kelembapan dan pada akhirnya menimbulkan rasa kering atau seperti berpasir. Ada cara sederhana saudara perempuan yang bisa kita lakukan ialah menerapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 6 meter ya. Supaya apa? Supaya mata kita ini tidak terlalu pegal, saudara perempat. Jadi kebiasaan berkedip pun juga ternyata perlu diperhatikan. Selain itu, posisi layar sekitar 50 hingga 70 cm dari mata. Dan kita juga mesti atur bagian atas monitor sedikit lebih rendah daripada posisi mata. Jadi untuk Anda bagi pengguna kacamata, eloknya sesuaikanlah ukurannya dengan mata Anda ya. Apalagi kalau ada gangguan refraksi seperti mata minus, plus, atau bahkan silinder. Ya meskipun sebagian besar keluhan bisa membaik selepas mata diistirahatkan, tapi pemeriksaan medis juga perlu ya, saudara perempat. Kalau mata kita terus-terusan merasa merah, pandangan tetap kabur, muncul nyeri mata yang hebat, bahkan sakit kepala yang berulang, atau keluhan tak membaik meski penggunaan layar telah dikurangi. Jadi mata kita ini juga ada masanya untuk berehat sejenak dari gawai kita, layar handphone kita, layar komputer kita, saudara perempat. Perbaiki juga nih posisi kerja kita. Dan yang penting-penting adalah jangan sampai ya layar kita tuh mengambil seluruh waktu kita tanpa adanya jeda yang kita rasakan.

0: dia, juar satu yang sedikit-sedikit minta risai. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Tuh, dan juga besok akan ada penurunan obor, upacara, dan juga rangkaian acara lainnya yang memang kemarin sudah dimulai sejak tanggal 8 September, saudara, hingga ke esok hari puncaknya. Terima kasih untuk Anda sudah menemani saya dari tadi hingga ke petang hari ini, saudara perompak. Selepas ini akan berdengria bersama dengan Bang Adi Yohana. Nanti silakan bergabung ya, selepas salat asar untuk Anda. Dan untuk Anda yang baru saja keluar rumah, beres-beres barang dagangan atau juga mau mulai membuka lapaknya, semangat ya untuk petang hari ini. Ini nampaknya masih ke buram-buram ya, cuaca masih kabut-kabut dekat atas langit sana, belum nampak lagi matahari dan juga belum nampak lagi hujan, tapi nggak apa-apa. Semoga Tanjung Pinang dan juga Kepulauan Riau selalu aman dari musibah apapun, dan pasti Indonesia khususnya umumnya selalu aman dari musibah atau bencana apapun. Stay safe semuanya, saudara perompak, dan tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu saya Jojo untuk Anda.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, unik dan juga indah, itulah Pulau Sedenau yang mendapatkan julukan kota di atas lautan. Lokasinya yang berada di sebelah barat Pulau Bunguran ini sudah ada jembatan penghubung dengan Pulau Bunguran. Pulau Sedenau menjadi tempat wisata di Kepriyan cukup menarik untuk dikunjungi. Selain kekayaan alamnya seperti keindahan terumbu karang dan juga pantai-pantainya yang menawan, sedara juga bisa melihat peternakan ikan Napoleon di Pulau Sedenau. Kita beralih ke maklumat lain. Bank sampah komunitas keluarga berdaya

Jatera KKBS Tanjung Pinang. Berkolaborasi dengan Indomaret menghadirkan tong sampah modular khusus botol plastik sebagai upaya mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya. Inovasi yang diluncurkan pada 4 September 2026 tersebut untuk tahap awal ditempatkan di Indomaret Cabang Batu 16 Kabupaten Bintan. Ketua Bank Sampah KKBS Kamistia Eva mengatakan botol plastik yang terkumpul akan dijemput secara berkala dan diolah oleh tim Lopi menjadi produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomi. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperluas kesadaran masyarakat serta direplikasi oleh pelaku usaha, instansi, dan komunitas lain, sehingga pengelolaan sampah plastik di Kepulauan Riau semakin berkembang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hua Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Dan berhormat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu asar untuk Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.09 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Berompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara berompat di manapun Anda berada. Berjumpa kembali petang hari ini dengan saya Adi Yohana tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Dan kita akan bersama hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam acara yaitu Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik saudara perempat dimanapun Anda berada, adapun sekarang kita berada pada acara Dangdut Ria edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026 ya. Dan tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Apa kabar, Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan Kak Deli.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Walaupun agak ragu menyebutkan.
1: Kata Salma kan, kalau nyebut Alhamdulillah, ya Alhamdulillah kenal benar.
0: Walaupun agak ragu takutnya nih, Nek Manda.
1: Gak apa-apa menebak-nebak itu. Kalau kita Alhamdulillah berarti betul.
0: Betul ya, Alhamdulillah.
1: Iya, happy birthday dulu lah ya. Untuk Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI.
0: RRI seluruh Indonesia.
1: Terima selalu kasih. Selalu udara.
0: Amin, amin ya Rabbal
1: Alamin. RRI nomor 1 selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih Kak Deli.
1: Ya, Bang Abi.
0: Ya, saya.
1: Kita minta lagu. Ini aja lah, apa?
0: Apa tuh?
1: Aduh apa yang nak lagunya itu. Ini aja lah, jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
1: Enak lagu dia tuh.
0: Nela Karisma.
1: Nela Karisma.
0: Iya.
1: Iya kita salam cuci aja lah ya.
0: Salamnya.
1: Ayah ke Bang Abi sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu. Lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga tuh pangeran-pangeran kecil.
0: Amin.
1: Cepat gede-gede semua lah ya. Ya bisa jadi menyenangkan papa dan mamanya juga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Sukses selalu ya, Mbak ya.
0: Amin, amin. Terima kasih, Kak.
1: Ada Bunda Permata, Mak Berlian, ada Mama Rosi, Kak Dang, Mak Ucu, Mama Madini, Kak Siti, Mama Rika, Mama Putri juga, ada Pak Kumis Lingga, Bang Udin, ada Bang Awang juga, Kak Sarina, Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Yang mendengarkan kita senggol semuanya.
0: Amin.
1: Tak lupa Pak Hamsa. Hamsa sering masuk. Ya, ya nanti salah diterukan sama yang belakang aja lah ya.
0: Baik.
1: Oke, untuk Bang Abi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Deli di Batu 5. Ya, di belakangnya Kak Deli, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang Adi.
0: Selamat petang Mak Rosi, apa kabar Mak Rosi?
2: Alhamdulillah, lagi makan opo-opo Adi.
0: Mantap.
2: Halo, tadi Kak Deli ya masuk ya?
0: Kak Deli tadi.
2: Minta lagu dulu lah Adi.
0: Lagunya apa?
2: Lagu dia lagu apa ya dari Evita Mala di
0: Evita Mala
2: apa rembulan malam ya di
0: rembulan malam
2: ada kan
0: biasanya ada rembulan malam dari Evita Mala ada
2: ada
0: ada
2: itu aja lah Salamnya pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, berhati-hati, merasa selalu sekeluarga, diberi kesehatan, diberi umur panjang, murah rezeki di.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih.
2: Buat Kak Deli tadi, makasih senggolannya. Buat penelpon yang, Mak Rosi penelpon berapa ni di, kedua ketiga?
0: Kedua.
2: Oh, penelpon kedua. Buat yang penelpon ketiga nanti. Adanya yang ucu, adanya mamak berlian, ada udang merdu, adanya Kak Sarina, ada Bunda Permata, ada Nek Anjang juga, ada Nek Balkis, ada Nek Manda, ada mamak Rika, adanya Pak Amzah Yusuf, ada Yusuf juga di Batam, adanya Pak Kumis, adanya Bang Udin, adanya Pak Amzah Yusuf juga. Ada Bang Awang Sungai ya, janggut ya. Dia sibuk semua sampan gitu ha. Sampan dia bocor terus tu di.
0: Itulah tadi tambah-tambah.
2: Mungkin dia sibuk. Buatnya siapa lagi ya? Kau dah masuk kan dah lupalah di. Buat Mama Dini di Karas, ada Makcik Endon juga, ada Aida. Buat semula penelpon pertama sampai tak air, dia senggol tanpa terkecuali. Itu aja dia. Oh ya, Nek Anjang di Sungai Inam. Mudah-mudahan sehat selalu Nek Anjang, yang ucu juga tak terlupakan. Masuk yang.
0: Masuknya.
2: Masa orang senior ditinggal ya dia. Iyalah di, itu ajalah di. Alhamdulillah lah hari ni cuaca pun bagus juga kan.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca bagus lagi pun Mak Rosi pun dapat monitor juga yang jelas ni di. Iya, kau tidak kan sangkut-sangkut di. Iyalah. Itu aja di, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi sudah bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria. Di belakangnya Mak Rosi, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Dangdutan yuk di perempat.
0: Ayolah.
3: Ayo. Sama Adi, keju, kata Kak Sarina.
0: Ni Mak Berlian ni?
3: Ya, saya.
0: Apa khabar, Mak?
3: Khabar baik. Bangun tidur juga, Di.
0: Bangun tidur.
3: Siap-siap solat. Dah siap solat. Bareng-bareng lagi. Tak ada kerja juga, Di.
0: Cuaca sedap tu. Cuaca pun sedap untuk tidur.
3: Cuaca pun mana tahan. Tapi gak ada kipas angin ni, Di. Gerah lagu, Di. Ada tak lagu Istrimu Bukan Babumu, Di?
0: Istrimu Bukan Babumu.
3: Kemarin kan sedang viral-viral di nak cakap viral-viral di Facebook tu kan.
0: Oh, belum masuk, Mak?
3: Belum ada?
0: Belum.
3: Yalah, lagu apa ya? Lagu Ada Setan aja lah, Di.
0: Ada Setan aja. Masih masih sore lagi.
3: Panas.
0: Masih sore, masih panas.
3: Oh. Setannya malam. Iyalah, salamnya di buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Tadi ya di Kak Deli, Mak Rosi, buat Bang Udin juga, buat Bunda Permata, Kak Saina, Kiu, Mas Prabu, Pak Kumis, yang lain di fotokopi aja tu. Mak Rosi sama siapa tadi, Kak Deli, buat Kak Damerdu juga, buat perempuan pertama sampai terakhir. Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian di Ganet ya. Sudah pun bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang. Di belakangnya Mak Berlian, ada lagi hendak bergabung, siapa kiranya? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
4: Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dah malah nak masuk, nak kerja.
0: Nak kerja.
4: Banyak kerja orang siap dia. Mau siap makan makan siang, bukan makan baru siap makan.
0: Ah, makan sarapan, makan siang.
4: Oh, iya. Tadi sarapan kue aja dah. Beli kue apa gendang roti itu?
0: Roti gendang.
4: Ah, dua kantong, satu kantong berapa biji sarapan di rumah, satu kantong antar tetangga. Dapat sama-sama sarapan.
0: Cukuplah tu.
4: Kita kan ada tetangga lama tak jenguk, dia pun tak sihat kan. Tak ada kata orang buat tangan orang bayut. Cari kuih aja lah.
0: Kuih aja.
4: Yalah. Dengar hati ni, tinggal aja lah piring. Piring sudah habis nasinya.
0: Singgal dulu, Pi.
4: Lagi nak kerja juga, Di. Abang dah berangkat kan, tinggal beres-beres saja lagi.
0: Biar semangat.
4: Terus lagu ni.
0: Lagunya apa?
4: Kalau I Don't Care, ada. Kalau tak ada, minta jangan dengan mereka je lah. Dengan Adi je lah, rompat.
0: I Don't Care, ada dari Sela Seli.
4: Boleh lah, lah. Biar rancak sikit lah sambil nyapu, sambil kemas-kemas dia, nyuci. Salam sikit ni.
0: Salamnya untuk siapa?
4: Untuk Adi, sahab juga. Yang selalu ramah, yang baik. Sopan santun. Bukan amboi-amboi ya, sopan santun berbudi bahasa kata orang Melayu kan.
0: Itu lagu tu.
4: Terima kasih, selalu baik, ramah. Dengan kami semua. Dan besok hanya malam tahun RRI ya. Moga sekali udara tetap udara dan tetap sukses selalu, makin banyak penggemarnya.
0: Amin, amin ya
4: Allah. Dan penyiar-penyiarnya moga sehat semua ya.
0: Amin, amin.
4: Kami salam pinjam fotokopi. Tadi bidadari semua, mana bidadara belum masuk?
0: belum masuk.
4: Yalah, fotokopi Mak Rosi sehat selalu, fotokopi. Tadi siapa tuh? Mak Brian, sehat selalu. Amin. Jangan asam lambung, asam lambung. Asam ganis, asam Jawa. Iyalah, sehat selalu. Yang perdana tadi siapa?
0: Yang perdana tadi Kak Deli. Kak Deli.
4: Ayolah, fotokopi dia. Nanti kalau ada fotokopinya, Pak Amza. Ada Mak Rika itu, fotokopi nyalam, Di. Yalah, wakil-wakil aja lah ya, maksudnya. Nanti kalau masuk Mas Prabu, Kak Sarina, Pak Kumis, Bau Janggut. Yang Ucu, masuk. Mintalah itu, Lesti. Mewakili Benda Permata, mewakili siapa dan nanti. Biasa yang masuk sini lah ya, Nek. Nek Anjang, eh. Kak Wir, dia dengar aja tu. Dia tak masuk. Banyak kerja, kata dia. Dan yang lain-lain fotokopi yang dah masuk semua lah dia.
0: Baik.
4: Jadi yang lain bisa masuk, ada Bang Udin juga nanti ya. Makasih dia, tawak suri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang ya, sudah bergabung petang hari ini di Dang Dutria. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat dengarkan terlebih dahulu sebelum nanti kita juga akan kembali untuk menerima telepon. Kita dengarkan Jangan Salah Menilai dari Nela Karisma.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8860. Tapi sebelum kita angkat telepon, kita bacakan juga ada WhatsApp yang masuk ya. Ini dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria Asyik, Bang Adi request lagunya Terpesona dari Sri Devi. Salamnya yang sudah dipotokopi Kak Deli tadi, juga Mak Rosi, Mak Berlian tadi, semua fans Perempat Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Bang Adi, selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat dan dirgahayu hari ulang tahun RRI yang ke-81, 11 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga banyak penggemarnya dan pendengarnya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Hamzah Yusuf ya, sudah bergabung melalui WhatsApp di petang hari ini. Baik, saudara perempat, ada telepon masuk, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Selamat petang, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Hamzah Yusuf nih.
1: Hah?
0: Pak Hamzah Yusuf.
1: Dengan Pak Kumis.
0: Oh iya, Pak Kumis. Biasa masuk lewat WhatsApp.
1: Itulah, kadang-kadang telepon bisa masuk, kita masuk lewat telepon.
0: Iya, betul juga. Sehat Pak Kumis?
1: Alhamdulillah Bang Adi.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Cuma yang tak sehat ini udara nih lah, cuaca kita ini gelap-gelap terus Bang Adi.
0: Gelap ya?
1: Di sini pun lah ada juga asap, cuma tak begitulah kan.
0: Begitu, berarti mendung-mendung.
1: Apa nama debu?
0: Debu, asap. Oh kabut, kabut.
1: Asap,
0: kabut asap.
1: Iya, kiriman dari mana tak tahulah kita Bang Adi.
0: Itulah dari sana sini.
1: Tapi di Lingga pun ada juga tebak.
0: Ada juga, dah masuk juga ya.
1: Iya, ada lah sikit-sikit tu.
0: Betulah, mudah-mudahan lah. Segera turun hujan
1: nanti
0: ya.
1: Kalau ada hujan nanti bisalah dia apa nama hilang kan?
0: Hilang.
1: Yalah, keluarga sehat semula Bang Adi ya.
0: Alhamdulillah semuanya sehat.
1: Kalau begitu kita sebelum lanjut salam, kita minta lagulah dulu ya.
0: Lagunya apa Pak Kumis?
1: Nak minta lagu, ada tak kemarin tapi ada diputar. Tor Monitor.
0: Tor Monitor ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Minta lagu itu ya.
0: Iya.
1: Terus kita salam, lanjut salam lah ya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama buat yang lagi bertugas nih lah Bang Adi ya.
0: Terima kasih.
1: Terus yang pertama tadi ada Kak Deli ya, lembut betul suara ya.
0: Luar biasa.
1: Panas-panas gini suara Kak Deli itu lembut, apalagi kalau hujan ya. Terus yang barusan ada Mak Berlian tadi ya.
0: Iya.
1: Dan Merdu juga sudah gabung saya dengar. Siapa lagi tadi Bang Adi?
0: Tadi Mak Rosi, Mak Berlian.
1: Mak Rosi juga, Hamzah Yusof ya.
0: Yeah.
1: Yusof juga mungkin beliau monitor, Kak Sarina QQ ya.
0: Iya.
1: Ada Bang Udin, apa nama Bang Edo kita di Kalimantan ya. Yang Ucu, terus ada Putri Merica, ada juga Bang Awang Janggut. Masuklah Bang Awang Janggut.
0: Masuklah Bang.
1: Masuk kemarin malam dia ada masuk sama Adi Ardi. Nik Balkis kita ya. Nik Manda, Kak Wir, terus ada di Karat ada Mak Ngak Aida sama Mak Dini ya.
0: Iya.
1: Cik Endon juga dah lama tak gabung-gabung lah Cik Endon.
0: Itulah.
1: Nik Anjang juga. Siapa lagi ya? Buat semua lah Bang Adi ya, yang sering bergabung di Perempat ini, kita salam semua, singgah semua ya.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali, ditunggu lagunya Bang Adi ya.
0: Baik.
1: Bang Adi, terima kasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Kumis ya, sudah bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria. Di belakangnya Pak Kumis, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam Adi, selamat sore.
0: Selamat sore, Nek Balkis. Apa kabar Nek Balkis?
2: Alhamdulillah Adi, baru bangun tidur. Sudah pencet, tadi nunggu Pak Kumis tadi je, masuk pula.
0: Masuk langsung ya.
2: Iya.
0: Biasalah.
2: Rezeki ya Di.
0: Hah?
2: Rezeki.
0: Rezeki, betul.
2: Bisa masuk kan.
0: Kadang-kadang nunggu lama kan.
2: Iya, itulah. Ini tak nunggu-nunggu lagi, apa pula masuk. Alhamdulillah. Nak minta lagu Adi.
0: Lagunya apa Nek?
2: Lagunya Taubat ada tak Adi?
0: Taubat?
2: Ya.
0: Dari siapa tu?
2: Sudah Laila mungkin ya.
0: Tak ada lagunya. Tak ada.
2: Ya, saya suka lagu Ida Laila tu. Jadi apa je lagu dari dia tu saya suka lah. Cukup satu kali deh.
0: Cukup satu kali.
2: Ya.
0: Cukup satu kali dari siapa tu?
2: Dari dia juga, tapi gak ada, ada juga tu penyanyi baru dia.
0: Ida Laila cukup satu kali. Oh, cukup sekali.
2: Oh, cukup sekali ya, tak ada satu dia ya. Ya,
0: kira
2: satu dia ditinggal rupanya.
0: Adik kira lagu Pak Haji, cukup satu kali kehilangan tongkat.
2: Oh, bukan,
0: itu. Bukan rupanya.
2: Kalau saya tu memang betul, kalau lagu Ida Laila tu saya memang suka betul lah itu.
0: Punya favorit ya.
2: Iya. Itulah, salam-salam lah dia di.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Tak tahu nih siapa yang masuk, yang tak masuk nih. Tak tahu, yang tahu tadi Bang Kumis. Saya dengar tadi ada lagu itu, ujung-ujung dia di. Kuda yang naik ke atas, jatuh ke bawah, terhempas. Nah, itu aja saya dengar tadi. Itulah. Terbangun. Alamak, sedap pula lagu ni. Untuk semua-semua je lah di. Dari yang pertama sampai terakhir disenggol semua, disalamin semua. Walaupun hanya mendengar, kawan-kawan yang jauh tu ada juga yang dengar di. Walaupun dia tak masuk kan. Jadi terima kasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balkis di sudah pun bergabung di Perempat bersama Dangdut Ria. Di belakangnya Nek Balkis ada lagi yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang Adi.
0: Selamat petang, Bang Udin. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat Adi.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Masih dapat lagu?
0: Masih.
1: Coba lagu Taubat Nasuha.
0: Taubat Nasuha?
1: Ya, ada dua penyanyinya itu, Lewadi atau Imam Masaitin. Tapi lain-lain lagunya, nama judulnya sama, Taubat Nasuha.
0: Tak ada.
1: Dari Lewadi tak ada.
0: Tak ada.
1: Dari Imam Masyidin tak ada.
0: Tak ada juga.
1: Oh, berarti
0: apa? Taubat Nasuha. Tak ada. Oh,
1: tak ada. Kalau apa? Dari Lewadi itu apa yang ada?
0: Dari Lewaldi Leowaldi, adiknya yang pernah ku sayang atas nama cinta, air mata tiada arti, cinta palsu, terhalang dinding kaca, tersiksa, tangis penyesalan, tak seindah mimpi, senyum membawa luka, tidak semua laki-laki, 1000 kurang 1.
1: Ya, lagu yang abang udah sering minta,
0: apa tuh?
1: Tangis penyesalan kan?
0: Tangis penyesalan.
1: Iyalah, iya. Sering abang lagu minta lagu itu ya.
0: Sering tuh.
1: Iya. Yang lain-lain mana pernah lewat sih penyanyi. Cuma Bang Udin aja yang suka lewat gitu ya. Nah, kita kan laki-laki yang enak didengar. Tapi lagu perempat banyak juga yang enak didengar.
0: Banyak juga. Apalagi,
1: ini Sentia kan penyanyinya, itu enak itu.
0: Tuh.
1: Nah, sekarang tangis penyesalan aja lah ya.
0: Baik.
1: Dia kalau perempuannya Elvis Presley, tangis bahagia, balasan dia ya. Mm-hmm. Balasannya, tapi lain-lain katanya ramanya sama. Salam pertama buat Adi yang sedang bekerja. Sehat selalu, sehat keluarga ya dia.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Barusan tadi ada Pak Kumes ya. Mm-hmm. Ada Nek Barkes tadi ya, Tanek Bruno ya.
0: Ya.
1: Salam juga buat Bang Hamzah Yusuf. Siapa lagi ya? Yang masuk ini Bang Herman ya, Bang Herman ada Bang Lukman ya masuk ya. Kak Siska, Ibu Hani juga. Abang Hamzah Yusuf ya. Ika ya dari Jambi. Ada Bunda Serami, Masih Emah ya, Nek Anjang. Kena permata ya, terlupa juga ini Anjang di 96 ya. Abang Ali dengan Mak Lisa ya di Teladan, Abang Ali golek-golek ya di Teladan. Putra Kemala ya, di Desa Penaga ada Mak Lisa juga. Radinda di Bogor, ada Abang Iman ya dari Tanjung Batu. Ada Mak Rosi tadi ya. Kak Deli ya, salam juga Pak Usup, Pak Demang, Kak Berlian, Kak Dang Merdu, ada ini Kak Serina Kiu-Kiu ya. Siapa lagi ya? Pokoknya salam satu semua lah dia yang tak disebut, mohon dimaafkan.
0: Baik.
1: Sehat semuanya.
0: Amin, amin.
1: Bahagia dan tak lupa, salam mesra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Salam Mesra di Batu 13 Kijang ya. Di belakangnya Bang Udin siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dandok Ria asik, asiknya Dandok Ria. Yuk gabung di Pro 4 bersama Adi Kiu-Kiu. Asoy.
0: Asoy je, boy.
3: Asoy je, itu kan tadi. Apa kabar di keluarga, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat semuanya, Kak.
3: Jago-jagoan kita yang bertiga tuh sehat aja lah ya.
0: Alhamdulillah sehat semuanya.
3: Alhamdulillah. Sampai 3 kali putus nunggu Bang Udin. Tapi alhamdulillah tak ada yang masuk. Mungkin di WA dapat juga kakak pencet-pencet. Putus pencet-pencet. Pas habis Nenek Balkis kan Bang Udin masuk. Wah, Bang kalau Udin Bang Udin masuk ini bisa putus lah. Lama kan. Lagunya di?
0: Lagunya apa kak?
3: Kak Sarina lagi batuk pilek. Demam batuk pilek deh. Sama suami. Suami tak demam batuk pilek aja. Tapi tetap kerja. Mencari cuan. Lagu dia apa ya? Ini dari apa ini? Trauma.
0: Trauma.
3: Yunita Ababil ya.
0: Yunita Ababil.
3: Salam dia buat Adi sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu Adi ya.
0: Amin.
3: Panjang umur, dilancarkan rezeki. Dilancarkan pekerjaan Adi untuk keluarga. Amin. Semoga rezeki yang Adi dapat menjadi berkah dan barokah buat keluarga Adi ya, Adi ya.
0: Amin.
3: Pokoknya tak bosan-bosan, tak jemu-jemunya Kak Sarina doakan buat keluarga Adi dan buat saudara kita yang di Pro 4 ya. Sehat selalu. Ya, tadi ada Pak Kumis, sekeluarga sehat selalu, Amin. Bang Udin juga. Kak Sarina tak dengar dari awal, Di. Kak Sarina dengar Pak Kumis saja. Mas Prabu dah masuk belum?
0: Mas Prabu belum masuk.
3: Belum. Buat Mas Prabu juga, buat Dang Merdu sama Bang Jebat sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Nenek Balkis, buat Kak Wir, buat Yang Ucu sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat buat apa Amzah Yusuf, buat Rizka di Batu Lapan sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mak Deli, buat Kak Deli, Mak Rika. Buat siapa lagi ya? Buat ini, buat apa dia? Buat Mak Nora, Mak Ita, Mak Indah ya. Buat Bunda Permata tidak dilupakan, di penyengat sehat selalu, Mak Anjang. Buat Nek Anjang juga di Sungai Enam sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mak Te, buat Nek Nga, buat semua aja lah dia.
0: Buat semuanya.
3: Pokoknya buat saudara kita di Perumpat semoga sehat selalu. Tadi sebut satu persatu.
0: Amin.
3: Buat Nyadi, makasih banyak dia. Semoga Adi sehat selalu sama keluarga dia.
0: Amin, terima kasih.
3: Apalagi sekarang ini panas-panas, asap-asap ini, dijaga kesehatan dia. Buat Adi, makasih Di. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina ya di Tanjung Piayo ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga untuk Asarina dan semua saudara Perempat semuanya ya. Baik, saudara Perempat di belakangnya Kak Sarina, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Belum masuk. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
4: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika di Pulau Ladi.
4: Apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Mak Rika. Mak Rika, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Lagu masih bisa?
0: Masih dapat. Lagunya apa, Mak Rika?
4: Apa tadi? Tadi dah ingat tuh jadi selupu lagi. Ini aku dilahirkan untuk siapa? Ada tak?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Dari Imam S. Arifin atau dari Asep Irama?
4: Pokoknya lagu itu barang aja lah.
0: Dari Asep Irama kita pilih ya.
4: Salam-salam ya.
0: Salamnya.
4: Salam-salam Adi. Selamat petang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
4: Dilancarkan si Adi.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Yang baru nih tadi, Kak Sarina ya?
0: Kak Sarina tadi.
4: Kak Sarina, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
4: Buat Nek Balkis, Nek Anjang, Nek Manda. Buat Mak Ita, apa itu? Buat Mak Hitam. Buat Mak Nora, Mak Indah. Buat Yang Ucu, buat Uwir. Buat Pak Demang, buat Amzah Yusuf, buat Yusuf. Buat Mas Prabu, buat Bang Ilek. Saya lagi buat Bunda Pemata. Buat Mak Belian, buat Puteri Marisa, buat Mak Dani. Mak Dani dah lama tak dengar suara dia.
0: Dah lama tak gabung Mak Dani.
4: Buat Pak Kumis. Buat Bang Lukman, buat Abang Janggut. Apa lagi?
0: Apa lagi?
4: Buat Mak Cima, buat Siti dan Abang Dama. Terima kasih udah tadi ya. Buat Bang Jaiz, buat Bang Maun, buat Bang Ile, buat Bang apa lagi ya?
0: Apa lagi?
4: Buat Bang Mahmud. Dia kalau dah masuk nama itu, buat Pak Gapar. Siapa lagi ya? Pokoknya salam satu buat semua. Oh ini Puteri Maris, Puteri ini Dang Merdu. Mak Rosi. Buat Nek Aida. Buat Mak Dini. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Untuk semuanya aja.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rika di Pulau Ladi ya. Baik, saudara Perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk, kita dapat dengarkan. Sebelum nanti pada sekitar pukul 16 lewat 35 menit, kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang untuk kita dengarkan informasi mengenai perakiraan cuaca. Baik, saudara perempat, kita dengarkan lagu dangdut untuk temani kita pada petang hari ini.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Kembali kami sampaikan informasi perakhiran cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang sore hari ini bersama saya Rika Pertiwi. Dan pendengar teman kita dari BMKG Kota Tanjung Pinang ada perakirawan kita, ada Mbak Rizky di sana. Selamat sore Mbak Rizky.
1: Iya, selamat sore juga Kak.
0: Apa kabar nih Mbak Rizky sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak, kabar
0: Alhamdulillah sehat ya. Angin sepoi-sepoi ya, lumayan kencang juga nih sore hari ini Mbak Rizky.
1: Iya benar.
0: Terasa nggak sih di sana di kantor BMKG?
1: Iya, ini pengamatan lumayan tercatat kecepatan anginnya dari 5 sampai ada mungkin tadi ada maksimal 14 knot tadi.
0: Oke, berarti lumayan juga ya kencangnya ya. Oke, baik silakan disampaikan informasinya, Mbak Rizky.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 11 September 2026. Secara umum untuk perakhiran cuaca pada esok hari, yaitu diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan pada pagi dan siang hari, kemudian diperkirakan kembali berawan pada malam hingga dini hari. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 94%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tamblan, dan juga Anambas, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari yang bersifat lokal terutama untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Mbak Rizky. Selamat sore, selamat bertugas ya.
1: Terima kasih Kak, selamat sore.
2: Suara budaya.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah pulau terluar Kabupaten Natuna yang berbatasan dengan 3 negara, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Lokasinya yang juga berada di perbatasan dengan Laut Cina Selatan, maka cukup banyak

banyak TNI yang berada di Pulau Sekatung. Dan tujuannya tak lain ialah demi menjaga keutuhan NKRI dan menjaga perbatasan. Anda bisa menikmati keindahan dari Pulau Sekatung dengan menaiki perbukitan, maka Anda akan disuguhi keindahan lautan Indonesia yang begitu sempurna. Selain itu, Anda juga bisa menikmati keindahan terumbu karang yang masih sangat alami di tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Kita beralih ke maklumat lain, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di RSUD Raja Ahmad Tabib, Tanjung Pinang. Hal itu disampaikan usai mengikuti survei akreditasi rumah sakit oleh KARS dengan harapan predikat paripurna yang saat ini dimiliki RSUD Raja Ahmad Tabib dapat dipertahankan. Selain meningkatkan pelayanan, Pemprov Kepri juga melakukan revitalisasi infrastruktur dan menyiapkan pembangunan gedung poliklinik baru, serta penambahan lahan parkir sekitar 1 hektar. Ansar meminta manajemen rumah sakit mengawasi ketat pekerjaan kontraktor agar investasi pemerintah memberikan hasil maksimal dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rompa TRRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompat FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perompat, Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di bagian barat Indonesia atau daerah yang seringkali disebut dengan singkatannya, yaitu Kepri. Provinsi ini dikelilingi oleh laut, jadi tidak heran jika Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak pantai dan dimanfaatkan sebagai objek wisata alam. Nah, salah satunya ialah pantai. Adapun Pantai Reviola merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Batam, Kepulauan Riau, atau lebih tepatnya di Pulau Galang Baru. Pantai Reviola termasuk pantai baru yang belum lama diresmikan. Pantai ini berlokasi setelah jembatan 6 Barelang. Pantai Reviola ini bersebelahan dengan Pantai Tegar Putri atau sekarang ini disebut dengan Pantai Tegar Bahari. Meskipun termasuk pantai baru, Pantai Reviola memiliki daya tarik ataupun karakter tersendiri dengan pesona alamnya. Pantai Reviola memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan pasir putih yang bersih, sehingga pengunjung dapat lebih leluasa saat bermain di tepi pantai. Nah, seperti berlarian ke sana kemari, bermain bola voli atau sebagainya ya. Pantai ini juga memiliki pemandangan air laut yang luas berwarna biru dan juga memiliki banyak pohon yang tumbuh di sekitar Pantai Reviola seperti pohon bakau, pohon pinus, dan pohon hijau lainnya. Sehingga membuat siapapun yang datang ke Pantai Reviola dapat menenangkan hati ataupun betah dengan pesona alamnya Pantai Reviola.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, selain memiliki pesona alam yang indah, Pantai Reviola juga memiliki fasilitas-fasilitas yang bervariasi dan unik, seperti ada pondok kecil beratapkan jerami, di mana pondok kecil ini secara bentuk sangat sederhana namun nyaman untuk digunakan sebagai tempat beristirahat, dan untuk pondok kecil ini memiliki tarif yang cukup terjangkau ya, tergantung waktu lama penggunaannya. Kemudian ada pula ayunan dan bangku panjang. Nah, ini tersedianya ayunan yang terbuat dari kayu dan menggunakan tali tambang, membuat ayunan tersebut menjadi incaran spot para wisatawan karena cocok untuk menjadi tempat foto yang bagus karena lokasi ayunan dekat dengan laut. Dan juga bangku panjang dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat, juga spot foto yang menarik untuk dicoba. Kemudian ada wahana air seperti banana boat. Nah, pantai ini menyediakan permainan air di mana tarif untuk mencoba wahana tersebut juga cukup terjangkau ya, dengan total penumpang maksimal 6 orang. Wahana ini sangat cocok ketika bermain bersama keluarga ataupun teman-teman. Kemudian bagi yang hendak menginap ataupun berkemah, di mana pantai ini juga menyediakan tempat untuk pengunjung yang ingin berkemah. Nah, untuk berkemah sendiri tarifnya juga terjangkau. Dan selanjutnya ada pula kedai dan kamar mandi. Nah, ini fasilitas kedai ini digunakan untuk pengunjung yang ingin makan dan minum. Juga kamar mandi digunakan sebagai tempat buang air serta mandi bilas setelah berenang di laut. Adapun luasnya parkir, dengan memiliki tempat parkir yang luas membuat tempat wisata ini dapat menampung banyak wisatawan, baik yang menggunakan mobil, motor, ataupun bus. Saudara perompat, Pantai Reviola dapat menjadi salah satu tempat liburan yang cocok bagi keluarga, teman-teman, bahkan para petualang yang merupakan penikmat alam, terutama pantai. Dengan menikmati pesona alam yang indah seperti air laut yang biru, pasir pantai yang jernih dan juga bersih, kemudian tumbuhan yang tumbuh di sekitar pantai, serta fasilitas-fasilitas yang bervariasi dan unik, pasti akan membuat liburan para wisatawan menjadi menyenangkan. Jadi, tunggu apa lagi, saudara perompat? Bagi yang hendak datang, sila berkunjung ke Pantai Reviola. Meskipun tergolong sebagai pantai yang cukup baru ya, Pantai Reviola tetap cocok sebagai tempat liburan. Dan jangan lupa untuk perkenalkan objek wisata tersebut agar dapat dikenal oleh banyak orang.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A, di dalam armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I, dalam armelnya itu huruf ya. Kalau dalam armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E, huruf ya. Dan huruf O, huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan topik larangan berburuk sangka dan bahayanya. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Larry Francisca dengan surah Az-Zumar ayat 2 hingga ayat 3. Dan masuknya salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita dianjurkan untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua, kepada siapapun manusia dalam kehidupan ini, bahkan terhadap hewan, pohon sekalipun. Dan sebaliknya, Rasulullah SAW melarang kita jangan sampai memiliki akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, akhlak yang jelek. Salah satu akhlak buruk, akhlak jelek yang harus kita hindari, karena dia mengandung dosa, adalah sikap yang suka su'uzon atau sikap yang suka berburuk sangka. Berburuk sangka atau su'uzon ini adalah sikap atau dugaan negatif terhadap seseorang, terhadap keadaan, atau bahkan terhadap ketetapan Allah tanpa adanya bukti atau landasan yang jelas. Namun dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam hubungannya antar sesama manusia, ada buruk sangka yang sering dilakukan oleh manusia. Apa itu? Berburuk sangka yang suka menilai orang lain berbuat buruk, atau mencurigai niat mereka semata-mata berdasarkan asumsi. Berburuk sangka, berprasangka negatif terhadap seseorang, tanpa bukti yang jelas. Padahal di dalam Islam, berburuk sangka sangat dilarang karena dapat merusak hubungan antar sesama manusia, sesama kaum muslimin, menimbulkan fitnah. Buruk sangka bukan hanya merupakan perbuatan yang tercela, tetapi juga merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Dan dampak dari perbuatan berburuk sangka ini langsung ditegaskan Allah di dalam Al-Quran. Larangan berburuk sangka, akibat dan dosanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'du zanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat ini, ulama tafsir menegaskan bahwa ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka. Karena tindakan berprasangka merupakan perbuatan dosa
dalam ayat ini juga terdapat larangan untuk jangan kita berbuat tajasus. Apa itu tajasus? Mencari-cari kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan saudaranya, orang lain, tetangganya, sahabatnya, yang biasanya merupakan efek dari prasangka buruk yang ada dalam jiwa, hati, dan pikirannya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dampak negatif secara pribadi, psikologi, orang-orang yang suka berburuk sangka adalah membuat hatinya resah, gelisah, membuat hatinya curiga terhadap sesama, merusak hubungan sosial, memicu permusuhan, bahkan menjerumuskan dirinya pada perbuatan dosa. Na'udzubillah min zalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilaku berburuk sangka juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW sebagai tindakan yang dapat merusak interaksi sosial, hubungan persaudaraan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibuz zanna fa inna az-zanna akdzabul haditsi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan." Jauhilah berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai orang lain, berkompetisi secara tidak sehat, saling hasad, iri, dengki, saling membenci, memusuhi, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, ukhuwah Islamnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis Nabi SAW ini, begitu jelas bagaimana nasihat Nabi SAW agar kita tidak terjebak kepada perilaku, sikap, baik, tindakan maupun perasaan, pemikiran yang tidak jelas. Termasuk di dalamnya adalah berburuk sangka terhadap saudaranya. Dan seburuk-buruk kedustaan adalah berburuk sangka. Berburuk sangka itu sudah berdusta di dalam dirinya sendiri, bersangka buruk terhadap orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ketika dia mendapatkan prasangka itu dari berita yang tidak jelas, berita yang tidak, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi memang ada niat tertentu untuk mendiskreditkan dan sebagainya, maka dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, sesungguhnya termasuk dari kemunafikan adalah memperpanjang pembicaraan tentang kehormatan orang lain. Inna minan nifaqi istithalah fil irdi. Jadi kalau membicarakan kejelekan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, menjatuhkan harkat martabat saudaranya, itu sudah termasuk perbuatan kemunafikan. Sudah termasuk sifat-sifat munafik yang ada di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama, Al-Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani, di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib berkata, hati-hatilah kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar, kalian tidak diberi pahala. Namun, apabila kalian salah, kalian mendapatkan dosa. Perkataan tersebut adalah berburuk sangka terhadap saudaramu. Na'udzubillah min dzalik. Berburuk sangka ini benar saja, enggak dapat pahala. Salah saja buruk sangkanya, dosa yang dapatkan. Maka, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan, bersihkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, dari berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita.
dari saudara-saudara seiman. Apalagi jelas-jelas saudara seiman melakukan kebaikan dan sebagainya. Kenapa dicurigai dengan hal-hal yang buruk? Na'udzubillah min zalik. Maka tidak ada manfaat sedikit pun suatu kemunafikan di dalam dirinya. Na'udzubillah min zalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan berburuk sangka ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menyebabkan seseorang berburuk sangka? Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berburuk sangka. Yang pertama, orangnya pengetahuan. Ketidaktahuan atau kurangnya informasi seringkali menyebabkan orang itu berburuk sangka. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi dan orang lain, maka cenderung membuat asumsi yang salah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, "Wala taqfu ma laysa laka biha ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi apapun yang kita lakukan, prasangka kita, hati kita pun, penglihatan kita pun, pendengaran kita pun akan diminta pertanggungjawaban. Kita gosip, kita memfitnah, kita menjelekkan aib orang lain, itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua akan hasad dan dengki. Hasad dengki adalah perasaan tidak senang atas keberhasilan, kebahagiaan orang lain. Hasad bisa mendorong seseorang untuk berburuk sangka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulu."

orang lain, perbuatan baik orang lain, amal soleh orang lain, kebaikan orang lain, dan itu cenderung membuat dia berburuk sangka. Ketidakpercayaan ini sering muncul dari pengalaman masa lalunya dia, dari pengalaman buruknya dia, dari sifat dasar yang dia suka curigai, dan itulah dampak terhadap dirinya. Yang keempat, karena pengaruh lingkungan. Lingkungan yang penuh dengan gosip, fitnah, pembicaraan buruk tentang orang lain dapat mempengaruhi seseorang untuk berprasangka buruk. Orang yang tumbuh dalam lingkungan semacam ini, circle yang negatif, maka dia akan cenderung mengikuti kebiasaan-kebiasaan di circle negatif. Maka carilah circle yang positif, lingkungan yang positif, sahabat yang positif, selalu berbaik sangka. Kalaupun seseorang itu dia melakukan kesalahan, tugas kita adalah menasihati. Bukan kita menghukumi dia, menjudge dia. Kita memberikan nasihat kalau dia jelas-jelas melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya, kesalahan. Tapi kalau dia berbuat baik tapi kemudian dicap negatif, maka na'udzubillah min zalik, suatu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelima, seseorang sosuzon itu karena kurang kontrol diri. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri, terutama dalam hal emosi dan pemikiran, mudah terjerumus dalam buruk sangka. Islam menekankan pentingnya pengendalian diri dan menjaga lisan dari berburuk sangka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Berkata yang baik, kendalikan diri. Keenam, kurangnya pendidikan agama, kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya, terutama mengenai etika bergaul dan menjaga hatinya, serta dapat membuat seseorang rentan terhadap berburuk sangka. Pendidikan agama yang baik dapat membantu seseorang memahami pentingnya berbaik sangka dan menghindari prasangka berburuk sangka. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan berburuk sangka, terkait dengan menggibah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan tadi seperti seorang memakan daging bangkai saudaranya. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada saudara kita, menjaga lisan kita, menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, serta memperbanyak doa, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, Rabb kami, berikanlah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau biarkan kedengkian, iri hati, permusuhan di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa berikan kita hidayah dan taufik, limpahan rahmat, keberkahan, lindungan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bi, Robi, bangun nak. Harilah anak siang ni ha.
2: Iya mak, bentar lagi mak. Mata berat lagi ni, ngantuk dah.
1: Bangun Bi. Nak mak siram pakai air ke? Atau bangun sendiri? Kata semalam nak tes ujian untuk kuliah. Tapi lambat pula bangun.
2: Yelah mak, asyik nak merepek je terus ah.
1: Ha, mulai lagi. Cepatlah mandi tu. Kelak kawan kau lah nak datang jemput.
2: Ya mak, ya mak. Ni Robi pergi mandi lah.

0: Assalamualaikum. Rob, Rob, mana kau ni? Lagi tidur ke?
1: Waalaikumsalam nak. Ah, tu Robi ah, lagi mandi. Masuk je, sekalian sarapan bersama Robi.
0: Eh, iya mak. Mak dia teriak-teriak tadi.
1: Eh, iya, tak apa. Rob, cepat nak mandi tu. Ni Asral dah tunggu dah.
2: Bentar. Lah nak siap ni.
0: Kau ngeram telur eh Rob, dekat WC tu.
2: Oh, mengeram telur ni. Nilah nak pergi jual lah. Makanya aku dah selesai.
1: Dah. Rasa nak gurau aja terus. Rob, cepat pakai baju tu dulu. Lepas tu, baru sarapan.
2: Ya, mak.

0: Nak Asral, nak kuliah dekat mana?
1: Kalau kata Pak, kuliah di sini je. Biar tak jauh-jauh sangat.
2: Kau nak kuliah sini je? Kalau aku nak kat luar, berbanyak pengalaman baru. Tak apa kan, Mak?
0: Ya. Mak mana apa yang terbaik je untuk Robi. Pastilah Mak dukung. Tapi kalau Robi nak kuliah di luar, Robi kena harus belajar untuk dapat nilai bagus.
2: Iya, Mak.
1: Ha, dengar tu, Rob. Kuliah di luar, tapi tak nak belajar.
2: Ya, asyik nak nyambung je korang lah.
1: Biasa, Rob. Lah, yuklah kita pergi. Dah nak siang ni. Kelak terlambat pula kita nak ikut ujian ni.
2: Yelah, yuk. Mak, kami pergi dulu ya.
0: Ya, hati-hati ya, Nak. Jangan laju sangat bawa motor tu.
2: Ya, Mak. Assalamualaikum.

0: Nal, kau bawa motor ni laju sikit ah.
1: Iya Rob, aku tahu. Cuma takut kelewat je tempat hujan kita ni.
0: Lambat betul Nal. Biar aku je yang bawa. Kau bawa macam siput.
1: Bukan aku yang bawa macam siput.
0: Terus kalau tu macam apa?
1: Motor ni dah tua tau. Makanya macam ni laju dia.
0: Heleh, banyak tanya kau. Berhentilah, biar aku yang bawa.
1: Bawa lah ni.
0: Ni, tengok aku bawa.

0: Salah, rantai putus. Kan aku dah cakap, bodoh betul lah.
1: Eh, aku pula yang kau cakap bodoh. Motor ni ha, tak layak lagi pakai. Makanya macam ni.
0: Salah sendiri tak dengar cakap orang tua.
1: Orang tua sangat. Kalau macam ni mana nak betulkan.
0: Tapi aku rasa kita lah dekat. Ha, tu gedung tes dia.
1: Kalau macam tu kita lari je lah. Waktu ujian dah nak mulai ni.
0: Kalau lari motor ni nak macam mana?
1: Kita tinggal je lah. Bukan ada orang nak ambil motor ni. Motor tua ni.
0: Andai cakap macam tu, tua-tua macam ni bisa juga bawa jalan jauh kita sampai sini. Tak ada. Pokoknya motor ni kita dorong sampai gedung tu.
1: Yelah kalau macam tu. Yelah cepat.

0: Rang, kau tadi ngambil jurusan apa ya pas tes tadi?
1: Aku ngambil jurusan ilmu kelautan, Rob. Kalau kau?
0: Kalau aku ilmu hukum, Rang. Tapi kampus dia dekat luar Tanjung Pinang.
1: Selamatlah kalau gitu, Rob. Akhirnya apa yang kau nak terkabulkan juga.
0: Makasih, Ral. Kau pun tetap semangat, eh. Yang penting kita

0: Nak, macam mana tadi hasil ujian dia?
1: Alhamdulillah, Mak. Robi lulus ilmu hukum, tapi di kampus luar.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu, Nak. Mak akan selalu dukung Robi, apapun yang Robi nak.
1: Iya, makasih, Mak. Tapi Robi harus berangkat lusa, soalnya di sana tuh harus diantar dulu ke asrama tempat tinggal kat sana.
0: Kalau gitu, besok Robi harus siap-siapkan barang apa saja yang nak dibawa pergi ke sana.
1: Kalau gitu, Robi istirahat dulu, Mak.

0: Mak, Robi pamit dulu ya.
1: Iya, Rob. Hati-hati di sana ya, nak. Jangan degil. Ingat pesan mak ya, nak.
2: Betul tu, Rob. Jangan ngarok sangat kat sana.
0: Hei, apa benda yang kau cakap tu, Ral? Kalau gitu aku pergi dulu, eh. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam kenal ya. Nama aku Robi.
1: Waalaikumsalam, salam kenal juga. Aku Manda. Rob, aku lihat cara kamu bicara agak aneh.
0: Aneh macam mana pula?
1: Logat kau ngomong tuh kayak beda aja.
0: Ya mungkin aku belum terbiasa lagi dengan gaya ngomong orang kat sini.
1: Maka dari itu Rob, harus belajar ngomong dalam logat bahasa anak zaman sekarang.
0: Baiklah, akan ku coba ya.
1: Hah, macam gitu, kan dah lumayan bisa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa pula balik tak bilang dengan mak dulu nak? Allah,
0: gak apa-apa mak, gak apa-apa kok. Robby cuma mau ngasih surprise aja untuk mak.
1: Hah? Apa benda tu surprise? Hah?
0: Itu mak, seperti sebuah kejutan mak.
1: Oh, macam tu.
2: Oi Rob, dah balik rupanya kau.
0: Iya Ral, aku juga baru sampai sini nih.
2: Eh, macam lain je kau cakap nih.
0: Apanya yang lain? Ini kayak biasa aja.
2: Biasa macam mana? Kau cakap macam orang-orang dekat TV itu, ha?
0: Biasalah, kan zaman juga udah berubah.
2: Iya, aku tahu zamanlah berubah. Tapi kau harus ingat, bahasa dari suku dan tanah kelahiran kau.
0: Ha, iyalah, iyalah. Bising betul.
2: Eh, aku cakap macam ni, biar kita tetap melestarikan budaya serta bahasa suku. Apalagi kita sebagai generasi Z, kalau tak salah orang cakap, jangan sampailah hilang.
0: Iya, iya, aku minta maaf lah kalau macam tu, Ral.
3: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, lokasi Pantai Sejuba cukup mudah dijangkau dan berada di pinggir jalan raya, tetapi sepi akan pengunjung. Padahal, pesona kecantikannya begitu memukau meski minim pasir pantai. Tetapi keunikan bebatuan yang menjulang tinggi di bibir pantai menjadi pemandangan yang cukup unik. Tempat wisata di Kepri ini menjadi spot yang cukup menyenangkan untuk bermain air, karena ombaknya juga tidak begitu besar. Untuk lokasinya sendiri berada di Bunguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain. DP3AP2KB Kabupaten Bintan melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku dalam kasus pemukulan siswa SMP yang sempat viral di media sosial dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kepala DP3AP2KB Bintan Aryati mengatakan, keduanya mendapat rujukan konseling psikolog, sementara orang tua juga diupayakan memperoleh pendampingan. Penanganan kasus saat ini masih dalam tahap mediasi bersama kepolisian dan asesmen terhadap korban, pelaku, serta orang tua untuk menentukan langkah terbaik. Pendampingan akan terus dilakukan hingga proses hukum selesai, termasuk jika perkara berlanjut ke persidangan, dengan tetap memastikan anak dapat melanjutkan pendidikan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

wa anhara surati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan rempah-rempah. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai jenis rempah tumbuh dan dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kunyit, jahe, lengkuas, serai, kayu manis, cengkeh, hingga lada. Rempah Nusantara tidak hanya memberikan cita rasa dan juga aroma yang khas pada masakan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan ekonomi. Nah, salah satu manfaat rempah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat ialah sebagai bahan pelengkap makanan dan minuman. Jahe, misalnya, seringkali diolah menjadi minuman hangat, sementara kunyit banyak digunakan sebagai bumbu masakan. Serai dan daun pandan juga kerap dimanfaatkan untuk memberikan aroma yang khas pada berbagai hidangan tradisional.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh ke nanti ah. Main tarik-tarik aja engkau ni.
0: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa dek. Misi ya.
0: Ya pak. Mangkanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, selain sebagai bahan pangan, sejumlah rempah secara tradisional telah digunakan masyarakat untuk membantu menjaga kebugaran. Jahe dikenal sebagai minuman tradisional yang memberikan rasa hangat, sedangkan kunyit dan temulawak banyak digunakan dalam berbagai olahan jamu. Namun penggunaan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan tidak menggantikan pengobatan medis ketika seseorang sedang mengalami masalah kesehatan. Rempah Nusantara juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Banyak masyarakat dan pelaku UMKM mengolah rempah menjadi produk bernilai tambah seperti bubuk rempah, jamu, minuman herbal, bumbu siap pakai, hingga berbagai produk pangan lainnya. Pengolahan dan pengemasan yang baik dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan nilai jual hasil pertanian lokal. Di sisi lain, rempah juga menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Indonesia. Perdagangan cengkeh, pala, dan berbagai rempah lainnya sejak berabad-abad lalu turut menjadikan Nusantara dikenal dalam jalur perdagangan dunia. Karena itu, keberadaan rempah bukan hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa. Untuk menjaga kekayaan tersebut, masyarakat dapat berperan dengan mengenalkan rempah lokal kepada generasi muda, memanfaatkan produk rempah Nusantara, serta mendukung petani dan pelaku usaha lokal. Dengan begitu, rempah tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga dapat terus memberikan manfaat dan peluang bagi kehidupan masyarakat di masa kini dan di masa mendatang.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online. Langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: ngapain kau berhenti nih?
1: Hei, tangguh lagi.
2: Tiap hari tangguh. Aku nih bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, abis tu macam mana?
2: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya
0: nih? Ada-ada saja langkau nih. Baik kita buatkan jalan yang betul.
3: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua. Itulah baru adil.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026 kini telah pun sampai di penghujung masa. Dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dari mulai dangdut ria hingga ragam budaya. Selepas ini akan ada penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: kesehatan. Mendengar cerita tentang cupak geratang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayahanda, turun, jangan berbahaya.
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
2: Wow. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Akhirnya, Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
5: Wow.
2: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong, Om Patih, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
5: Kamu juga cantik, putri.
4: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
5: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
6: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri. Dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
6: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
5: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
5: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
6: Siapa takut? Are you ready?
4: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
5: Itu aja. Uno! Nih, rasain sinar penghancur!
6: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
4: Iya, Patih Mangkunegara.
5: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
6: Ampun, ampun.
5: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
2: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
7: Oh, yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
7: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
7: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
8: Cari makan di mana?
7: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
8: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
7: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
8: Oke, hati-hati Kak. Semangat!
3: Beberapa jam kemudian.
8: Gimana? Dapat makanannya?
7: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
8: Oh,
7: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
8: Ya udah Kak. Aku coba dulu ya.
7: Oke, bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
8: Kak Cupak, lihat nih.
7: Wah, makanan. Ngutang nih?
8: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
7: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
8: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
7: Beneran?
8: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
7: Siap.
3: Dan kemudian.
8: Wah, makanannya mana?
7: Kenapa sih? Ribut banget.
8: Makanan tadi mana?
7: Makanan?
8: Iya, kok gak ada?
7: Eh, iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
8: Apa?
7: Dicuri.
8: Dicuri?
3: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
7: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
8: Kok bisa, Kak?
7: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
7: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
6: Oh iya?
7: Iyalah.
6: Eh, Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
7: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
6: Mau.
7: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak. Si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
7: Oh, jadi ini tempatnya?
6: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
7: Loh, Pati, mau kemana? Woi! Hah, dasar penakut.
8: Kayaknya mereka gak berani sama Ganadawa, Kak.
7: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
8: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
7: Udah, ayo pulang.
8: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
7: Gerantang, tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani. Terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
2: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
9: Jurus Meke-Meke!
10: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
11: Aduh, aduh, aduh. Ampun, sakit.
12: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
11: Ya udah, Gratang. Kamu aja yang maju.
12: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
13: Tangan setan!
10: Alah, jurus apaan tuh?
13: Yes!
10: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
12: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto. Rikudo mode.
11: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris?
6: Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
12: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
11: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
12: Loh, kok aku lagi?
11: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
6: Oh, iya, iya, iya.
3: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
11: Yes, aku ada ide.
13: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
14: Ya, Kak. Tunggu, tunggu.
3: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya. Akhirnya sembuh deh.
11: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin. Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
8: Gimana Kak, kalau kita aja yang duel?
11: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
8: Kenapa? Gak berani.
11: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
8: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
11: Pedes, mataku perih.
8: Satu lagi jurus ayam taliwang.
13: Ampun Grantang, ampun.
6: Kalian ada apa ini? Loh, Grantang.
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si Putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya. Kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
6: Mati, habisi dia.
8: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
2: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
15: Iya, Nyonya Gerantang.
3: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekar Nitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Da.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizuardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Kamis 10 September 2026. Kembali mengudara, tentunya kami sapa buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada, yang daripada kilometer 4 Jalan Jeneral Ahmad Yani, daripada studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Tentunya pada malam hari ini sudah pun kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk Daripada Cupak Gerantang. Seiring dengannya itu ada pun Pelangi Nusantara. Malam hari ini sudah pun hadir Jeng Mami dan Jeng Roro. Macam biasanya ada pun Mono Suku. Assalamualaikum Jeng Mami dan Jeng Roro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi Sukendalu.
0: Alhamdulillah sehat. Jeng Roro, Jeng Mami, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah
3: sehat, kurang sehat.
0: agak bindang-bindang suara Jeng Mami malam hari ini.
1: Padahal udah 2 minggu loh Mas ya.
0: Masya Allah, mudah-mudahan.
1: Kerasan banget lah batuknya.
0: Amin ya Allah. Jeng, silakan Jeng. Dibuka terlebih dahulu acara Menasuko kita pada malam hari ini.
3: Matur sembah nuwun, wadhalipun. Ini
4: kali ini. Emang mas kurang ini.
0: Oke, dah.
4: Oke, ngatur.
0: Jeng, kok nggak ada suaranya Jeng?
4: Iya makanya.
0: Oke, coba ubah dulu mic ya Jeng. Pakai Jeng ngambil dulu sebentar untuk buka dulu sebentar. Oke, baik.
3: Baik.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aja, nuhun para sutresna yang mulia, sahabat kadang sentana kakung bawa putri, wonten ing telatah kepri, sugeng dalu, saha sugeng bebanggian malih wonten ombak ing suasana bahagian budaya Jawi, engkang mijil saking
4: pro sekawan FM 101,3 MHz RRI Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer sekawan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
3: Terus
4: dene wonten teleponipun inggih menika 0771 sekawan sekawan sekawan. Songo kosong gangsal kosong. Ugi wasapipun Mas Ardi
0: 0811-7048-8660.
4: Live
0: Live malam hari ini melalui Facebook, YouTube, Propa RR Tanjung Pinang dan RRI Digital.
3: Yes, mantap. Enjeh, makatan para kadang sentara, semoga kita regengakan mbak yang swasono yang dalu menika ngantos paripurna ning pahargian mangke. Enjeh, namun saat derengi pun monggo kita sengkuyung wonten nipun menika bahwa RRI bincang menika badhe ngawontenaken
4: ulang tahun
3: yang
4: ke-81
3: ya, tentunya okay. Di usia 81 ini udah tidak
4: semakin,
3: ini ya
4: semakin
3: ke depan juga harapan ya, harapan pendengar juga, terutama harapan pengisi acara ya. Itu akan lebih senior lagi. Soalnya dalam
4: apalagi
3: usia yang
4: kalau enggak ada pengisi acara cuma Ardi sendiri ya.
3: Kasihan deh lo.
4: Ayo semoga senantiasa menjadi media yang terpercaya.
0: Amin.
3: Itu yang diharap
4: dan
3: diharap.
4: Mencerdaskan kehidupan bangsa.
3: Amin.
4: Juga sekali di udara, tetap di udara.
3: Iya, benar.
0: Okay. Baik. Jeng Mami dan Jeng Roro, tentunya dalam memperingati HUT RRI ke-81 malam hari ini nampaknya Monosuko bernostalgia.
4: Suka dukanya ini.
0: Mengudara di Tanjung Pinang ya Jeng ya. Seperti apa kisah cerita awal Monosuko mengudara mengudara di RRI Tanjung Pinang ini Jeng? Mungkin yang lebih senior lah ya.
4: Jeng Roro.
0: Oke, Jeng Roro yang hari ini blazer putihnya menyala berseri-seri.
3: Tapi kok
0: hidup yang.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Iya.
0: Baik.
4: Ini ceritanya yang enak apa yang enggak enak ya?
0: Yang enak. Jangan disentuh Jeng yang tadi Jeng. Bukan yang tumbul yang tadi tuh. Coba sentuh kembali. Bukan dia agak digoyangin sikit. Oke. Oke, berpas. Goyang lagi Jeng.
4: Sambil dipegang juga enggak apa-apa.
0: Masih enggak ada suara Jeng tadi Jeng.
4: Siap.
0: Aduh, geser dulu Jeng. Tadi dah ada suara Jang, dah bagus tadi. Baik. Boleh Jang cing cuis dulu Jang sebentar? Oke, baik. Seperti apa Jang Roro kisah cerita awal mulanya di mengudara di RRI Tanjung Pinang ini Jang?
3: Ya tentunya kalau enggak ada yang senior enggak akan datang sampai di sini. Enggak ada junior. Itu awal mulanya ya RRI ini pada zaman dulu ya, yang di Pro 1 ya tentunya Jeng Mami ya. Itu mengadakan acara, jadi pertama kali yaitu para purnabakti yaitu Bapak Harsono, Bapak Sutekno, Ibu Upang
4: ibu,
3: ya.
4: Ibu Upang.
3: Itu juga cikal bakalnya. Itu. Cikal bakalnya. Sekali kita sebagai penelpon. Dengan dialog pakai bahasa Jawa ya. Udah itu setelah bahasa Jawa kelama-lama diundang sebagai bintang tamu. Setelah itu lama-kelamaan kok dilepas. Itu berarti gimana untuk majunya hiburan untuk Pro 1. Jadi monggo dilanjutkan, kan bahasanya seperti itu ya Cing Mami ya. Dari kalau dulu itu saya masuk di RRI di Pro 1 itu tahun
0: 1945.
3: Cing Mami tahun berapa kemarin?
4: Saya tahun 2000.
3: Tahun 2000. Kalau saya mungkin 1997.
4: Sebenarnya terpaut 5 tahunan gitulah.
0: Berarti awalnya mula Jeng Roro dulu.
4: Iya betul.
3: Sendiri.
4: Sama Pak Harsono dulunya ya.
3: Itu udah purna. Jadi saya sendiri, tapi waktu itu masih dua antara operator dan kita ya Ceng dengan
4: pengisi acara. Ambil itu sendiri ya.
3: Dulu masih enggak seperti ini. Jadi masih pakai kaset ya.
0: Pakai kaset gulung tuh ya.
4: Habis itu lari ke
3: itu
0: plastik
4: yang bulat.
0: Apa tuh?
3: Piringan.
0: Oh, piringan. Jeng. Apa nih? Yang hitam kecil Jeng. Ini pun hau-hau juga nampak ya. Faktor umur.
3: Faktor usia 80.
0: Oke, Jang.
5: Ke 86 ya. Jadi ya maklum aja lah kalau.
0: Oke.
5: Tenang aja, nanti hari merdeka RR ini setelah ulang tahun baru semua.
0: Oke, diganti ulang Jang ya.
4: Iya, mudah-mudahan ya.
5: Saya yakin itu.
0: Jang izin, yang hitam besar Jang. Oke. Jang.
5: Kita harus cek
0: yang kecil. Oke, kabelnya agak digeser sikit yang panjang ya. Oke. Nampak memang bisu Jang malam ini Jang. Boleh Jang Mami berbagi.
5: Baik angin aja tak apa-apa.
0: Tapi ini belum ada suara Jang, bagi dua boleh?
3: Berbagi dua,
0: tapi agak depek duduknya. Oke.
3: Setelah itu lama-kelamaan kita pun juga dulu diperbolehkan untuk mencari sponsor ya. Jadi lumayan lah dapat sponsor yang disponsori Bakso Solo, Bakso Binaria. Banyak sponsor kemarin itu.
4: Juga Pak Haji Soeharno.
3: Dari mebel. Terus.
0: Berarti dulu interaksinya hidup Jeng ya.
3: Hidup. Sama Mas Katerno. Kusen. Belakang gereja.
4: Zaman dulu
3: banyak dulu.
4: Mas yang telepon tuh banyak dari Malaysia dan Singapura.
0: Masya Allah
3: juga
0: luar biasa.
3: Juga sponsor dari Nis. Sekali siaran itu kemarin 2 jam ya. 2 jam tuh penelpon.
0: Nonstop ya?
3: Iya, sampai 17.
0: Banyak.
3: 19 penelpon disertai lagu itu zaman dulu.
0: Luar biasa.
3: Dan tempatnya pun juga sangat jauh berbeda ya sama sekarang.
0: Kalau dulu lokasinya di mana, Jang?
3: Di bawah.
0: Gedung lama ya?
3: Iya, gedung lama di bawah itu. Baik. Dulu jadi masih kita, gimana gitu ya.
4: Saya sama operator tuh
0: Iya. Alat kaca. Oh, benar. Okay. Sekarang satu ruangan. Iya. Di dalam kaca yang sama.
3: Iya, di dalam kaca yang sama.
0: Tapi dengan air yang berbeda.
3: Nah, itu dia masalahnya. Apalagi usianya lebih berbeda lagi.
0: Iya, ya. Jauh sekali, Jang. Oke, ini kan kisah Jang Roro. Kisah Jang Mami seperti apa
3: ya,
0: nih, Jang?
3: Iya, monggo, Jang. Oke. Awal mulanya
4: agak-agak sama.
0: Oke. Okay. Boleh geser sikit Jang mic-nya, Jang. Kita mau peran mic aja malam hari ini.
3: Waktu itu ini saya Jeng Mame itu kan dulu mewakili karena saya melahirkan anak yang
0: transisinya seperti itu.
4: Iya, okay. Karena ya saya kenal sama Jeng Roro ya sering ketemu di pengantin karena beliau seorang perias pengantin.
0: Jadi Anda mantap saya, ceritanya.
4: Ya, jadi penyanyi. Saya jelek-jeleknya juga penghibur.
0: Oh, gitu.
4: Maksudnya dalam grup organ tunggal, campur sari, perawitan, akhirnya ketemu. Ayolah gabung. Akhirnya saya belajar. Alhamdulillah sampai sekarang dari tahun 2000 Mas Ardi.
0: Gimana aja yang pertama sekali siaran mengudara Pak Nusuko nih?
4: Belajar deg-degan. Kita tulis dulu nanti nak ngomongnya apa ya. Nanti nutupnya dulu masih grogi Mas.
0: Gimana?
4: Jurnal saya suruh nutup acara rasanya masih grogi
0: dengan bahasa Jawa yang halus.
4: Iya betul.
0: Sampai hari ini masih bawa naskah juga Jeng Mami ya.
4: Harus pakai conteng.
0: Oke.
4: Kalau zaman dulu kan khusus bahasa halus Mas.
0: Oh, bahasa halus.
4: Kalau kita ngomong campuran nanti ada yang komplain. Kok siaran bahasa Jawa kok ngomongnya bahasa Indonesia gini-gini? Karena pendengar kita nih kan enggak semua orang Jawa. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan penyiarnya.
5: Penyiarnya enggak tahu bahasa Jawa.
4: Iya. Okay. Penyiarnya isane kuri yo karo orang.
0: Oke. Silakan. Jadi alurnya tuh memang Jeng Mami waktu itu cuti melahirkan.
4: Iya.
0: Jeng Mami melanjutkan.
4: Pertamanya.
0: Oke. Gimana siaran sendiri Jeng? Rasanya?
4: Iya. Saya ngajak kawan. Karena malu-malu.
0: Oke, baik.
4: Ngajak kawan.
5: Jeng Win ya.
4: Waktu itu Mas Hardi banyak nanti ada yang datang ikut siaran, terus kawan-kawan
5: ada yang bawa kacang rebus.
4: Iya. Terus ada juga yang ngirim kopi sama susu ya.
5: Iya.
4: Cai ya Mas Hardi.
5: Setiap siaran pasti dikirim ini tuh. Terus sama.
4: Terus waktu itu Mas Hardi dulu kan. Iya, waalaikumsalam. Kalau di sana dulu kan luas Mas Adi.
3: Nah, jadi bawa anak pula
4: bawa
3: tuh.
4: Anaknya tidur di kolong ya.
0: Masya Allah.
3: Aku bawa anak tuh dua.
4: Okay. Saya juga bawa dua.
0: Sekarang udah boleh bawa cucu juga ya.
3: Belum bercucu. Belum bercucu, belum nikah.
0: Oke. Boleh sekiranya itu berarti dalam proses yang lama aja. Berapa lama tuh Jeng pakai proses kaset, piring dan lain-lain sebagainya itu berapa lama Jeng?
3: Wah, itu berapa tahun ya Jeng ya?
0: Tahun berapa yang ubahnya kayak gini Jeng?
3: Tunggu. Ini kan baru aja di sini.
0: Baru sebelum pakai plastisnya kapan?
4: Kalau pakai plastisnya tahun sebelum corona Mas.
0: Oh, pakai plastis tuh.
3: Pakai itu.
4: Baik. Yang kaset-kaset itu loh.
0: Piringan hitam.
4: LCD.
0: CD.
3: CD peta.
0: Oh, iya.
3: Juga dulu kaset-kaset yang kecil itu. Kaset tip itu ya.
4: Iya, yang keluar-keluar.
3: Iya, yang ada pitanya itu.
0: Berarti yang monitor mencari lagu siapa waktu itu?
3: Iya, sama.
4: Oh, oke. Kita handle telepon handle sendiri.
0: Okay.
4: Cuma yang memutarkan lagu operator.
0: Oh gitu.
3: Lagi pula permintaan itu harus dipenuhi karena banyak.
4: Kalau kita
3: itu
4: buka kan saya sendiri, namanya Jeng Mami dengan Jeng Roro dibantu oleh operatornya.
0: Oh siapa gitu saja.
4: Gitu.
0: Okay, baik. Berarti sedikit banyak kisah.
3: Banyak kemajuan di usia 86 RRI banyak kemajuan.
0: 81 jam.
3: 81. Oh iya 81. Ingat-ingat usia ini.
0: Iya. Tapi yang seiring jalannya waktu yang hari ini kita lihat semua serba canggih nih, Jeng.
3: Oh iya pasti.
0: Layar monitor pun ada yang pakai sentuh juga gitu kan. Seperti apa kesannya, Jeng?
6: Wah ini apa
3: ini
6: nih?
3: Ini yang kalau barang kesentuh ini ya. Saya pernah. Aduh.
6: Seperti apa, Jang?
3: Maaf dulu. Ini udah berapa? 1, 2, 3, 4.
6: 5.
3: Sabar. Iya.
6: Oke.
3: Apa nih bacaannya nih?
0: Baik.
3: Waduh
0: apa, Jang?
3: Enggak tahu. Ada dari Kediri.
6: Dari
3: Kediri. Ya, selamat malam aja. Yeah. Juga untuk Rio. Iya, Miss Yuyung. Iya, Miss Yu kembali.
6: Miss
3: Assalamualaikum Yuyung. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Juga aja kalau waktu dulu HP-nya masih HP
3: Center.
4: Nokia.
3: Masih Center.
4: Nokia.
6: Oh iya, Nokia. Betul.
4: HP Center. Okay. Jadi terus belum bisa call gitu.
3: Pakai apa? iPad. Ada iPad dulu.
4: Iya,
3: iPad itu.
0: Jang, kalau itu kan dalam proses siaran nih. Nostalgianya dalam siaran, keadaan siaran yang Roro proses dari 9 berapa, Jang?
3: 97
0: dan Jang Mamik 2000 gitu kan. Dalam memperingati HUT RRI seperti apa?
3: Oh, ya, seru.
4: Coba seru Mas Andi. Ada perlombaan.
0: Seperti apa kemeriahannya, Jang? Cobalah.
3: Sangat meriah.
0: Arti ini kan baru muncul nih.
4: Iya, kalau
0: di permukaan bumi
4: dapat seragam. Aku cinta RRI, tulisannya sampai sekarang masih ada loh kaosnya.
0: Pekan depan boleh lah Jang dibawa lagi.
3: Terus yang kita Monosuko itu diciptakan kaos untuk jalan santai. Ada hidayahnya.
0: Ada apa, Jang?
3: Hadiah.
0: Oke, kayaknya ada hidayahnya tadi.
3: Iya, ada hidayahnya juga.
4: Perlombaan, Mas. Okay. Perlombaan antar etnis sama apa ya?
0: Pegawai
4: etnis ya. Itu main voli.
0: Oke. Dulu etnisnya
3: jalan
0: apa aja,
3: Jang? Santai.
0: Sama juga.
3: Tapi sekarang enggak ada Madura ya. Sama
0: apa,
3: Chinese.
0: Oh, dulu ada ya?
4: Ada.
0: Oh, dulu ada Madura.
4: Mandarin.
3: Ada. Yang langgeng itu Jawa nih sama Minang.
4: Yang langgeng sampai
3: yang awet.
0: Oh,
3: sampai sekarang. Itu.
0: Yang enggak pernah berubah, Jeng ya?
3: Tidak.
0: Orangnya
3: aja yang berubah.
0: Apa tuh, Jeng?
3: Makin amit-amit. Amit-amit. Bukan imut-imut, amit-amit.
0: Baik. Itu Jeng pintas seni. Kesenian gimana, Jeng?
4: Sebelum hari H kita dipanggil datang ambil nada. Nanti kita nyanyi berdua. Nanti apa yang mau ditampilkan. Terus itu Mas, panggungnya panggung gembira di luar. Seru, okay. Mas.
5: Iya, terusan bukan itu aja, pemerhati pun juga ikut berperan aktif seperti itu. Pemerhati
4: fun. Dulu fan RRI banyak, Mas, ke pulau-pulau kalau arisan gitu.
0: Berarti
4: Mas,
0: di hari HUT RRI ulang tahun RRI itu kumpul semua aja ya.
3: Fan-nya,
0: penggemar.
3: Orang Jawa.
4: Pemerhati yang sepuh-sepuh.
0: Datang semua aja.
3: Alhamdulillah di sini.
0: Mungkin ada yang cinlok enggak ya?
3: Apa?
0: Cinlok cinta.
4: Cinta lokasi ya.
0: Cinta RRI.
3: RRI bukan RRI. Ada cinta RRI yang pasti itu.
0: Okay.
3: RRI itu semakin
0: mengudara
3: semakin banyak penggemarnya.
0: Oh gitu.
3: Terutama Jawa ya,
0: karena
3: mayoritas kan.
0: Iya betul.
4: Zaman dulu ya Mas Ardi, kalau ada kita nyanyi di daerah Bintan gitu. Pamannya Mbak Roro yang dapat job, umpamanya saya nyanyi. Oh, heboh di sana kayak bintang film.
0: Artis.
4: Macam artis semua nyium apes bedaknya dicium ibu-ibu ke dapur.
0: Iya. Saking ngetupnya dulu Jung ya.
3: Iya. Percaya tak?
0: Apa job?
3: Itu ya yang bawa ini apa? Yang petani bawa cangkul sambil bawa radio.
0: Oh,
3: dulu
0: iya.
3: Kan pagi ya, Ceng ya.
4: Pagi. Ada 1.30 juga ada.
3: Ya.
0: Okay.
3: Terus malam diganti malam itu sampai cangkulnya dibuang dulu, dengerin dulu radio. Saking pengen tahu, wih ini kayak di Jawa ya dengar musik gini. Apalagi dia pengen tahu kayak apa sih orangnya yang Mbak Roro sama Ceng Mami.
0: Gak
3: taunya kita ketemu amit-amit. Kabur.
4: Waktunya kan agak panjang, jadi lagunya tuh lagu klasik-klasik.
0: Oh,
3: betul-betul Jawa. Betul-betul Jawa.
0: Kayak seperti siaran
7: gimana ya, betul, orang bernostalgia suasananya di Jawa
3: gitu. Ah, benar. Okay. Gamelan, oh, kelenengan kok gitu.
4: Dangdut okay. Zaman-zaman sekarang tuh jarang diputar mas, oh, karena
3: Jawa-Jawa tuh lain, ya,
4: karena ada yang nggak ada yang request, pasti requestnya kebanyakan karena yang telepon sepuh-sepuh ya.
7: Oke, okay, baik.
3: Jadi kayak persis di Jawa itu baik, paling senang dulu.
7: Berarti meriah jeng ya, tak hut RRI itu.
3: Oh iya, sangat meriah sekali, ada baik, kuda lumping, okay, itu pasti baik, ada ini ya karena dulu itu. Kita etnis diajak apa namanya?
7: Musyawarah.
3: Okay. Jadi kalau ini nanti acaranya apa? Panggung gembira apa?
4: Semua etnis ada di
3: sini. Persembahkan.
7: Malam pun ada acara juga ya? Ada.
3: Malam di panggung,
4: oh, acara malam okay, di panggung luar, Mas.
7: Oh, itu panggung itu udah ada.
3: Udah. Ya, oh, ya kita aja nanti ya guling-guling sendiri. Oh, repot kali.
7: Aduh. Gimana, Jeng? Prosesnya
3: pokoknya siapa? Tonton aja nanti saya guling-guling okay, sendiri.
7: Prosesnya gitu. Seperti apa aja waktu kalau persiapan-persiapan untuk
3: oh persiapan dulu. Itu kan gini, Monosuko ngadakan apa?
7: Oke.
3: Okay. Terusan ada tarian, ada yeah, nyanyian.
7: Baik.
3: Terus selanjutnya setelah acara HUT RRI kan pas tanggal 11 ya.
7: Iya. Yeah.
3: Terus hari tanggal hanya 12, tanggal atau 13-nya itu diadakan kuda lumping.
7: Oh, nah, gitu.
3: Seperti itu. Difasilitasi panggung, sound system,
7: okay,
3: listrik, kebersihan.
7: Okay.
3: Ah, seperti itu. Terus baik, dibantu aqua sama snack.
7: Oh, dulu. Okay.
4: Terus ada juga Mas wayangan semalam suntuk.
3: Ya,
7: oh, ya ada Jo.
3: Ada.
4: Dalangnya dari RRI Surabaya.
7: Oh, main di sini, Jo.
4: Iya. Yeah.
7: Tahun berapa tuh, Jo?
4: Itu tahun 2000 berapa ya?
3: Setelah 2023 ya, waktu saya ada fotonya kok masih kok.
4: 2003.
3: Oh ya 2003, 2003.
7: Berarti 2023 baru berarti.
3: Iya, 2003.
4: 2003, Mas.
3: Oh, seru dulu.
7: Berarti baru 2 tahun umurnya tuh, Jeng.
3: Jadi ya, di sini ada kesenian apa, campur sari okay, juga nyumbang oh, karena kita okay, orang Jawa ini ya bukan apa ya?
7: Iya.
3: Yeah. Ini mau ulang tahun RRI ini, Saman mau bergabung tak, nyambut anu bantu tak?
7: Oke.
3: Okay. Itu kita yang jalan dulu.
4: Waktu okay, hiburannya itu Mas, jadi semua etnis naik panggung.
7: Oke. Okay.
4: Nah, dipanggil satu-satu.
3: Jadi urutan, tidak hanya tahu di udara aja, jadi baik, tahu sosoknya yang cantik-cantik. Okay.
4: Kalau zaman sekarang kayak gini, alat-alat canggih, oh
3: yeah, dan jazz market jazz. Itu.
7: Baik.
3: Kita sapa kembali ya.
7: Boleh,
3: Mas, ya.
7: Silakan.
3: Jadi ada yang tadi ada pesan ngucapin ya untuk penggemar Monosuko, yaitu selamat hari radio sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka. Asik.
3: Merdeka. Seperti itu. Pokoknya tanpa terkecuali ya, tidak bisa disebut satu persatu. Mm-hmm. Jadi untuk semuanya ya itu, salam kangen aja. Ya nanti jumpa di mana, di pasar pun boleh lah.
7: Enggak
3: okay, enggak usah di panggung lah gitu. Mereka kan mengharap
4: jumpa di pom bensin.
3: Kan berharap kapan sih ngadakan acara di RRI gini-gini.
7: Oke. Okay.
3: Ya maunya acara apa?
7: Okay.
3: Biasanya kan kesenian. Ya nanti kalau enggak ada kesenian aku ajalah yang seni di situ.
7: Seni apa nih?
4: Tapi walaupun
3: seni suara.
4: Iya, walau bagaimanapun kita tetap cinta.
3: Oh ya pasti okay, toh gitu.
4: Cinta sejati
7: banyak,
4: tak lekang di
3: tak lapuk walau kena hujan okay, tak lekang walau kena panas dan tak apa
7: dan tak
3: jauh dari waktu tak seperti dulu
7: okay. Dengan seiringnya waktu kan zaman berubah, masa berganti Jeng ya.
3: Ya gimana? Tentunya kondisi juga sih.
7: Iya, seperti apa nih Jeng, kalau Jeng Mami atau Jeng Loro melihat kedepannya seperti apa untuk peringatan HUT RRI ini?
3: Ya kita ya berharap ya semeriah mungkin.
7: Oke.
3: Okay. Mudah-mudahan di tahun
4: jangan semakin menurun.
3: Ya.
4: Harus
7: meroket.
3: Kalau gedungnya memang
7: oke. Okay.
3: Gedungnya oke. Okay. Tapi untuk kegiatan belum oke.
7: Okay. Oh,
3: gitu. Okay. Karena ya itu tadi yang di luar itu banyak penawaran, tetapi kita pun mungkin yang dari instruksi dari pusat belum mengizinkan untuk kegiatan yang meriah.
7: Oh, itu juga.
3: Bisa juga seperti itu. Kita baik, kan bukan hanya melihat sisi kepengen, tapi karena kondisi ya, kondisi. Bisa juga seperti
7: karena
3: itu.
7: Karena saudara kita yang masih berduka juga.
3: Ya, di situ masa jadi, iya.
7: Iya, masa iya.
3: Gara-gara ya. Krakatau.
7: Iya.
4: Tapi jadi. Bukan cuma Krakatau loh, jadi.
3: Iya. Ya. Kita juga kok. Oh,
7: iya.
3: Seperti itu.
7: Baik, Jang, kalau kita lihat hari ini untuk itu? Apa namanya?
3: Harapan.
7: Ya? Bukan harapan sih, lebih ke sosok-sosok apa ya? Kayaknya budaya lah untuk masuk untuk kedepannya seperti apa, regenerasi untuk apa namanya dialog kita malam-malam seperti ini untuk Monosuko seperti apa, Jang?
3: Harapan kami untuk di RRI.
7: Ya. Transisinya ya, seperti apa?
3: Kalau harap kami lebih berkembang, jangan sampai punah ya.
7: Oh iya.
3: Nah, okay. itu terutama. Wow. Apalagi nanti untuk generasi muda ya kita. Ya. Contohnya nih. Contohnya di kesenian aja.
7: Oke.
3: Okay. Kuda Kepang ini bukan hanya muda, tua, muda, bayi semuanya hadir.
7: Hadir, betul.
3: Nah, di situ biar dia nih, karena Kuda Kepang ini bukan hanya sebagai tontonan. Tetapi menciptakan sebagai tuntunan, ya kan? Nah, itu harapan kami untuk generasi muda, khususnya juga untuk RRI akan lebih berkembang dengan adanya budaya apapun.
7: Baik.
4: Nah, pokoknya semuanya budaya lah, Mas ya. Jangan sampai
3: ya, jangan Jawa doang.
4: Iya, okay. Semualah, semua budaya, semua etnis yang ada di Kepulauan Riau khususnya.
7: Berarti kalau Ar disimpulkan, kalau misalkan tahun depan Allah izinkan kita dapat mengudara kembali etnis daripada Monosuko,
3: akan mempersembahkan sesuatu untuk RRI. Walau bagaimanapun selagi ada izin dan berunding.
7: Oke.
3: Apalagi kalau Mas Ardi berunding. Ini bagaimana nih?
7: Bagaimana nih?
3: Acara ini untuk nanti ulang tahun RRI.
7: Yeah.
3: Dan sekarang sampean mau apa?
7: Oh, nah, oke.
3: Okay. Situ jual, saya yang beli.
7: Oke. Okay. Ah, ini menarik nih. Mudah-mudahan.
3: Nah iyalah.
7: Mudah-mudahan dengan adanya
3: kan ditawarkan. Bukan gitu, kan menawarkan. Jadi mempersembahkan apa untuk RRI, kan gitu.
7: Iya, betul. Ya,
3: kita akan semaksimal mungkin berusaha berunding sama sesepuh-sesepuh Jawa, kita mengadakan apa. Okay. Itu pasti dibantu.
7: Baik, berarti cuma otomatis
4: yang penting itu
3: ada omong.
7: Oke.
4: Komunikasi itu kan penting sekali.
3: makanya sampean harus mulai mendekatkan dengan rekan-rekan yang lain, terutama dari Jawa
7: di mana
3: pengisi-pengisi acara itu.
7: Okay.
3: Kalau Natal sebentar lagi sama dari Kabit.
4: Kalau dulu ya Mas ya waktu di panggung gembira di luar tuh nanti kalau dari Padang tarian ada
3: tari kiri.
4: Terus dari Sumatera utara ya.
7: Oh, Medan.
3: Dari Medan, Tortor.
4: Musik, kadang dari Padang juga.
3: Seru lah.
4: Sulawesi, kalau Sulawesi kebanyakan tradisi silat itu.
7: Oh iya.
3: Lombok ada juga.
7: Dulu ada Lombok jeng ya?
3: Ada,
4: Lombok ada juga.
7: Oh iya, berarti Palembang, Lombok, Padang ada jeng ya.
3: Jadi ya, masyarakat tuh
4: antusias sekali, Mas.
3: Wah gitu RR itu.
7: Oke, menyatukan ya.
3: Hiburannya enggak, hiburannya berlebih dulu. Okay. Seneng gitu. Jadi untuk warga-warga di Tanjung Pinang ini semuanya merasa terhibur dengan adanya hiburan-hiburan budaya
7: di RRI.
3: Itu bahasanya.
4: Itu sebelum corona.
3: Sebelum corona.
4: Tapi udah setelah corona kita
3: ngeliker, tergiling.
4: Guling-guling sendiri.
3: Ya, tahu tak, kayak terenggiling justru nggak bisa bergerak apa-apa, boro-boro naik ini pakai masker.
7: Iya. Oke. Gitu. Terakhir kapan jeng peringati yang betul-betul yang meriah jeng? Tahun berapa?
4: Masih zamannya Bu Lili ya?
3: Bu Lili.
7: Tahun berapa jeng?
3: Terakhir tahun berapa ya? Lupa.
7: 2015?
4: Belum.
7: 2009?
4: 2004, 2005. 2000, pokoknya 2010 ke bawah lah.
7: Oh, berarti yang naik
3: 2002 kak.
7: Itu terakhir jeng, betul-betul meriah tuh.
3: Iya, Kuda Kepang tuh.
7: Berarti setelah itu
4: 2000. Kalau yang wayang 2000 berapa? Ya?
7: 3 tadi.
3: 2003 ya. Kita Kuda Kepang dulu kemarin itu.
7: Iya, berarti 2000.
4: Kok ada Riok mas.
7: Oh iya.
3: Anakku aja. Anakku masih
4: dulu SD, permainan anak-anak
3: nggak tahu lah, lupa.
4: Lupa ya? Keluarga besar RRI kan anak-anak banyak tuh mas. Mm-hmm. Itu ada permainan itu seru mas.
7: Oh, berarti 2010-an dari 10-11
4: tahun yeah,
7: kan masih
3: terus, agak redup ya. Kita pun dipanggil dikasih penghargaan dari RRI,
7: mana
3: suka ya sertifikat ada dikasih seperti itu. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kita berharap yang terbaik untuk sarana hiburan harus dihidupkan lebih, lebih dari saat ini. Soalnya kita tanpa perundingan.
7: Jeng, statementnya seperti apa nih Jeng?
4: Apa tuh?
7: Harapan, kesan untuk RRI yang berumur 81 ini. Jeng Mami kah? Jeng Roro dulu kah?
3: Ya kalau saya tetap berharap sekali di udara tetap di udara dan digemari semuanya.
4: Kalau bukan cuma Jawa aja, pokoknya semua etnis.
3: Daya kan semuanya.
4: Kalau semua etnis kita selalu memajukan ya, meramaikan khususnya di Pro 4. Ayolah kawan-kawan. Siapa tahu bisa bergabung satu sama lain. Ayolah.
3: Zaman ya tahu kita ada rekomendasi, kita cari sponsor kan ada income. Kan gitu harapan kita.
4: Betul.
3: Iya kan?
4: Iya.
7: Oke. Jang, close statement-nya seperti apa, Jang, untuk Wonosuko malam hari ini, Jang? Waktu juga yang memisahkan kita.
4: Pokoknya benar, kami berdua dari Wonosuko Pelangi Nusantara mengucapkan Dirgahayu RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81. Mm-hmm. Semoga kedepannya selalu
3: lebih mengerucut
4: gitu ya.
3: Lebih mengerucut.
4: Pokoknya lebih relevan untuk kita, masyarakat kita.
3: Kita harap bukan hanya Wonosuko aja,
4: semua budaya,
3: semua etnis dan kami mohon
4: bisa
3: untuk
4: bersatu
3: apalagi generasi mudanya itu merasa memiliki seni. Baik itu seni apapun, belajar dari seni karena seni itu
7: menyatukan.
3: Seni itu menyatukan.
7: Baik.
3: Atau bersinergi itu, dengan
4: itu
3: pemerintah.
4: Itu tadi lah mas. Cinta sejati tak lekang oleh waktu. Cinta RRI Pro 4 selalu di hatiku.
7: Pokoknya
4: Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara
3: tetap di udara.
4: Merdeka.
7: Oke.
3: Tanyain mas Ardi nanti bisa jadi kapit kita.
7: Amin berdiri. Ya Allah.
4: Siap. Kita mau ngelamar jadi karyawan.
3: Kasih.
7: Yang boleh jeng di kelas dulu.
3: Ya, boleh jeng kami. Anji.
4: Nun para sutresno pandemen Wonosuko wonten pun di kemawan saran dening winates di mutan dalam kekali pada nyun pamit. Hamba bila wonten kelenta kelentu nipun atur dalam nyun agunging samudro paksami dalam piyambak mami. Mbak Roro, kakangmu enje wonten ngajeng Mas Ardi nggih kepanggih malih ing dinten Kamis ngajeng. Wabillahi taufik wal hidayah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz per 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedang per 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu ya. Buat orang tua-tua saya yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449050 di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Baik, sedara perempat di mana pun saja berada, saya cuba sapa buat orang tua-tua kita semua yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Emas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Semuanya lah saya cuba sapa daripada yang selalu bergabung, yang sudah pun selalu monitor dengan saya. Mudah-mudahan sihat selalulah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik orang Kepri maupun di luar Kepri lah, orang Jambi, Palangkaraya, kemudian juga Ogan Hilir dan lain-lain tempat, ada Selat Panjang juga ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, saya cuba sambut di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Maklum.
1: Khabar.
0: Alhamdulillah, khabar baik. Maklong, maklong, apa khabar, apa buat malam hari ni, maklong?
1: Tembak je ni.
0: Oh, main tembak, tembak, tembak, tembak, dor, dor, dor. Yeah.
1: Baik.
0: Betul lah. Maklong di mana ni? Robok-robok bunyi ya.
1: Sekarang,
0: oh, kipas hangin. Oh, punya kipas hangin. Sangka tadi dalam kapal terbang.
1: Mana ada hati ni?
0: Mana dah tahu. Berjalan jauh, ya. Maklong.
1: Dia nak pantun tadi.
0: Ah, pantun Maklong. Jangan tak pantun. Malam hari ni Maklong, ya. Ya. Yeah. Ah, apa tu kisah ceritanya Maklong? Ah, Maklong kecilkan sikit kepangin boleh Maklong, bergema rasa tak jelas pula kelak suara.
1: Nak mati je dulu.
0: Ah, mati dulu betul. Apa kisah Maklong?
1: Layang-layang bertali besi.
0: Layang-layang bertali besi.
1: Tanam selasih di tepi pintu.
0: Ah, tepi tanam selasih di tepi pintu.
1: Di depan pintu.
0: Oh, di depan pintu. Ah, habis tu?
1: Sekali sayangkan dibenci. Selasih memang begitu.
0: Ah, betul. Itu pula kadang. Mantap pantun Maklong malam hari ni. Lagi Maklong?
1: Lagi-lagi.
0: Ah, lagi-lagi. Jangan tak lagi ya.
1: Lah sudah.
0: Lah sudah. Pantun-pantun lama je loncat loncat. Kalau apa nama dia, hiu-hiu kusangka tamban. Ha, kalau tamban ada loncatnya gitu kan. Rindu-rindu kusangka demam, kalau demam ada pucat. Ya, ha ha, itu pula kadang.
1: Bagaimana tamban nak loncat?
0: Ah, itu pula.
1: Tamban baru dua jari.
0: Ya.
1: Bagaimana bagaimana demam nak pucat tamban baru dua hari?
0: Ah, itu pula kadang eh. Macam mana demam nak pucat sebab baru dua hari. Mantap. Lagi Maklong.
1: Dua langkah. Nipas yang nipau.
0: Ya.
1: Jangan dikenang orang yang jauh.
0: Mantap. Jangan dikenang orang yang jauh. Orang yang jauh belum tentu mengenang kita lagi ya. Baik Maklong, lagu apa malam hari ni nak didengarkan Maklong?
1: Lagu apa adik?
0: Ah, lagu apa kira-kiranya?
1: Lagu ini di. Lagu apa adik?
0: Lagu apa kira-kira Maklong?
1: Lagu Lancang Kuning ni.
0: Lancang Kuning Maklong. Allah. Mantap lagu Lancang Kuning. Lancang Kuning, Lancang Kuning berlayar malam. Kena musim tara, kena musim tara Lancang Kuning timbul tenggelam lah pokoknya.
1: Tenggelam timbul.
0: Baik, luar biasa.
1: Salam-salam. Dah banyak masuk ni.
0: Ah, Maklong yang pertama malam ni.
1: Yeah.
0: Ah, betul Maklong. Saya
1: bersemuanya lah setiap yang mendengar.
0: Boleh sangat Maklong. Alhamdulillah sihat walafiat.
1: Yeah. Itu jadi.
0: Ya, saya boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Maklong Diah yang sudah pun bergabung ya. Di hari Khamis, malam Jumaat, malam hari ini eh. Yang terima kasih banyaklah di belakang Maklong Diah buat yang lain-lain yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon maupun di talian WhatsApp. Kami nanti kami tunggu kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Kita cuba sambut di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nek.
1: Malam tadi Nek nak masuk dekat 6 kali nekan tak diangkat-angkat.
0: Ayah, minta maaf minta ampun lah Nek ya.
1: Nek pula rasa Nek merajuk Nek tak masuk.
0: Ayah merajuk. Janganlah merajuk.
1: Rasanya sedih kalau nak masuk dengan Hadi.
0: Apa pula sedih sama je.
1: Dengarkan Hadi berceloteh.
0: Ay, dengar tak apalah.
1: Adi sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Mak Nek. Nek macam mana khabarnya?
1: Nek juga sehat.
0: Mantap.
1: Biasa.
0: Yalah, mantap. Itu penting, Nek.
1: Pantun pembukaan ni, Dik.
0: Pantun, silakan, Nek, pantun.
1: Tumbuh selak tanam selasi di tepi paya.
0: Saya.
1: Salah, Adi, salah.
0: Ulang, ulang, ulang.
1: Tumbuh serumpun pokok muntigi.
0: Ya. Yeah.
1: Tumbuhnya pula di rumah Pak Dola.
0: Ya, yes, saya.
1: Assalamualaikum, Nuhai Ardi.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Ardi berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nek pun juga macam tu. Ha. Sehat selalu, tambah berdelau.
1: Berdelau dari Hong Kong.
0: Tak apalah. Orang
1: dah tua mana dah berdelau ni.
0: Ai, kalau lah seri masih ada tu, apalah salahnya.
1: Bukan, seri bukan naik ke muka.
0: Jadi?
1: Seri turun ke kaki.
0: Kalau seri turun ke kaki tu yang susah ni. Asyik nak berjalan terus pokoknya ni.
1: Nak berjalan, tak dapat berjalan.
0: Oh, tak dapat berjalan? Oh, pula kadang. Bukan tak dapat berjalan ni. Tadi yang tukang pempen itulah yang betul. Ha?
1: Nak jadi orang tukang pempen pun orang tukang pempen takut.
0: Eh, itulah susahnya ni.
1: Ada cucu nak mempen. Susah pula dia.
0: Bukan susah. Dia orang sibuk bekerja.
1: Ya. Yeah.
0: Cucu yang ini bercakap terus. Tak sampai-sampai juga ni.
1: Sampai-sampai
0: je. Biarlah kami menyebut daripada orang menyebut. Malu rasa hati.
1: Yelah, kata-kata orang belakang. Ah, mak, aneh, saya tak berjanji dengan Hadi.
0: Ada?
1: Hadi bohong.
0: Taklah. Tak bohong jugalah sebetulnya. Cuma...
1: Yelah, janji nak jumpa Nek tak ada. Jumpa.
0: Adalah kelak 2-3 hari, 2-3 bulan kelak.
1: Dua kali jumpa Hadi, Adi.
0: Berapa kali?
1: Dua kali lah.
0: Dia tak boleh, tak boleh Nek. Dia harus cukup sampai dua je. Kalau ketiga, panjang cerita nanti.
1: Eh, tak boleh genap. Dia harus ganjil.
0: Oh, harus ganjil lah. Kalau gitu, saya ganjilkan lah nanti, eh.
1: Yelah, Adi.
0: Apa kisah
1: Nek? Pantun Nek ni tak ada. Oh, pantun ini aja. Pantun. Apa nama? Ikan... Ikan mujair, si ikan jelah.
0: Ya. Yeah.
1: Ikan kapas di tepi paya.
0: Mantap.
1: Di dalam air terbayang wajah. Di hembusan nafas, ada apa?
0: Itu pula kadang eh. Kalau kata orang ikan patin si ikan kapas. Itu pula. Apa namanya... Orang dengan ketiga ikan gelama. Tarik turun naiknya nafas. Tentu juga dengan asmanya. Ha, itu pula.
1: Eh, mana memang pandai cucu ni.
0: Taklah. Jauh panggang daripada api
1: tak
0: kami.
1: Tak salah. Memang saya lah. Nadi ni suka merendah.
0: Tengok. Betul, Mak. Ni, apa ada kepada paya? Dalam tidak. Tohor pun bukan. Apa ada kepada saya berbangsa tidak termasyhur bukan?
1: Allahu
0: Akbar. Kajang Pak Manau, kajang berlipat. Kajang hamba mengkuang layu. Dagang Pak Manau, dagang bertempat. Dagang hamba mengkuang layu. Allahu Akbar. Musafir lalu, salah.
1: Dagang hamba terbuang lalu.
0: Itu pula kadang. Aduh, hai. Macam tu lah ya, Nek.
1: Nek ni tak pandai nak jawab pantun ni. Pantun lah dong je dia. Ke rumah Pak, hari redup ke rumah Pak Jamal. singgah dikawal, membeli serban.
0: Saya.
1: Lagi hidup berbanyaklah berbuat amal. Untuk bekal menuju akhirat.
0: Ah, betul sangat. Ini biar banyak-banyak mengingat kita ini.
1: Ya.
0: Oh, itu
1: kena
0: pula.
1: Mati itu pasti hidup sengsara kan.
0: Betul. Itu pula.
1: Ada nanti minta lagu ni.
0: Lagu apa ni?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Hitam hitam si tampuk manggis.
1: Ah, ya lagu tu lah dia.
0: Walau hitam dipandang manis.
1: Itu Hardy tu.
0: Ai sia pula kadang. Terima kasih banyaklah kalau macam tu.
1: Salam ni.
0: Ah, pembohong kata dia ni.
1: Ha? Kata lagu tu pembohong tapi Nek tak bilang bohong. Bang Hardy tak manis kok.
0: Oh, ya? Yeah. Oh, Nek lah yang kata saya tahu
1: macam. Hardy kan?
0: Cuba saya rasa sikit. Memang memang memang tawar Nek.
1: Oh. Kalau Nek datang ke sini bukan nak rasa. Nek nak gigit.
0: Aduh. Terima kasih.
1: Ya, salam-salam ni eh.
0: Ya, Nek boleh.
1: Pertama sekali untuk Hardy. Selamat malam. Selamat tugas. Sehat selalu. Panjang umur.
0: Saya.
1: Lancarkan rezekinya.
0: Baik.
1: Dan mudahkan segala usahanya di. Terutama kuliahnya. Semoga cepat selesai di.
0: Amin. Ya Allah.
1: Ini terima kasih. Ambil F2 ya?
0: Ha?
1: Ambil F2 ya?
0: Tak, ni.
1: Tapi S1 dah selesai ni.
0: Dah siap kemarin.
1: Kawan anak kawan ni ini tadi hari Senin dia.
0: Wisuda.
1: Kuliah dia apa? Wisuda.
0: Mantap. Alhamdulillah.
1: Dia baru sana ni.
0: Hah?
1: Dia pekan baru.
0: Oh, pekan baru. Yalah, saya pekan lama ni.
1: Oh.
0: Aduh.
1: Tak lupa doa Nek selalu. Semoga dia dapat job ni.
0: Amin. Terima kasih ya Nek ya.
1: Sehat mak dengan bapak semua sana. Adik-adik dah kuliah adik
0: dah. Adik-adik dah kuliah alhamdulillah.
1: Ha ni tadi masak lauk apa?
0: Masak lauk apa tadi eh? Banyak macam dia masak tadi.
1: Oh.
0: Oh, tengah rajin kata orang tu kan.
1: Tengah rajin
0: dia. Itulah. Jangan disorak sangat ni bahaya.
1: Oh, saya mana masak ni? Belakang sayur bayam dengan kangkung tak tahu.
0: Itu bahaya. Itu bahaya.
1: Itulah Nek bila ada orang buta nak ganggau.
0: Aduh, tapi tak apa Nek sekarang pakai ini aja, pakai pesan dah dapat dah.
1: Bukan, kata dia apa Nek sekarang apa yang tak ada dalam HP semua ada. Itu HP yang masak bukan engkau ni. lanjut salam ini.
0: Boleh.
1: Pino, Nek tak telefon ni tadi ni, dah tidur ke belum tak tahulah.
0: Boleh.
1: Untuk dan untuk yang pertama tadi Mak Dia ya?
0: Mak Long Dia betul.
1: Untuk Dia, untuk Mak Rika, untuk Yang Mucun.
0: Saya.
1: Untuk Bang Zah Yusof.
0: Baik.
1: Untuk Pak Kumis. Untuk Bang Ali, Bang Awang.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk Putera Kemalai.
0: Untuk
1: penelpon pertama sampai akhir aja dia.
0: Boleh sangat.
1: Ramai masuk sikit dia.
0: Saya.
1: Terima kasih,
0: Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, ada pun Nek Manda kita yang berada di Batu 13. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nek, apa khabar?
2: Khabar, alhamdulillah sehat, Ardi.
0: Alhamdulillah, kalau sehat, mantap. Nek?
2: Ya, saya.
0: Apa buat malam ni, Nek?
2: Apa tidak adalah lagi nunggu-nunggu waktu. Nak mencet HP, dengar siapa ni agak ni.
0: Nek, dari siang tadi masuk, Nek? Dari pukul 7 tadi, pukul 8 tadi, Nek?
2: Di mana?
0: Di sini tadi.
2: Itu mencet dalam tidur itu, Ardi.
0: Oh, mencet dalam tidur, Mak. Hari ni abang apa pula? Nek masuk awal-awal. Masih pelangi nusantara.
2: Macam itu. Memang gitulah kadang-kadang. Tak tengok jam, tak tengok apa. Kadang tu. Kalau dah bangun tidur, tak. Ya Allah, tak tahulah. Tak. Mungkin salah pencet itu kan, tak tengok jam.
0: Lah, kalau macam tu tak apalah. Fahamlah kami.
2: Ayolah, nak pantun lah lagi, adik.
0: Apa kisah pantun malam ni?
2: Apa tu ya? Bina hewan yang besar ialah gajah. Hewan berbisa bernama Kalajengking. Di dalam air katanya tadi terbayang wajah. Allah, apa lagi Ardi di dalam piring?
0: Rauk pula kadang. Kalau Ardi ada pemakan, tak ingat lagi dengan siapa pemakan itulah yang Ardi hadap.
2: Ha, kalau Nek Ardi itu tidak. Dia apa lagi dalam piring sampai meletus air mata tadi.
0: Oh, mantap kalau macam tu.
2: Dia tadi kan dalam air terbayang wajah kata dia kan. Nah, itulah. Apa lagi di dalam piring?
0: Betul pula kadang.
2: Apa kata dia tu Ardi nanti tu. Lah kena pula
0: Aduh.
2: katanya kan.
0: Biasalah tu. Nek? Halo? Ah, jaringan Nek Balkis ni agak-agak buruk sikit. Halo, Assalamualaikum, Nek. Oh, Nek. Nek. Ngapa pula Nek Balkis tak bersuara malam ni? Apakah gerangan? Ah, baiklah, saudara perompak, kita cuba sambut di talian telefon dulu eh. Sebab Nek Balkis tak ada suara nampaknya. Jaringan yang tak bagus. Baiklah, saudara perompak, Assalamualaikum. Ada siapa di talian telefon?
3: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ardi. Apa kabar, Bang? Apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Hamzah Yusuf ya?
3: Iya.
0: Okey, mantap.
3: Nah, lagu kita apa ya?
0: Lagu apa?
3: Lagunya sebelumnya pantun dulu Bang Ardi.
0: Pantun dulu.
3: Ya, kalau berburu ke pinang datar, mendapat rusa belang di kaki.
0: Baik.
3: Kalau berburu ke palang ajar,
0: iya.
3: Seperti bunga kembang tak jadi.
0: Mantap, luar biasa.
3: Nah, lagu kita ni apa ya?
0: Lagu apa Bang Hamzah?
3: Bercerai kasih.
0: Bercerai kasih. Daripada siapa?
3: Tak tahu tu siapa penyanyinya. Tak tahu. Bercerai kasih.
0: Okey, ada bang.
3: Ada ya.
0: Nanti kami putarkannya.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya. Selamat malam, selamat juga. Semoga sehat selalu.
0: Ya, saya.
3: Kemudian selamat dan dirgahayu.
0: Boleh.
3: Hari ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Terima kasih.
3: Pada tanggal 11 September besok ya 2026. Semoga sejahtera selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Tetap di udara sekali di udara, tetap di udara.
0: Ya saya.
3: Namanya.
0: Baik.
3: Kemudian semua lapen perempat yang sudah difotokopi dengan siapa tadi mah Anek Manda.
0: Anek Manda betul.
3: Ya Anek Manda yang pertama tadi.
0: Ada Maklum Dia.
3: Dia ya.
0: Semua betul.
3: Yang sudah difotokopi dengan Maklum Dia, kemudian dengan Anek Manda ada nih Balkis tadi ya.
0: Ya.
3: Ada Anek Balkis juga yang terputus, semoga sehat selalu untuk semua lah tanpa terkecuali dari yang sudah diwakili dari Nemanda tadi ya.
0: Baik.
3: Sama Bang Ardi, selamat malam, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Ya.
3: Terima kasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Hamzah Yusuf yang sudah pun bergabung di belakang Bang Hamzah. Yang ingin bergabung langsung saja di talian telefon 0771-4449-050. Di talian WhatsApp pun gitu juga. Boleh bersama kita bersembang bual, bercakap, menyambung silaturahmi ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Bang Udin.
4: Ya, Batu 13.
0: Apa khabar Bang Udin?
4: Alhamdulillah, sehat, walafiat, tegar bugar.
0: Alhamdulillah.
4: Sebelum berpantun, minta lagu Undangan Merah Jingga.
0: Undangan Merah Jingga. Boleh, Bang?
4: Boy Sandi, kan?
0: Betul.
4: Sudah lama lagu itu tak dengar. Kena dia dengar malam ni.
0: Boleh.
4: Kita coba pantun, ya?
0: Ya, boleh. Silakan, Bang.
4: Ini pantun ni baru pula dikarang.
0: Ya.
4: Hendak pergi ke Pulau Seberang. Perginya naik perahu.
0: Baik.
4: Ialah kekasih pergi menghilang. Tapi hati tetap merindu.
0: Mantap.
4: kalau pergi-pergilah.
0: Ya.
4: Yeah. Rindulah. Hendak pergi ke kampung Gisi.
0: Baik.
4: Seni membawa sebuah duku.
0: Baik.
4: Walaupun jauh ke kasih hati. Namun hati tetap kabar menunggu.
0: Ya. Yeah.
4: Apa lagi Adi ya?
0: Apa lagi?
4: Nanti Adi siap balas satu ya. Nanti
0: boleh.
4: Di pagi hari ke pantai Cerikora. Bawa jugalah sebuah duku. Kalau kekasih selalu menggoda.
0: Saya.
4: Dan malam digoda rindu.
0: Ya, boleh.
4: Alah, ke mana mau dibalas.
0: Ombak meninggi di awal pagi. Rupa membasah orang bersampan. Hendak pergi ku lepas pergi. Bawalah kisah jadi kenangan.
4: Kisah jadi kenangan.
0: Ya, yeah, betul.
4: Dalam kisah dalam hayalan juga lah itu. Ya?
0: Betul.
4: Salam pertama untuk Adi yang sedang bertugas.
0: Baik.
4: Sihat bahagia selalu ya.
0: Ya.
4: Yeah. Selamat masuk Maklong Diah ya. Dari Kara. Sudah itu ada Nek Mandah tadi ya. Ada Nek Pino juga, ada baik. Dari Jambi Abang Hamzah Yusuf ya. Nanti masuk Pak Kumes ya.
0: Ya, saya.
4: Ada juga yang dari Karas ya, Aida Lestari.
0: Ya.
4: Ini ya masuk Mak Dini ya.
0: Boleh Bang Wak.
4: Bang Herman juga, Pak ya. Umar, Abang Bayu juga ya. Ada Kak Sarina ya, terlupa Kak Sarina dari Batam ya, Kak Berlian, Kak Dang Merdu.
0: Ya.
4: Dan juga buatnya Kak Dili ya.
0: Boleh.
4: Ada Mak Rosi juga. Usuk ya dari Batam. Terus Pak Demang ya. Salam buatnya Putra Kemalai ya.
0: Iya.
4: Penaga. Ada juga Makcik Emah ya.
0: Saya.
4: Ada juga siapa lagi ya. Ini lupa. Mama Rika ya. Mama Rika. Masuk Mama Rika ya. Abang Lukman juga. Abang Jais. Baik. Ada siapa lagi? Pokoknya salam satu untuk semua ya tadi.
0: Boleh.
4: Yang mendengarkan perempat. Semua yeah. Dapat salam dari Bang Udin.
0: Baik.
4: Walaupun tak tersebut namanya. Ucapan sehat selalu, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Saya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Udin yang sudah pun bergabung malam hari ini ya. Di belakang Bang Udin yang bergabung langsung sahaja pukul masih menunjukkan 21:43 waktu Indonesia Barat. Kita cuba sambut di belakang Bang Udin. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sambung lagi.
0: Apa pasal terputus ni?
5: Wifi dimatikan anak itu.
0: Oh, yalah. Hai suai lah kalau macam tu.
5: Ya, kalau dah nak tidur dia, yang gitu lah tu.
0: Macam tu. Baik.
5: Dia bukan dengar saya yang mana ni, bercakap ni.
0: Yelah, kalau macam tu nak apa lagi, nak macam mana lagi. Kalau dah terputus, ni sambung balik lah kalau gitu.
5: Sambung lagi. Satu lagi pantun dia ni.
0: Apa tu Nek bunyinya?
5: Nak menebang si pohon buluh. Buluh dipotong. Lalu di... untuk membuat pare-pare. Masuk radio ni bukan nak cari musuh. Nak mencari saudara melalui udara.
0: Mantap. Betul sangat.
5: Iya kan?
0: Iya, tak salah.
5: Ada bersengit-sengit. Bindir, tak boleh kan?
0: Iya.
5: Minta lagu Ardi.
0: Lagu apa tu?
5: Lagu dia tu, aduh mai. Sedih juga. Apa tu? Itu Ardi ya. Mainang kampung ya.
0: Mainang pula kampai.
5: Bukan, yang mainang kampung.
0: Mainang kampung, sekejap ya. Mainang pulau kampak, mainang kampung ada ni ha.
5: Ada.
0: Ada.
5: Itu je lah.
0: Baik.
5: Salam je kan. Baik. Allahu Akbar. Ngapalah mulut ini pula. Bisa sangkut. Dari yang pertama masuk aja sampai terakhir. Dicenggol semua.
0: Boleh. Ya, baik.
5: Ini memang pengaruh mata ni lagi ni. Itu aja lah Abi, terima kasih
0: ya. Ya, saya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nek Balkis yang sudah pun bergabung malam hari ini ya. Sihat-sihat selalulah buat Nek Balkis, buat orang tua-tua kita yang selalu bergabung, yang selalu monitor ya. Di belakang Nek Balkis sila, yang ingin bergabung di talian telefon maupun di talian WhatsApp malam hari ini, kita masih dapat bersembang bual mengudara terus di Perompak RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Amak. Ah, sembab bunyi suara nak tidur juga.
6: Tahu. Tadi kau tak ardi. Mak dengar lagu pertama Ardi itu langsunglah hilang tertidur. Sekali mak bangun jam 11. Sudah tu tertidur lagi jam 2 terbangun. Halo.
0: Ya, saya mak.
6: Oh, ada. Ini mak tak ada nak pantun. Fotokopi je pantun.
0: Ah, tak apa.
6: Tadi tu.
0: Tak salah pun, tak apa.
6: Oh, itulah. Apa nama entah lagu yang tadi malam aja lagi.
0: Lagu apa tadi malam? Super saya.
6: Lagu apa ya? Apa tadi malam?
0: Apa tadi malam?
6: Aduh, lah lupa.
0: Oh, samalah Ardi
6: menjadi intan.
0: Kalau kaca menjadi intan. Ya.
6: Ya itu aja dia. Fotokopi salam dia. Fotokopi Pak Hamzah tadi.
0: Boleh.
6: Ya. Yelah, buat pertemuan pertama sempat terakhir. Itu aja dia. Makasih, Di.
0: Ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak. Buat Mak Berlian kita yang sudah pun bergabung. Yang lain-lain bolehlah bergabung. Itu dia pula. Orang Tanah Merah. Orang Tembeling. Tembeling Tanjung. Apa nama? Bintan Buyu, Bintan Nau. Kemudian ada siapa lagi ya? Di mana lagi? Mak Hitam, Mansur. Itu pula. Baru nak jemput Mak Hitam lupa pula. Assalamualaikum. Mak Rika.
7: Ya.
0: Yeah. Tadi mak ini mak lagi mak masuk malam ni. Oh, mak.
7: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Macam tadi malam juga, mak.
7: Tadi malam ni.
0: Tak
7: berubah-ubah.
0: Tak berubah-ubah macam tulah jadi keluang kami. Aduh, hai. Mak apa buat, mak?
7: Lagi baik-baik.
0: Oh, mantap. Dah makan lah berarti, mak?
7: Dah.
0: Eh, mantap. Apa lauk, mak?
7: Makan lauk ikan belanda, ada siput.
0: Eh, mak. Siput apa, mak? Siput apa pula ni? Siput isap tu?
7: Siput tampin.
0: Ha?
7: Siput tampin kata orang kami.
0: Oh. Ya pula, baru dengar ni. Entah sama bentuk lah rasa saya. Lupa. Rasa saya cuma beda nama je, bentuk samalah tu.
7: Tak ada besar.
0: Oh, ya. Yeah. Bukan melongkeng, bukan?
7: Bukan. Yang di laut.
0: Yang di laut? Semua siput di laut. Siput apa yang di darat, mak?
7: Kawan kami bilang siput tampil.
0: Oh, yelah kalau gitu.
7: Tak pernah tengok.
0: Belum pernah dengar. Mungkin tengok pernah lah. Belum pernah... Berbeza nama agaknya kan?
7: Sebab Adi nama lain.
0: Itu pula.
7: Dia besar.
0: Oh, besar. Yalah kalau macam tu.
7: Nak lagu ya.
0: Lagu apa?
7: Lagu Serum Imbang Sumpun Kasih.
0: Kemana nak ku bawa
7: hati ini
0: hancur
7: tak
0: terkata. Mantap. Bersepai-sepai sudah.
7: Sempat.
0: Udah kadang. Yalah. Nanti kami putarkan.
7: Selamat
0: malam. Ya, saya.
7: Selamat malam. Selamat tugas. Semoga sehat lalu.
0: Ya.
7: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Boleh.
7: Yang baru sama Nek Pino tadi. Nek Balkis. Dia banyak nama. Buat Nek Balkis. Nek Manda. Nek Anjang. Mila. Buat Teh Dinda. Siapa lagi tu? Buat Kak Karina. Bapak Umar. Bapak Amzah Yusuf, Bapak Yusuf, Bapak Bang Bayu.
0: Baik.
7: Bapak Bang Maun. Bapak Umar. Bapak Mas Prabu. Siapa lagi ya? Bapak Bang Udin.
0: Bapak
7: Uman.
0: Iya.
7: Bapak Bapak Dang Merdu. Bapak Mak Rosi, Mak Belian, Bapak Bundut Mata. Bapak Putri Marisa.
0: Saya.
7: Bapak Yang Ucu. Bapak Wir.
0: Boleh.
7: Bapak Cici dan Bang Damak.
0: Ya, saya.
7: Bapak Nara, Bapak Maria.
0: Boleh.
7: Bapak
0: Maksimah.
7: Siapa lagi?
0: Bapak
7: Bang Maun. Bapak Bang Jais. Pokoknya salam satu buat semula ya.
0: Boleh.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rika kita yang berada di Tembeleng ya. Baiklah saudara perempat di belakang Mak Rika, boleh sama ikut bergabung juga. Nak dengarkan lagu-lagu Melayu. Nak dengarkan sembang-sembang berpantun kita. Melestarikan daripada tradisi lisan orang Melayu ya. Tentunya esok kita daripada 11 September memperingati daripada hari ulang tahun RRI ya. Mungkin ada pesan kesan yang nak disampaikan lewat langgam serumpun Melayu pun boleh juga malam hari ini ya. Mudah-mudahan dengan umur yang 81 ni RRI semakin terus mengudara, semakin berjaya selalu. Apa yang kurang ditambahkan lagi, apa yang lebih dipertahankan juga ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba intai-intai telik-telik malam hari ni. Boleh sama-sama kita menyambung silaturahmi kan. Boleh sama-sama kita bersembang bual, bersenda gurau lah malam hari ni. Berkongsi khabar juga. Yang patut-patut kita kongsikan, kita kongsikanlah. Yang patut-patut kita sembang, kita sembangkanlah juga ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, nampaknya juga di talian WhatsApp pun belum ada yang bergabung. Di talian telefon pun juga sama ya. Baiklah, kami cuba tunaikan lagulah terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup. Sistem navigasi pelaut tradisional. Menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya.

0: seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Tuan dan Puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah Joget Dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama Dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, Joget Dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belah. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, tentunya sampai penghujung masa juga kita dilanggam serumpun Melayu ya. Selepas ini kita akan dengarkan Taman Penyair di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Baik sedara Pro 4, di mana pun saja berada, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan tetap selalu menjaga silaturahmi kita, dan senantiasa tetap selalu bergabung bersama kami. Dan buat sedara Pro 4, selamat berehat bersama keluarganya, dan tentu mudah-mudahan pagi esok dapat kembali semangat mencari nafkah buat keluarga. Salam takzim, salam hormat buat pendengar Pro 4 di mana pun saja berada. Mudah-mudahan saya sapa juga dulu, terlebih itu mudah-mudahan kita sehat-sehat selalulah. Buat saudara, tentunya malam hari ini kita malam Jumaat, sama-sama hidupkan sunahnya Nabi. Dan saya ucapkan juga esok memperingati daripada hari ulang tahun RRI yang ke-81, sekali mengudara tetap mengudara. Semangat selalu dalam beraktivitas, mudah-mudahan senantiasa berkah dan tetap selalu dalam kesihat walafiat. Baiklah sedara Pro 4, di mana pun saja berada, selepas ini Taman Penyair menunggu dan menanti dan terhibur ya, dapat menemani waktu rehatnya. Mana-mana yang kerja di hari malam, buat orang tua-tua saya sebagai nelayan mencari ikan di malam hari, harap berhati-hati juga dengan cuaca, angin dan gelombang. Tengok-tengok kondisi alam sekitarnya lah ya, jangan sampai ada hal yang tak ingin terjadi macam tu ya. Baiklah sedara Pro 4, dan juga dengan cuaca yang panas ini, saya ingatkan kembali, jangan sembarang membakar lahan, jangan sembarang membakar sampah, sebab-sebabnya mudah saja untuk melarat ke mana-mana ya. Kita sama berdoa juga buat sedara mara kita yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Kepulauan Riau dijauhi segala mara bahaya, dan tetap kita berdoa, bermuhasabah diri supaya lebih baik, supaya apa yang patut, yang kurang, yang patut kita perbaiki, kita perbaikilah dalam diri kita sendiri masing-masingnya ya. Baiklah sedara Pro 4, di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zafran Syakib Ani Briandra.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepulak potong gayu macam gitu.
2: Biar je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, Besti Kumina.
1: Eh, bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: RI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai,
5: Rio. Sudah bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Corak Dasar Tenun Melayu.
2: Corak Dasar Bintang-Bintang. Variasi Kelopak Empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjukmu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 11 September tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan

Kunyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, sesungguhnya di antara kondisi atau masa yang diperhatikan oleh syariat adalah masa muda. Syariat sangat memberikan perhatian khusus terhadap masa muda seseorang. Hal ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak, matahari akan didekatkan pada jarak 1 mil sehingga manusia pada sehari itu saat kewalahan dan berdesak-desakan. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwa manusia tatkala itu tidak memiliki tempat berdiri kecuali hanya tempat mereka berpijak kala itu. Dekatnya matahari dari ubun-ubun manusia membuat keringat masing-masing orang bercucuran. Meskipun kondisi demikian, ternyata ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan VIP dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh yang tidak ada naungan selain naungan Allah pada hari itu. Di antara orang yang mendapatkan naungan tersebut adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, syabbun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Rabbnya. Syabbun nasya'a fi ibadati rabbih. Inilah pemuda spesial yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan para pemuda di zaman ini, mereka menghabiskan masa muda mereka untuk bersenang-senang, bergembira belaka, melampiaskan syahwat mereka. Akan tetapi pemuda yang menghabiskan masa muda mereka untuk ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka dialah pemuda spesial tersebut. Dalam sebuah hadis yang pada sanadnya terdapat sedikit kelemahan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah benar-benar takjub, kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah atau pemuda yang tidak memiliki kenakalan. Masyur muslimin, saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa saking begitu spesialnya masa muda, sampai-sampai masa muda itu akan ditanya secara khusus nantinya pada hari kiamat kelak oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadamu bani Adam yawmal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khams, an umuri fi amfna wa an syababih fi ma abla'ah wa malihi min aynak tasabahu wa fi ma anfaqah wa madza amila fi ma amil anim. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabbnya sehingga ditanya tentang lima hal, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana ia infakkan, dan tentang apa yang telah ia lakukan dengan ilmunya. Perhatikanlah sabda Nabi SAW ini. Setelah Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang umur secara umum, beliau menghususkan penyebutan masa muda. Kita tentu tahu bahwa masa muda merupakan bagian daripada umur. Akan tetapi karena masa muda adalah masa yang spesial, maka yang akan ditanya Allah Azza wa Jalla kelak sehingga dia disebutkan secara khusus, yaitu masa muda. Mengapa masa muda adalah masa yang spesial? Karena masa muda adalah masa di mana seseorang mencapai kekuatan terbaiknya. Masa muda adalah masa di mana seseorang mencapai puncak dari kekuatannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah telah menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kalian setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kalian setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia mengetahui maha kuasa. Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaAllah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masa muda merupakan masa yang spesial karena masa muda merupakan masa yang paling panjang di antara masa yang akan dilalui oleh setiap orang. Sebagian ulama mengatakan bahwa masa muda seseorang itu sejak seorang balig hingga berumur 40 tahun. Jika seseorang rata-rata balig di usia 15 tahun, maka masa muda seseorang bisa mencapai kurang 25 tahun. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa masa muda itu adalah dari usia balig hingga umur 50 tahun, sehingga masa muda dalam pandangan ini bisa mencapai 35 tahun. Intinya, masa muda merupakan masa yang spesial karena waktunya sangat panjang. Seseorang dalam masa mudanya bisa melakukan apa saja yang ingin ia lakukan. Jika seseorang menjadikan masa mudanya untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Sungguh menyedihkan tatkala kita melihat di zaman sekarang, di mana para anak muda terombang-ambing dalam ketidakpastian tujuan hidup, terombang-ambing dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kegelapan, dan jauh dari nilai-nilai Islam. Ketahuilah bahwa syaitan menjadikan anak-anak muda sebagai target utama mereka dalam menjalankan misi busuk mereka. Sebagaimana yang kita ketahui, seseorang akan berjalan di masa tuanya sebagaimana dia berjalan di masa mudanya. Maka tatkala seseorang di masa mudanya bimbang, terus-menerus terjatuh dalam kemaksiatan, maka dikhawatirkan di masa tuanya dia tetap melanjutkan keburukan-keburukan yang dilakukan semasa mudanya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, yansha'una syi'ul fitsyan minna ala ma kana awadah abuh. Sesungguhnya anak muda berkembang sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Jika seorang berkembang di masa muda dalam suatu maksiat, maka dikhawatirkan di masa tuanya pun dia akan terus melakukan demikian, karena terbiasa melakukannya ketika di masa mudanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang contoh-contoh anak muda yang luar biasa, di mana masa muda mereka dijadikan sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh dan tegar dalam menghadapi segala macam ujian, rintangan dan cobaan. Di antara pemuda yang sangat hebat itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu hanya dia sendiri yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh di negerinya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyerukan tauhid, sementara seluruh penduduk selain dirinya di negeri tersebut adalah kafir dan musyrik. Bahkan ayahnya pun yang sangat dia cintai adalah seorang musyrik. Keteguhan dan ketegaran Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin." Sungguh Ibrahim adalah umat yang dapat dijadikan teladan, patuh pada Allah dan lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik yang bersekutu Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut umat padahal dia sendirian. Hal tersebut tidak lain karena dia memiliki sifat yang luar biasa, sifat yang hebat yang membuat dia tegar di atas tauhid. Meskipun sendirian, dialah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan beraninya dia menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala yang disembah oleh penduduk negerinya. Dikisahkan ketika penduduk negeri pergi melakukan perayaan di luar kota, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ikut. Lalu dia menghancurkan patung-patung kaumnya tersebut. Ketika kaumnya kembali, Allah Jalla Jalaluhu berfirman tentang perkataan mereka, "Qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadh dhalimin." Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang zalim." "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya 60. Kita tentu tidak tahu berapa umur Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Namun kaumnya mengatakan bahwa waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam seorang pemuda, sehingga bisa jadi usia Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala itu belasan tahun atau 20-an tahun. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam di masa mudanya bertindak karena Allah, berbicara karena Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai contoh bagi kita seluruhnya tentang seorang pemuda yang luar biasa yang Allah Jalla Jalaluhu sampai memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Begitu banyak kisah. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pemuda yang diuji sangat hebat, yaitu diuji dengan nafsunya, dengan syahwatnya, tetapi dia menjadi pemuda yang spesial yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kesucian dirinya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, perempuan RR itu Pinang, semoga kita bisa menjadikan masa muda kita menjadi masa emas, masa yang spesial, yaitu masa yang bertakwa, masa-masa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan memperbanyak doa, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu,

sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di neraka.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Pada momentum peringatan Hari Jadi ke-81, ia meminta RRI memperbanyak program penyiaran interaktif serta menghidupkan kembali kegiatan edukatif bagi generasi muda seperti Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA SMK. RRI sangat efektif memberikan informasi apalagi di pulau-pulau. Dan ini saudara perempat, beliau menegaskan bahwa RRI merupakan media penyiaran kebanggaan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Menurutnya, rekam jejak historis tersebut menjadikan RRI sebagai aset berharga yang tidak boleh dilupakan maupun ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Lis Darmansyah menekankan pentingnya kreativitas dan karakter dalam membentuk generasi muda saat membuka ajang bakat dan talenta siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pinang di lapangan sekolah. Menurutnya, kemampuan akademik saja tidak cukup untuk menghadapi perkembangan teknologi dan juga tantangan masa depan. Beliau menjelaskan, masa SMA menjadi fase penting bagi siswa untuk mengenali sekaligus juga mengembangkan potensi yang dimiliki. Pendidikan tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga melalui kesempatan untuk mencoba berkarya, berinovasi, dan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan bakat. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa.

0: Mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, kita kembali bersua pagi hari ini. Pagi yang cerah, pagi yang berkah, pagi yang luar biasa insyaallah. Sekali di udara, tetap di udara. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Satu logo, sejuta suara Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat Hari Radio Nasional untuk insan radio dan untuk pecinta radio pagi hari ini. Semoga radio makin tetap di hati. Nah, saudara perempuan, sebuah angka terkadang menyimpan lebih banyak cerita daripada yang terlihat. Begitu juga pada angka 81, pada logo hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, yang tidak hanya menandai usianya saudara perempat, tetapi juga menggambarkan perjalanan panjang suara yang tumbuh bersama bangsa Indonesia. Angka 8 ini hadir dengan bentuk yang menyerupai huruf S, simbol suara yang menjadi nafas RRI. Dan dari suara penyiar hingga suara masyarakat, dari informasi hingga hiburan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan RRI dalam menemani kehidupan publik. Nah, saudara perempuan, di sampingnya ada angka 1. Ini yang menyerupai huruf I, yang juga dimaknai sebagai Indonesia. Nah, ia berdiri tegak sebagai simbol keteguhan dan juga semangat kebangsaan bahwa RRI membawa identitas Indonesia dalam setiap karya dan juga pengabdiannya. Nah, kalau S adalah suara dan I adalah Indonesia, maka keduanya seperti dua sisi yang tidak dapat dipisahkan tentunya ya. Dari sanalah lahir makna suara Indonesia. Ini sebuah suara yang bukan milik satu kelompok, melainkan ruang bersama bagi keberagaman bangsa kita saudara perempat dari Sabang sampai Merauke. Nah, terus juga pita yang mengalir dalam logo ini seakan menjadi gambaran sebuah perjalanan yang tidak pernah terputus pastinya. Nah, ini menghubungkan masa lalu dan juga masa depan, generasi demi generasi, sekaligus juga membawa suara dari pusat hingga daerah dan pelosok Indonesia. Namun saudara perempat, suara yang terdengar di telinga pendengar tidak pernah hadir dengan sendirinya saudara perempat ya, tidak pernah hadir dengan sendirinya. Di baliknya itu terdapat pengabdian para angkasawan, angkasawati yang juga bekerja menjaga informasi tetap mengudara. Sekali di udara, tetap di udara ya. Memastikan pelayanan publik berjalan dan juga menghadirkan RRI kapanpun masyarakat membutuhkan. Nah, sekarang saudara perempat, perjalanan ini memasuki ruang yang lebih luas ya. Gelombang radio bertemu dengan teknologi digital. Mungkin ada sebagian orang, RRI kan suara nih, kenapa sih buka digital pula? Mengikuti perkembangan zaman saudara perempatnya, suara RRI bergerak melalui berbagai platform agar tetap dekat dengan masyarakat yang terus berubah. Apalagi sekarang namanya tonton radio. Macam saya untuk pagi hari ini saudara perempat, boleh tonton siaran kita untuk pagi hari ini di live TikTok saya Syah Bedelau, ya kan? Ada program-program RRI itu juga ada live di YouTube, Facebook juga, di TikTok. Saudara perempat bisa tonton. Macam mana buka penyiar tuh? Macam inilah. Selamat pagi, salam ta'zim untuk semua saudara perempat di mana saja berada. Maka untuk ulang tahun ke-81 tahun ini sebagai sebuah pesan sederhana namun kuat saudara perempat. Usia boleh bertambah, zaman boleh berubah, tapi suara Indonesia tidak boleh kehilangan tempatnya. Selama masih ada masyarakat yang ingin didengar dan Indonesia yang memiliki cerita, Radio Republik Indonesia akan terus mengudara sebagai suara yang menyatukan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101,3 MHz, Prambar FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, ini tentunya untuk pagi hari ini semangat ya untuk lakukan segala kegiatan saudara perempat apapun kegiatannya di pagi hari ini sampai petang sampai malam nanti. Semoga hari yang menyenangkan, hari yang penuh berkah. Sempena Hari Radio Nasional, Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Saudara perempat di mana saja berada. Nah, ini Menbud Fadlizon kenang sosok Yusuf Ronodipuro, pelopor penyiaran Indonesia. Nah, beliau mengenang pertemuannya dengan Yusuf Ronodipuro pada saat bekerja di DHN Angkatan 45 tahun 92 sampai dengan 95. Nah, Pak Yusuf Ronodipuro ini kerap berbagi cerita sejarah dan juga pengalamannya di RRI kepada Fadlizon. Dan Yusuf Ronodipuro juga dikenang sebagai sosok inspiratif yang berjuang melalui radio, penyiaran, hingga diplomasi untuk Indonesia. Nah, saudara perempat, beliau menceritakan bahwa almarhum Yusuf Ronodipuro cukup sering mampir ke DHN, terkadang sekali hingga dua kali dalam sepekan, sekitar berbincang dengan anak-anak muda termasuk Menbud Fadlizon. Nah, ini saudara perempat, dari percakapan yang berlangsung sederhana itu, beliau justru mendapatkan banyak cerita terutama tentang perjalanan Yusuf selama bekerja di Radio Republik Indonesia. Dalam kenangannya, Yusuf Ronodipuro kerap bercerita mengenai berbagai peristiwa yang pernah dilalui termasuk pengalaman yang memperlihatkan bagaimana radio menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Nah, salah satu momentum yang paling indah adalah saat almarhum Yusuf Ronodipuro membujuk Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, untuk merekam ulang proklamasi. Nah, beliau menyampaikan bahwa Indonesia saat itu tidak memiliki rekaman asli Soekarno ketika proklamasi ya. Pak Yusuf Ronodipuro juga sering menceritakan banyak hal tentang kerjaan beliau di RRI dan membujuk Bung Karno untuk merekam kembali suara proklamasi. Suara proklamasi itu juga direkam pada tahun 1951. Nah, ini saudara perempat, beliau adalah pahlawan. Ini sosok yang luar biasa dan sangat inspiratif dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dan perjuangannya dilakukan melalui radio, penyiaran, hingga diplomasi yang turut memberi warna bagi bangsa Indonesia.

101,3 MHz Pelombar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, salam takziah untuk saudara perempuan yang baru saja dengarkan siaran kita untuk pagi hari ini. Bersama saya Syahrudin Aznam di hari yang spesial, Hari Radio Nasional ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, salam takziah untuknya Adinda Fahri. Ini abang MC kita yang berdelau ni, luar biasa nak pagi. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat, insyaAllah diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, Allahumma amin. Beliau mengucapkan sukses selalu untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Dia ada kirim papan bunga. Papan bunga comel. Kami nak tengok nanti kat depannya ada tak ya. Kami ada kirim papan bunga comel bang. Jangan lupa berkodak, aman. Kami kejap lagi berkodak lah. Kami nak siaran dulu, sabar. Mana tahu ada nak hantar sarapan ni kan. Selamat pagi Dinda Bahri, abang MC berdelau ni. Nah, saudara perempat di mana saja berada, Radio Republik Indonesia ini semakin berbenah di era digital sekarang. Radio Republik Indonesia ini terus melakukan pembenahan dan juga beradaptasi tentunya, saudara perempat, dengan perkembangan teknologi digital. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola konsumsi informasi tentunya. Pola konsumsi informasi masyarakat yang kini juga semakin cepat, saudara perempat, praktis dan juga beragam. Nah, di tengah maraknya platform digital dan juga media sosial, RRI tidak hanya mengandalkan siaran radio konvensional saja. Ini berbagai konten informasi kini dikembangkan dalam bentuk digital agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda nih, sedang perempat ya. Mungkin banyak yang bernostalgia radio dulu, kami kirim kartu. Jadi ingat masa-masa muda dulu, masa-masa sekolah, sedang perempat. Pokoknya kalau dah malam dengarkan radio tu, untuk dengarkan radio, ada tak sampai kartu kita sampai ke radio tu? Ya kan? Kirim-kirim salam, putar lagu pakai kaset, putar lagu pakai pita tu, ya kan? Terus juga pakai piringan hitam. Jadul tu, Den. Kita bernostalgia kenangan-kenangan masa silam, sedar perempuan, ya? Dan itu juga tak akan lekang oleh zaman, sedar perempuan, ya? Walaupun dah banyak juga tak ada benda-benda tu sekarang ni. Jadi, koleksi barang antik. Nah, sedar perempuan, pemanfaatan media digital juga memberikan peluang bagi RRI ya, untuk menghadirkan informasi secara lebih cepat dan juga interaktif. Konten berita, apalagi untuk konten berita kita di rri.co.id, saudara perempat boleh akses tuh. Selagi ada internet, wifi juga, ya kan? Dengarkan suara di situ, terus ada podcastnya segala macam. Baca berita, saudara perempat, ya kan? Dengarkan radio Republik Indonesia RRI dari seluruh Indonesia. Bisa dengarkan di situ, cek aja, ya kan? Kalau belum ada aplikasinya, aplikasi boleh diunduh ya di App Store dan juga di Play Store, RRI Digital. Nah, sedara perempat, pembenahan RRI ini jadi bagian dari upaya RRI untuk tetap relevan sebagai lembaga penyiaran publik. Kehadiran RRI di ruang digital sekarang ini juga diharapkan mampu memperkuat pelayanan informasi ya, kepada masyarakat, sekaligus juga meningkatkan kualitas dan daya jangkau siaran. Karena di era ketika masyarakat memiliki banyak pilihan sumber informasi, RRI tentunya dituntut untuk terus meningkatkan kualitas jurnalistik, kreativitas konten, serta kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi. Itu tentunya makin luar biasa.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Prambor FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, Radio Republik Indonesia terus memperkuat perannya sebagai media publik. Ini termasuk di wilayah perbatasan Indonesia. Kehadiran RRI di beranda negeri itu jadi bagian penting dalam memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan dan juga sekaligus memperkuat rasa kebangsaan masyarakat. Di kawasan perbatasan seperti Kepulauan Riau ini sudah perempat ya kan, Radio Republik Indonesia tidak hanya hadir melalui siaran radio tapi juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Informasi yang disampaikan dikemas melalui berbagai platform agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan juga cepat. Nah, keberadaan RRI di wilayah perbatasan ini memiliki arti yang sangat strategis saudara perempat. Selain memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, RRI juga jadi satu media yang turut memperkenalkan potensi daerah, budaya lokal, serta berbagai program pembangunan pemerintah kepada masyarakat di kawasan terdepan Indonesia. Nah, di tengah derasnya arus informasi digital, RRI dituntut untuk tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan juga dapat dipercaya. Nah, peran inilah yang semakin penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan juga berhadapan langsung dengan dinamika informasi dari negara tetangga saudara perempat ya. Ini penting nih, dengarkan RRI dimanapun saudara perempat boleh dengarkan siaran kita AM ada gitu ya, FM di digital kita, RRI digital aplikasi kita, kalau belum ada unduh sekarang, unduh now. Pagi ini sudah pernah kita berhibur lagi dengan donang berikutnya, si Raja Kapur. Ini dia, Kelaka Maci Melayu. Di Prambor FM, Suara Budaya Nusantara.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: MHz Promare FM Suara Budaya Kepulauan Riau RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, pemerintah diharapkan untuk terus mengkaji dan juga mengidentifikasi lebih banyak lagi pahlawan-pahlawan asal Provinsi Kepulauan Riau yang berkontribusi bagi sejarah nasional Indonesia. Karena saat ini baru 3 tokoh pahlawan kita ya, 3 tokoh pahlawan Kepri yang diakui oleh negara. Padahal itu sangat banyak tokoh-tokoh pahlawan lainnya yang juga berjuang bagi Indonesia, terutama di masa revolusi. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, Ketua Satu Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, Dato' Aswandi Syahri, beliau mengatakan setiap periode revolusi, Kepulauan Riau memiliki pahlawan yang berkontribusi pada sejarah nasional. Nah, mengingat sejarah panjang berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari zaman kerajaan hingga pembubaran Kerajaan Riau Lingga pada tahun 1913. Nah, saat ini sedang berempat baru 3 pahlawan dari Provinsi Kepri yang diakui sebagai pahlawan nasional, dan ketiganya memiliki kontribusi terhadap sejarah nasional pada abad 18 dan juga abad ke-19. Nah, Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya berkontribusi pada abad ke-18 atau 19 saja. Pada zaman akhir Kerajaan Riau Lingga pun itu juga ada pahlawan di penyengat hingga pembubaran kerajaan pada tahun 1913. Nah, di zaman revolusi tahun 1945 sampai dengan 1950, Kepulauan Riau juga memiliki peran dan kontribusi dalam sejarah nasional. Nah, dicontohkannya adalah pahlawan dari Kepulauan Riau seperti Sunario yang juga menjadi nama jalan ya, menjadi nama jalan di Tanjung Pinang. Jalan Sunario tu, serta dimakamkan di Makam Pahlawan. Nah, tentunya perlu dikaji lagi, kajian dan identifikasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Dan Tok Aswandi Syahri juga berharap ada nama-nama pahlawan dari Kepri di setiap periodenya. Di masa revolusi Indonesia belum ada nama pahlawan dari Kepri, padahal banyak pahlawan asal Kepri dan sudah diakui daerah seperti Sunario yang menjadi nama jalan di Tanjung Pinang.

0: Aduh, sakit. Eh, apa ni? Kaleng sardin.
1: Merasung kau. Apa ni? Plastik?
2: Kenapalah banyak sampah kat rumah kita ni? Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah maraknya tontonan modern dan